0: แพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Radio Thailand Jala FM 95 MHz
4: Mitok kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benda dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Metapartisi 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
5: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha.
6: Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar, cepat, lagi menarik. Termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
7: Kami, Tim Berita Melayu Sawatha Jala, FM 95 MHz, akan dimembawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.

Untuk update pertama Bahasa Melayu pada sesi pertama kita pada pagi ini, kita rehat dulu seketika. Selepas ini bertemu kembali untuk sesi yang kedua bagi berita utama Bahasa Melayu Sabah Terjalar.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Saya Bapa Mi Kepala Getak Sting yang menuduk mengajar dalam stesen radio Negara Thai Gelombang 95 setiap malam Sabtu dan malam Khamis. Maka berbetul ialah tanggal 28 Persepakum 2559 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Saya ucap selamat Hari Raya Gerbil kerana Hari Raya ini juga bersakut paut dengan amalan gerbil. Mudah-mudahan Allah lah memberi sebagai amalan ini yang dapat takarrub, dapat menghapikan kita dengan Allah Ta'ala melalui istiqamah setiap tahun. Saya lah berharaplah maaf-memaaf sesama saudara-saudari yang mana ada tersalah, tersilap. Semualah harap memaaf ke semua tubuh badan insya-Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terimalah amalan kita gerbil insya-Allah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dihormat kepada pemimpin tiap-tiap bagi ye dan teruh kepada adik kakak kampung yang dikasihi dan hormat di sekalian. Sakut dengan hari raya Idil Adha atau raya haji, raya kurban. Amo Haji Mukhtar Mahathir Nayuk Obojo Yala Datah Namo Puh Berihan dan Semaji Sepa Karajkan Hak Obojo Tiak-tiak Uge. Amo doa lah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala wifat kita semua sehatkan badan, panjangkan umur dan dapat rezeki yang namo. Akhir sekali amo doa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala wifat kita semua pergi buat haji, dapat haji yang mabrur dan sampaikan hajat tiap-tiap kali. Selamat Hari Raya Idil Adha. Maaf zahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: bertemu kembali untuk berita utama Bahasa Melayu Sawatojala pada pagi ini. Berita seterusnya.
1: Kerajaan bersama sektor swasta terus berkukuh untuk usaha mempanteras rasuah dan juga tingkatkan ketelusan dalam sistem pentadbiran negara. Perdana Menteri Anuddin Chan Pirakun mempersiakan mesyuarat kerjasama antara kerajaan dan swasta bagi memperkukuh langkah pencegahan rasuah serta memperbaiki sistem kerja dalam semua agensi kerajaan. Dalam mesyuarat itu, kerajaan menerima cadangan daripada jawatan kuasa Zero Corruption dan juga mengarahkan agensi berkaitan menambah baik mekanisme kerja utamanya dari segi pembukaan data kepada umum, penyelesaian maklumat antara agensi dan juga sistem pemeriksaan yang lebih tulus. Serta juga kerajaan turut menekankan penggunaan teknologi dan inovasi moden bagi mempercepat urusan rakyat, mengurangkan prosedur yang rumit serta memastikan setiap proses boleh diperiksa dengan jelas dan juga bebas daripada rasuah. Kerajaan arah Kementerian Kesihatan pantau penularan penyakit Ebola dengan rapi selepas WHO mengisytiharkan wabak Ebola di Timur Republik Demokratik Kongo sebagai kecemasan kesihatan antarabangsa. Namun, setakat ini negara Thai masih belum menemui sebarang kes penularan dan juga rakyat diminta supaya tidak panik. Ebola ialah penyakit virus berbahaya yang merebak melalui darah dan cecair badan pesakit seperti air liur, muntah dan juga najis, terutamanya melalui sentuhan rapat dengan pesakit ataupun mayat mangsa. Penyakit ini tidak merebak mudah melalui udara seperti COVID-19 ataupun campak. Gejala awal termasuk demam tinggi, lemah badan, sakit otot, loya dan juga muntah, manakala sesetengahnya pesakit boleh mengalami pendarahan.
0: Dan berita utama Bahasa Melayu pada pagi ini kita akhiri dengan kata-kata hikmah. Bila berkawan, ikhlaslah. Bila tolong orang, ikhlaslah. Jangan harap apa-apa balasan. Buat apa-apa sekalipun, ikhlaslah. Tak rugi jadi orang ikhlas ni. Untuk hari ini, saya Lidobit Arung. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: Para pendengar yang dihormati, ruangan berita pagi hari ini sudah berakhir dulu. Pendengar akan dapat ruangan ini lagi pada masa dan gelombang yang sama. Akhirnya, dengan perkataan jogan yang berbunyi, kejayaan yang sebenar bukan turun dari langit, juga tidak sebab nasib, malahan mendapat dengan kita letih dan berusaha. Assalamualaikum.
1: Dengar berita polisi kerajaan.
2: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 Je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
0: Sawatah Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangi Bahasa Melayu, tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar-benar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Radio Tenaga Borok.

0: Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Rahsia Kesehatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: صدق الله العظيم. Perang Allah song terap. Cing semua perkata dari Allah semua sungguh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Semak pagi adik aku yang dah mati sekalian. Kita raya lagi hari ini. Hari ini hari tasyrik. Hari raya yang kedua. Marai raya besar. Idil Adha. Raya haji, raya kurban. Nak marai ramah. Semaya di masjid. Rama. Dia tiang masjid. Kemarin ni deh. Dan di padah. Padah juga. Dekat rumah Yapa ni. Dia pakai semaya di padah. Padah sekolah. Kerana orang Rama. Sejik leluh. Tak teluh. Sejik leluh tak teluh. Mai padah. Padah senam. Senam. Senang kilah budak nak main. Dapat sekolah. Library sekolah deh. Alhamdulillah. Bayi apa sendiri. Anak. Ambil gi ni. Semaya di masjid. Tak bangun. Masjid berjilah kita. Tak bangun. Alhamdulillah deh. Tiap-tiap orang kemarin tu. Seperno. Buat amal ibadat. Dengar. Seperno deh. Sunat. Amal sunat pun. Jadi seperno. Ya pagi dengar Tok Khotib baca ketebah tu. Kita boleh memikir weh. Khotib baca ketebah. Yalah. Ya apa panggil Baba juga. Baba Abdul Rahman. Abdul Rahman. Anak gemuruh Baba Haji Ming. Di apa? Najib Akak deh. Jadi mula Baba dia pun sarapik. Nak ayah rumah ni. Gemuruh tak ayah rumah ni, saya apik. Yang Baba Jimin ni. Jimin, saya bakar tu. Tak apa, Tabiatul Watan sekolah dia dah. Ketak silap kan. Lepas tu, saya seorang lagi, saya gemuruh. Gemuruh ayah. Herak, teka ayah palah-lah tu. Herak lagi. Wikna dah. Baba Allah pun jauh, gemuruh Baba Allah pun jauh. Pesailah dia tu. Bawa pekat anak kalau mati. Lek ni tu. Pekat anak berhubung lah. Jangan we lupuk. We tua kita besar indah. Siapa anak boleh berhubung. Berhubung. Ya pandai berhubung dah. Senai ayah. Kemula ayah tu. Dengar anak Baba Jiming. Anak bakat tu. Ustaz Sofian. Ustaz Askri. Ustaz batu ni Abdul Rahman. Kata buah kemarin dia baca. Alhamdulillah deh. Boleh mikir. Kita boleh gerbai. Boleh gerbai. Boleh perkana pia. Kerana Nabi Ibrahim. Tok nenek. Apa Ibrahim Ismail deh. Nabi Muhammad kita tu. Sebab tok nenek dia dah tahu. Tok nenek. Tok nyuk. Berhubung waktu deh. Nabi kita sai. Sai Nabi kita ialah sai. Tengok dalam apa? Lepang. Dok Nabi Adam dia reh Nuh soleh tu. Sampai Ibrahim, patut Ismail tu sai mari tu. Sampai turun ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita belum kerbai apa kerana Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tu dalam ketebah dia, dia pun nak seruk. rekah-rekah deh pada paminak kita hok dengar ruangnya ya apa pada pagi ni. Rusia kesihatan. Kita boleh gerbai apa sehat teh. Deh, boleh makan daging sekoda-sekoda apa sehat teh. Makan sup, makan daging rebuh. Wahai lawah makan ya apa ada orang di jalan ni kira mari. Air lawah. Rebuh daging pun pahu. Boleh makan dia makan nasi dengan daging sekoda. Cicak air lawah menyakut. Weh. Alhamdulillah. Lepas tu mari dalam ketubuh lagi dia boleh mikir. Katanya Nabi Ibrahim tu berdoa lah weh. Minta nak ke anak. Siapa umur tu 80 lebih. Ada surat ya apa baca ni kata 90 lebih. 80 naik ke atas. 90 lebih. Berdoa lah dia tahu nak ke anak. Nak ke anak. Jadi Tuhan beri juga kerana minta doa. Minta doa lama-lama tu. Tuhan beri. Umar tua sekali pada dia. Mereka meriwayat tak nak boleh nak apa tu. Kalau Nabi Ibrahim tak nak percaya mana tu. Eh, ku tua nak boleh tak ni. Jadi boleh nak. Deh. Boleh nak pada apa? Istihjah deh. Isteri dia tu. Nombor dua tu. Anak boleh isteri nombor dua. Apa? Kerana isteri nombor satu cari bui. Kata, dia ni tak ada kuasa dah. Jadi mana dah, tak ada kuasa nak boleh anak dah. Cari isteri kepada suami. Cari kepada Nabi Ibrahim. Nah, ni boleh mikir kan ni? Orang-orang mana nak anak ke anak tu dah. Cari isteri wikir suami. Bawa boleh isteri tu dah. Boleh anak. Ha, ialah Ismail. Ha, bawa beranak mari dah tu deh. Kasih lah weh ke Ismail. Ha, anak. Bawa boleh anak deh. Kasih. Tengah-tengah duk kasih tu. Allah tut sop. Tuhai coba. Kata Ibrahim. Mu kena ambil anak. Mu dengan isteri mu. Kita tahu lepada pasir tu. Ialah. Beri weh baitullah. Bagi orang baitullah. Tahu situ. Ada bekala pun tak ada banyak mana dia. Lepas tu. Kita situ pak tu. Nabi Ibrahim pun. Hadak seling juga mana tu. Hadak seling tu baik. Tu baik pada tempat tu lah. Klik kapung. Lepas tu. Tanyalah. Isteri tanya kata. Kano tinggal. Tinggal adik ngak Ismail di anak di sini ni. Tak jawab apa weh. Tak jawab apa. Tanya cak-cak kali tu. Jadi isteri tahu kata, oh, ni perintah daripada Allah. Tanya Nabi Ibrahim. Ibrahim jawab tu, ya. Perintah daripada Allah. Di. Ya ada dua buah anak situ. Siapa? Habis bekal lah makan. Anak teriak lah weh. Lepas habis bekal lah teriak. Teriak dia. Ismail tu teriak. Teriak tu. Bunyi. Di setiap jah tu bunyi kata. Sepuluh kata. Gapa kak zaman dulu ke karawan dia. Orang menegak. Mereka ingat utah tu. Bunyi sepuluh karawan. Sepuluh kupulai. Kupulai orang negak tu dia. Duk. Tu. Di bukit tu. Bukit sofa tu. Setiap jam pun hengah, pergi bukit sofa tengok. Tak ada, weh. Tak ada apa. Bunyi di maruah pula. Lepas tu jalan-jalan. Sebab tu lah kita pergi se'en tu deh. Pergi wajib tu. Ada pak lari tu. Teng. Lari. Bukan lari bo, lari dia ada. Kalau panggil tu lah, lari angin deh. Teng, sikit. Lepas tu, jalan lagi pula. Naik di bukit sofa. Tak ada. Bunyi di maruah lah dah. Mari kot di maruah. Duk pergi mari, pergi mari ni sampai 7 kali. Sofa, maruah. Sofa di maruah. Tengok anak Ismail tu. Duk gelepah dia. Gelepah tu. Air duk tu baik. Kau beri wain Ismail duduk. Ya letak Ismail. Ismail leluh dia. Terduk terkejar tu jalan kaki tu. Air. Tu baik ayam lagi. Hunga lagi. Belak. Jadi. jadikan zam-zam. Air zam-zam. Siapa kita, siapa umat Nabi Muhammad semua tu deh. Dalam dunia tu, orang wajib tu, boleh minum siapa sekarang. Sebab Ismail. Kena, tu hai tu deh. Kerja tu hai. Deh, alhamdulillah deh. Kita makan air zam-zam, ya apa besar ayat dah. Kita nak minum tu deh. Kita baca ayat kerasi. Lepas baca ayat kerasi dah tu, budak minta doa. Ya Allah, macam aku minta lah usia penyakit ku dalam tubuh badan ku ni. Penyakit yang ada, yang berat, yang diringin, yang ingin, yang disia. Minta nak minta apa? Minta umur panjang. Jauhkan bala, tetapkan iman, sehatkan badan tu deh. Minta. Lepas minum. Air zam-zam saya takut lah deh. Macam tak boleh. Minum banyak lama nak kecing. Susah. Tak susah deh. Ya apa ni. Tolong dah. Aku nak makan air banyak. Tengok nak kecing ke tak. Hei. Tak apa weh. Tak berasa. Bawa sudah siap kita. Seh pun siap ada. Nanti berasa deh. Kakak klik kecing di hotel di room rem. Alhamdulillah. Kerana kita ada tu baik peluh deh. Minum air tu baik peluh. Panah. Tahun ni kata panah. 40 lebih deh. Atau 40 ongsa lebih. Panah. Pahagi tu berjuta deh. Berjuta nenglan. Songlan kuah. Deh. Buat Thailand kita. Berapa ratus? 700 lebih deh. Cik mun tu. 700 dah cik mun kuah kun. Kau ni boleh. Barilah deh. Ayah pagi mula-mula. Mula-mula lagi, alhamdulillah, syukur ni mak tahan. Mula pergi buat haji mula-mula ke ayah pagi duduk di Sok Bota. Duduk kerja di Sok Bota, pergi Song Si, Song Ha, Song Ho. Kerja tahun yang ketiga. Jadi pihak PO, bos-bos, kata tu anak yang takut. Dia pilih orang nak pergi Mekah tu, duduk di PO. Nak jemput siapa dia lagi. Kali nampak ayah pagi kerja kata. Alhamdulillah deh. Kerja itu saya belakang ni deh. Dia jemput ayah pagi tu, segi wajib. Kita pergi wajib kerang-kerang tu, tak kena kerja apa lagi. Sebabnya boleh belakang ni, orang pergi wajib kerang tisau tu kena kerja. Sebab ayah pagi kerang tisau tu, duduk tunggu orang deh. Pihak-pihak tu, tunggu orang kirmak kepada hujak di Madinah. Dia lapis hari. Pahal mari Mekah. Pahal Mekah di Judah. Di Judah tu dekat perjadian Manaklik. Mana tu alhamdulillah. Kaya pagi mula-mula alhamdulillah. Belagi jamai semai. Arun Buncom. Cula sekali jadi. Jadi apa? Jadi Amilul Hajj. Belagi dengan dia. Dia apa bawa isteri je. Ya apa-apa. Bawa mama isteri lagi kata. Kak Yah. Tak ada apa itu. Tambah suku tu. Tambah suku. Awak ajak airway suku. Lepas tu boleh. Duduk di Madinah tu. Temu dengan pelajar kita. Pelajar. Jadi baik siapa sekarang. Ustaz Mak Yani kita ni. Mak Yani. Ustaz Mak Yani kenal deh. Sekarang dia panggil Baba Mak Yani. Di masuk ke Bukit Kelak pondok ya. Ada satu pondok deh. Alhamdulillah deh. Ini bagi jamai dulu deh. Lepas tu pergi kali yang kedua tu. Sengai lama lah. Sengai lama juga. Jadi pergi mula-mula. Alhamdulillah. Haji Akbar. Pagi kedua tu jamai. Panatan Wan Muhammad Noor Mata. Jadi Amirul Hajj. Jepuk ayah pa boleh jepuk daripada siapa dia tu? Palakon, penatan Palakon Suwanarat. Sekarang Palakon jadi gapo sekarang jadi jadi jago raja dah. Gapo? Tak mari deh. Macam itu tu Tan Palakon Suwanarat jadi PO Sawoto. Dia gitu. Tan Palakon pun pergi juga. Pergi Saudi juga. Tapi ia terus sekat Judah ya. naik patu buat sekali. Beliau nak gila kata, Acan. Acan pa. Acan pa, metong take care pom na. Wala, wala pai, pai, pai sa'u ni. Prok pom ni mi konton rap, yo lelati jedah. Kun take care. Yesus, kita bercara apa? Bercara pada hujah. Hai Acan pa ni take care hujat. Kami diri sud, kain pom. So dulai hujat tu sebab gati dia dah. Sebab tu aja pagi tu ingat semua. Ingat tu. Sebab tu take care hujat, cara ke hujat apa. Duduk away, duduk apa tu. Kewat kerja tu dengar-dengar ikhlas. MT. Apakah gitulah deh. Lepas tu aja apa takut main MT tu nak buatlah mana. Ini satu deh. Aja apa oyak. Cukup tu tu. Kerumkan sasana. Jadi tua kerja. Lepas tu kenal mula-mula tu Anucha. Anucha pun sekarang tu duk boleh sign lagi deh. Anucha Harani. Lepas tu ia ada Huona Fahir Kecikan Sasana tu. Okay, Buza. Ingat Carun. Carun Sitip. Kecik buat senda belum nak pergi tu. Senda dah. Senda kata, hey, buat kita pergi seobata ni. Ya pagi ngajan acak gemulah almarhum Cah Wisah Makli tak pandang kecik erak kerana tak sah duk kata dah kata seobata ni mek pegawai lagi tak pandang kecik erak kita nak ukang seolah lagu mana jadi boleh di tak sah juga biar pecung tak sah obron tak sah so saya tahu aduh gila pay seobata ni buat tak pandang kecik erak saja kena tak tahu ya apa kena tak butih ya apa. Oh ya, oh ya, kecaru itu. Yang ini dah, mai, cuy hakun, prakop, ya patah mana kecerak. Nak cai oge, oge kecerak soge boleh dah. Widok sekali, tak apa lah. Kalau nak buat biaya, ya pa nak potong biaya, ya pa wike oge mana kecerak, tak ada apa dah. Kau lagi, dia sena hati berdi. Kerumkan sasana. Jadi ya pagi pada tahun tu boleh. Boleh orang tolong seorang pula. Dia bagi sikit deh. Bagi sikit. Bagi sikit apa. Payah berangat-ingat pada peminat kita. Boleh mari kerja di Awaca ni. Ya, kerana nak yuk weta kita. Lepas tu boleh sungguh weh. Bawa boleh. Ya siasa pilih nak apa dia. Kita ambil orang kita kenal. Pelajar duduk dia ni. Sebab tu. Ustaz Mak Yani. Ingat tak? Dia dah prakup. Pasal lagi tu. Duduk di Tung Yang Deng tu. Baba apa tu. Bawa sof-sof tinggi-tinggi tu. Ya asal rekod ni. Ya rekod. Kok masuk lagu 9 ni. Dua orang. Dia boleh dua orang. Jadi. Sepatah. Kuhu-kuha. Prakup deh. Biar kecek ngarak kita kecek bahasa Thai lepas tu dia balik sarak alhamdulillah deh duduk sampai sub 37 hari tak silap deh alhamdulillah deh boleh haji akbar juga sekarang tu tu ginga apa nak tan wah makna mata jadi amirul hajj alhamdulillah deh tak apa dah boleh oyak dah bahasa nak oyak terlekat tu deh peraya haji tahun ni tu tak ada apa kita semaya dah tu Cularaj Menteri Atlan deh. Karena tengok nak bulai tak nampak. Apabila tak nampak nak bulai. Ya kenyok sehari kita boleh. Gapa? Dalam bulai Zulkaedah tu cukup 30. Hari ni hari tempat berapa dah ni? Hari Tashrik ini. Hari ke sebelah deh. Sebelah 12, 13. Boleh gerbel lagi. 3 hari deh. Kemarin banyak gerbang. Rumah Yopa tu banyak gerbang. Paling Moiko. Heng. Yopa klik gerbang tak ada banyak segi ya. Paling Moiko. Orang gerbang Paling Moiko. Tapi kita ada agak segi ya deh. Yopa besok ya. Yopa minat. Nak kali nak tahu ya. Kita nak boleh gerbang nak tahu tu. Yopa awak lagu mana. Dia mau tanya. Tukar lembu murah tu. Taruh 50 kok ya seminggu. Sepuluh hari ni jemaah. 50 kok seminggu. Nah, cukup setahun tu, dia setahun 52 minggu. Boleh nyak nak dah 15 kau. Boleh 2,000 lebih, kat 3,000. Pani bawa ilmu maha ni, taruh seminggu sepatutnya Jumaat ini deh. Bolehlah kapuk Om Sindah. Nih, nak pergi Jumaat tu berapa, bawa 100. Cadang nak gerbet, tak ada apa. Kalau tak ada manja ke umur. Tak ada apa, boleh gerbet pula. Nih, bawa 100 minggu. Setahun, boleh. Setahun 52 minggu, boleh. 5,200 kau. Ah, ha, tahun ni gerbet 4,000 kau deh. Alhamdulillah deh. Wow, oh, gerbet sudah tu kelik. Kelik sipai ke umur. Bagi adik-adik. Adik-adik di Sawoto, adik-adik di Obocho. Adik-adik deh. Napa otak eh. Lepas tu, kita sobat andai. Lepas tu makan sendiri. Buat kengkewan. Makan laksa. Ada alhamdulillah deh. Bagi kejiria juga. Betul. Hari ni hari Jumaat. Nih. Hari Jumaat. Pa, ya pa nak berdoa gapo pada peminat kita. Nabi Ibrahim deh. Ha, kena Nabi Ibrahim. Ha ni doa Nabi Ibrahim. Ha, Nabi Ibrahim. Tuhan nak cuba dia cuba ke tu tinggal Ismail. Nih. Tinggal Ismail dalam di padang tu. Siapa boleh apa ngad Aizamza tu kita ingat ke Nabi kerana Nabi Ismail deh kerana Nabi Ibrahim tinggal Nabi Ismail di situ lepas tu gerbai kerana Nabi Ibrahim juga jadi bo kata dia gimbek we lama-lama gimbek dia kata tu hai juga mai kelik dah Ismail istihjan mai kelik duduk kapung lah ambil mari pera eh pergi hawa bobsa ke masuk wairung amanya anu eh akhir balai lah deh masuk akhir balai besarlah kereta besar jadi cigidik dah boleh tolong kerja tolong apa tolong Nabi Ibrahim jadi tu hai kereta pula mimpi Nabi Ibrahim suruh semula Ismail kerana tu hai nak tolong Nabi Ibrahim katanya Nabi Ibrahim ni kasih ke Ismail tu. Kasih lebih pada Tuhan. Atau kasih Tuhan lebih pada Ismail. Tolong. Nabi Ibrahim buat tu royak ke Ismail. Kata yang mimpi Tuhan perintah pada dia tu. So semula mu. Beheng. Sebab. Tahai suas mula mung eh. Pasti Ismail kata kena. Jawab. Kata semula lah. Ayah semula lah. Kerana perintah. Kalau mimpi ayah tu. Kerana perintah pada Allah SWT. Jadi Ismail pun jauh deh. Sejauh. Bismillah dia tu. Tapi siapa hari semula sungguh tu deh. Malaikat. Malaikat Ibrahim. Ambil mengganti ke gibah. Ambil pisah tak tekak dia kata. Ambil. Lepas tu, lari. Itu malaikat mari lari. Jangan. Ni, Tuhan ganti dah. Tuhan tahu cerak kata, Ibrahim ni kasih kepada Tuhan terlebih pada Ismail. Jadi ganti kibah tu gerbai. Kita alhamdulillah boleh gerbai deh. Kerana ni lah. Contoh deh. Gerbai ni sunat. Sunat. Tapi kita hidup di Malaysia ni, hati boleh. We boleh tujuh gia deh. Cik. Tujuh gia. Tujuh gia tu seekor dah. Seekor ilmu besar. Seekor kubah besar. Kalau kambing tu segia ya deh. Kambing segia sebab tu nak naik. Kena ke air tu nak lakas. Titik sirah tuan mustaqim tu. Kerana di bawah. Titik sirah tu. Lakon. Di bawah ni. Sebab dia tak ada amalan ke. Sebab dia deraka tahan banyak kat siang jatuh dulu. Jatuh. Ni. Mana orang gerbai tu pakai lakar siang. Di sana dia. Naik kena roh air. Boleh kena roh air awak naik. Pada mula gerbai banyak-banyak tu. Macam dia nak cucu je lah. Gerbai 10 ekor, 20 ekor. Macam dia cucu, anak cucu. Boleh tupai naik. Boleh tupai naik. Alhamdulillah deh. Kita pakai gerbel lah. Gerbel dah tu kita. Segi gear kita tu bagi tiga. Kita makan lah keluarga. Pak makan lepas tu. We kan, we orang soh payah tu banyak. Buat catung tu deh. Lepas tu, we ke jirai kita. We kaya tak apa, jirai tu deh. Mana kata hadiah. Alhamdulillah deh. Boroh ni, we kemah ke deh. Lepas tu, maafkan. Alhamdulillah tak apalah deh. Doa. Nabi Ibrahim. Doa Nabi Ibrahim supaya we anak jadi orang baik. Kuhipin kundi. Rabbi habli minazolimin. Minazolihin. Sekali lagi deh. Rabbi habli. Minasolihin. Ya Allah, ya Tuhanku. Mintalah we anakku ni jadi anak yang soleh. Rabbi habli minasolihin. Rabbi habli minasolihin. Ya Allah, ya Tuhanku. Mintalah we anakku ni jadi anak yang soleh. Lu katanju. Oh, jadi lu kata Anju ni, ni kuam ceren. Ceren. Nak maju. Sepuluh acang, ya apa katanya. Acang doktor manduk pun jangan uat. Dia kata apa? Sit mai lim kru. Kon mai lim kun. Lup mai lim pa me. Ciwit mi ta ceren. Murid tak terlupa pada tok guru. Kita jadi orang ni tak terlupa budi. Allah budi pada kita, budi baik pada kita. Anak tak terlupa ibu bapa. Hidup payah dia tu, maju, akan maju. Ayah papa perhati, tengok perhati dia. Anak hok to'ak pada ibu bapa tu, ceren, maju. Maju melaka. Deh, melaki anak hok deraka ibu bapa, ada juga. Pasal perhati dia. Tak kemok dia. Ini barang jamin dulu dia. Kau yang pahala lah. Takil mak. Pahal tu awak takil apa mak. Mak deraka kat aku. Allahu Akbar. Apa dia. Lepas tu dia tu akhir-akhir. Jadi tak. Tak sepenuh. Dia tak sepenuh. Deraka kat mak. Ni. Hanya balik jamin dulu dia. Kita deraka kat mak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ingat dia. Kalau mak kita mati dah tu. Ingatlah. Minta taubat lah dia. Tobat nak tahu. Nak pergi minta maaf dia dalam kubur. Boleh juga. Kita belum nak pergi tu. Astagfirullahaladzim dulu. Lepas tu.

0: mai tau. Pelai mai tau. Tak sepenuh hidup dia, tak sepenuh. Kerana dia raka ibu, ibu apa. Raka pada ibu, saya tunjuk. Ini kita, itulah doa lah dia. Doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas salihin. Minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Dia kau yang dihormat isteri ya. Tak apa deh. Kesehatan. Rusia kesehatan. Abang cakap kerjasama dengan Sawato ya Allah. Ingatlah akhir ke tua tu. Jangan telajak mani. Makan-makanan kita tu. Telajak mani. Telajak lemak. Telajak masing. Telajak deh. Dari apa tambah so lagi. Jangan telajak pedah. Ya apa tambah deh. Minta tambah so lagi weh. Jangan telajak pedah weh. Jangan telajak lemak. Yang tak ajak masa, yang tak ajak mana itu, apa-apa deh. Kita kurang-kurang-kurang, penyakit tak mari cari kita. Alhamdulillah. Dia mau lagi peksa. Coklat, Jepang ni coklat. 3 bulan sekali. 3 bulan sekali, kerana ada Kuamdan. Kuamdan. Kuamdan dengan Kristoron. Kerana belum pada anak kesian tu, maka sedap deh. Gula apa sedap. Kain katik telur. Makan sedap-sedap. Mata dia duduk soal wata ni. Duduk baca apa makan sedap. Lepas tu, jadi kristeron. Bomo kata tak lebih 200. Ya apa ni naik. Tak 200 naik. 200 naik. Mata kena makan ubat dah deh. Makan ubat dia. Makan ubat pun dia kata deh. Tongkin telur. Tak makan kurai bila. Dia nak naik. Takutnya naik klik semula. Makan. Bawa kurai deh. Kuamdan pun makan ubat. Kurai dah. Kristeron pun kurai. Dan kita makan pun kena kurai. Patah deh. Ni pihak gerban ni. Kita lemak-lemak kita patah deh. Ya apa besok royak tu nak makan sup tu deh. Kita tak boleh sejuk dulu. Ya apa ni cebok. Boleh secatum ke. Deh. Tidak. Tekor nak beli sup kat kedai je lah. Dia nak klik makan tu. Boleh tujuan lu. Boleh tujuan pak tu. Dia nak beku. Lemak-lemak tu nak beku. Lepas kita ambil perangat tu. Cebok lemak tu baik. Perangat. Makan sup panas-panas tu. Serak-serak sirup dia. Alhamdulillah dia. Kita jagalah badan kita dia. Ni apa boleh bersaing dengan Dr. Manut Bunjan Uwat. 91 dah. Paturan sebayoi. Cara cek-cekuan 93 gagah kengreng ngeri-ngeri jalan ya apa ya tapi kat menung. Alhamdulillah tak apa lah deh ya umur 90 lebih kita umur 70 lebih dia berkata abai yang adik dia berjalan sekali dia pun suka hehehe suka kita ni Luksit Chan anak murid ni kita berdoa lah deh berdoa kita jaga kesihatan kita. Cuba gerai ngatik, jangan duduk kelepak tu. Berai ni umur, tak apa deh. Cuba gerai. Rekor dia mati sekali deh. Hamakai tu. Ni daun pang panai ni, pedo besar deh. Daun kadok pedo besar. Pang panai pedo besar. Serah pedo besar. Kuah pedo besar. Kunyit. Halia. Apa lagi? Daun mudu. Deh, pucuk. Pucuk apa? Pucuk jahar. Pedoh. Pedoh besar belakang tu. Lepas tu, nak buat lagu mana makan sedap tu. Belajar sendirilah deh. Mengaji sendiri katik deh. Alhamdulillah, orang tua tu. Untuk hari ni deh, ada salah ni silap je. Lepas tu, buat ruang ni tu kat mana deh. InsyaAllah tu jumpa pula minggu dapai. InsyaAllah. Minggu dapai deh. Ya Pak Ucap, terima kasih Pak Minak. Terima kasih pada Nayuk Mukta Makta Obo Coyala. Terima kasih pada Pak O Supawadi Chaiwitse. Dan terima kasih pada Chang Teknik. Nak jaga ya Pak. Selamat berhari raya. Maaf Zohir dan Batin. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sawadi Krab.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. dihormat kepada

pemimpin tiap-tiap bahagia dan teruk kepada adik kakak kampung yang dikasihi dan hormati sekalian. Sangkut dengan Hari Raya Idil Adha atau Raya Haji Raya Kurban. Amo Haji Mukhtar Mahathir Nayuk Obojo Yala datang nama Pemerintah dan Semacik Sepa Karajakan Hak Obojo Tiak-tiak Ure. Amo doa lah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala wifat kita semua sehatkan badan, panjangkan umur dan dapat rezeki yang nama. Akhir sekali amo doa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala wifat kita semua pergi buat haji, dapat haji yang mabrur dan sampaikan hajat tiap-tiap kala. Selamat Hari Raya Idil Adha. Maaf zahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Parti Sri 011-173-2999 atau talian hotline ke Ormano Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dihormat kepada pemimpin tiap-tiap bagi ye dan teruh kepada adik kakak kampung yang dikasihi dan hormati sekalian. Sakut dengan hari raya Idil Adha atau raya haji, raya kurban. Amo Haji Mukhtar Mukhtar Nayuk Obojo Yala Datah Namo Puberihan dan Semacik Sepa Karajkan Ho Obojo Tiak-tiak Uge. Amo doa lah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wifuak kita semua sehatkan badan, panjangkan umur dan dapat rezeki yang namo. Akhir sekali amo doa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala bui buat kita semua pergi buat haji, dapat haji yang makruh dan sampaikan hajat tiap-tiap kala. Selamat Hari Raya Idil Adha. Maaf zahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Saya Babu Mi, kepala Getok Sting yang menuduk mengajar dalam stesen radio Negara Thai Gelombang 95 setiap malam Sabtu dan malam Khamis. Maka berbetul ialah tanggal 28 Persepakum 2559, 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Saya ucap selamat Hari Raya Gerbil kerana Hari Raya ini juga bersakut paut dengan amalan gerbil. Mudah-mudahan Allah lah memberi sebagai amalan ini yang dapat takarrub, dapat menghampirkan kita dengan Allah Ta'ala melalui istiqamah setiap tahun. Saya lah berharaplah maaf-memaaf sesama saudara-saudari yang mana ada tersalah, tersilap. Semualah harap memaaf ke semua tubuh badan insya-Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terimalah amalan kita gerbil insya-Allah.

95 MHz, teseng radio sawata jala, ruangnya bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi keraja dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di teseng radio sawata jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Paktek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benda dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Partisi 01-173-2999 atau talian hotline ke Ormano Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

0: Wo ji mo ji ngan ka sa ja la mang i do we tepat 25 Pris Pakom sapa tepat 4 Mitunayon 2500 ni
1: dalengan kita ada banyak kegiatan. Ada belagok budaya, ada pameran bagi sehujana, dan juga ada kedanawa kacat. Tahun ni, ada banyak hadiah besar. Ada kereta Honda City Hatchback, kita juga ada Toyota AT dan banyak lagi. Dan juga setiap malam, kita ada artis mai buat persembahan di atas petang.
0: Jangan lupa deh, moci. Mari jalan dengan kaca aja lah. Tepat 25 Pris Pakom, sampai tepat 4 Mitunayon 2500 Nebrus Mila.

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Parti C 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatthaw Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Music by Nuhan.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Saya Babu Mi, Kepala Getak Sting yang menuduk mengajar dalam stesen radio Negara Thai Gelombang 95 setiap malam Sabtu dan malam Khami. Maka berbetul lelah tanggal 28 Persepakum 2559 10 Zilhijjah 1447 Hijrah. Saya ucap selamat Hari Raya Gerbil kerana Hari Raya ini juga bersakut paut dengan amalan gerbil. Mudah-mudahan Allah lah memberi sebagai amalan ini yang dapat takarrub, dapat menghampirkan kita dengan Allah Ta'ala melalui istiqamah setiap tahun. Saya lah berharaplah maaf-memaaf sesama saudara-saudari yang mana ada tersalah, tersilap. Semualah harap memaaf ke semua tubuh badan insya-Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terimalah amalan kita gerbil insya-Allah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dihormat kepada pemimpin tiap-tiap bagi ye dan teruh kepada adik kakak kampung yang dikasihi dan hormati sekalian. Sakut dengan hari raya Idul Adha atau raya haji, raya kurban. Amo Haji Mukhtar Mahathir Nayuk Obojo Yala Datah Namo Puh Berihan dan Semacik Sepa Karajkan Hak Obojo Tiak-tiak Ure. Amo doa lah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala wifat kita semua sehatkan badan, panjangkan umur dan dapat rezeki yang namo. Akhir sekali amo doa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala wifat kita semua pergi buat haji, dapat haji yang mabrur dan sampaikan hajat tiap-tiap kala. Selamat Hari Raya Idul Adha. Maaf zahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: ปอจีมอจีงานกาชาดยะลาวังอีดเวตปะรบรีมอพฤษภาคมสาปาตปะปะมิถุนายนด้วยบุริมาตุนแนบรุสมิแลนิง
1: ได้เล่นงานกิตาดอบานยอกกะกะเตAda belagok budaya, ada pameran balik suhu jala dan juga ada kedanawa kacat. Tahun ni ada banyak hadiah besar. Ada kereta Honda City Hatchback, kita juga ada Toyota Etik dan banyak lagi. Dan juga setiap malam kita ada artis main buat persembahan di atas petang.
0: Jangan lupa deh, Pak Cik, Mak Cik. Mari jalan dengan kacat dia lah. Tepat 25 Pada Sepakum, sampai tepat 4 Mitunayun 2005 tahun 2009.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Saya Bapa Mi Kepala Getak Sting yang menuduk mengajar dalam stesen radio Negara Thai Gelombang 95 setiap malam Sabtu dan malam Khamis. Maka berbetul lelah tanggal 28 Persepakum 2559 10 Zilhijjah 1447 Hijrah. Saya ucap selamat Hari Raya Gerbil kerana Hari Raya ini juga bersakut paut dengan amalan gerbil. Mudah-mudahan Allah lah memberi sebagai amalan ini yang dapat takarrub, dapat menghampirkan kita dengan Allah Ta'ala melalui istiqamah setiap tahun. Saya lah berharaplah maaf-memaaf sesama saudara-saudari yang mana ada tersalah, tersilap. Semualah harap memaaf ke semua tubuh badan insya-Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terimalah amalan kita gerbil insya-Allah.

Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: dengan berita polisi kerajaan
1: dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 Je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatah Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai.
6: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat Teh 24 Je. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatah Jala.
7: Anda sedang mendengar Sawatah Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: Mitok kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatau Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan High School Harian.

0: Po Cik, Mok Cik, ngan kasat yang lama hidup weh. Tepat 25 Pris Pakum, Sapa tepat 4 Mejunayun 2599 ni.
1: Dalengan, kita ada banyak kegiatan. Ada belaruk budaya, ada pameran baris sehujala dan juga ada kedanawa kacat. Tahun ni ada banyak hadiah besar. Ada kereta Honda City Hatchback. Kita juga ada Toyota Etip dan banyak lagi. Dan juga setiap malam, kita ada artis mari buat persembahan di atas petang.
0: Jangan lupa deh, Mok Cik. Mari jalan dengan kacat ya lah. Tepat 25 Pris Pakum, sampai tepat 4 Mitunayun 2500 Nebrus Mila.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dihormat kepada pemimpin tiap-tiap bagi ye dan teruh kepada adik kakak kampung yang dikasihi dan hormat di sekalian. Sangkut dengan Hari Raya Idul Adha atau Raya Haji, Raya Kurban. Amo Haji Mukhtar Mata Nayuk Obojo Yala Datah Namo Pubrihan dan Semaci Sepa Karajkan Ho Obojo Tiak-tiak Uge. Amo doa lah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala wifat kita semua sehatkan badan, panjangkan umur dan dapat rezeki yang namo. Akhir sekali amo doa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala wifat kita semua pergi buat haji, dapat haji yang mabrur dan sampaikan hajat tiap-tiap kala. Selamat Hari Raya Idul Adha. Maaf zahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempatte 24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge, setiap kehidupan, selapai.

0: Wo ji mo ji ngan ka sa ja la ma yi do we tepat 25 Pru Sepakom sapa tepat 4 Mitunayon 2599 ni
1: dalengan kita ada banyak kegiatan. Ada belagok budaya, ada pameran bagi suhu jalan dan juga ada kedanawa kacat. Tahun ni ada banyak hadiah besar. Ada kereta Honda City Hatchback. Kita juga ada Toyota AT dan banyak lagi. Dan juga setiap malam kita ada artis mai buat persembahan di atas petang.
0: Jangan lupa deh, Mochi. Mari jalan dengan kacat ya lah. Tepat 25 Pru Sepakom, sampai tepat 4 Mitunayon 2500 Nebrus Mila.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Parti C 011-173-2999 atau talian hotline ke Ormano Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawaka Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selamat Petang.

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangan Bahasa Melayu Tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selama

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Ceramah Agama.

خير البرية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم. Kita baca cara kesepunuh ijma'ah kita. Tak gitu kan? Jadi, hadirin muslimin dan muslimat, benda yang besar dalam hidup kita, hak kita kena duk kira, hak kita kena duk sayang, hak kita kena duk doli, hak kita kena duk amal, tak ada dah, ialah agamu. Agamu ni lebih mahal daripada segala-galanya. Jadi hari ni kita nak pergi mengaji, nak pergi masuk dalam hati kita ni, nak pergi mesra kata agamu hak kita pegang Islam ni besar. Benda terlebih penting dalam hidup manusia. Karena siapa dia nak berjaya dalam hidup, mesti dia kena faham dalam agamu. Jadi agama ni tepat bagi kita buat berpegang di dalam hidup kita, mula di dunia hingga terus pada akhirat nanti. Jadi bukanlah berjaya manusia ni dengan duit banyak. Tapi jangan faham kata salah kita cari duit, tak salah. Tapi kita pegang kata kemuliaan dengan harta bukan dia. Kalau mulia dengan harta, korong tak telah di bumi. Ra'ah sudah wayak 1400 tahun dah. Tak ada. Okey. Terlebih kaya atas muka bumi ni nak lawan korong. Anak kecil dia saja tu orang berpuluh-puluh orang nak bawa tak gerak dah, anak kecil saja. Ah, tak kaya dia pandai buat emas. Tapi berjaya ke dak korong. Orang dekat dengan Nabi Musa tu tengah kata orang ingat Taurat. Tapi berjaya ni bukan dengan harta. Engkau korong ni dengan sebab kaya dia sombong lawe tu, hai lawe Nabi Musa. Maka Nabi Musa berdoa dengan Allah. Di hari ni duk telah di bumi sepediwi, sepediwi, sepediwi. Para-para ulama kata, kalaulah korong ni siapa ke bumi yang tujuh, siuk sangkala berlaku kiamat ada. Hari ni korong ni dak bohong, dak telah, dak bohong yang berapa tak tahulah. Wallah alai lah. Tu kalau kita tu dak faham kata kaya ni melia duk dunia ni di sisi Allah lah dengan harta banyak, tak betul pegang lagu tu. Kena faham. Nak melia di sisi Allah bukan harta banyak. Karena harta tu benda penting. Benda yang lebih penting, agama. Dan kalau melia tu, orang ada pekat tinggi. Hari ni banyak manusia ada berubuk pekat. Tapi kalaulah melia tu orang pekat tinggi, jadi tu jadi ni. Fir'aun, orang jadi raja dalam negeri Mesir. Orang-orang Mesir semua taat pada Fir'aun sebagai mengaku Tuhan kepada Fir'aun. Dan Fir'aun mengaku Tuhan. Tak biasa semua hidup. Tak biasa batuk. Tak biasa bersih Fir'aun. 400 tahun tak biasa sakit. Tapi melia kedak si Allah. Dak. Telah di dalam laut Kerzum. Mati. Dua orang Allah sebut dalam Quran, korong gila kekayaan harta benak banyak, duit banyak, yang ngelawai Tuhan telah oleh bumi.
Fir'aun kejar, berubuk nak jadi besar, engkau boleh jadi raja. Tuhan kita gelar di dalam laut kerdung. Quran sudah royak. Cuba kita mengaji Quran. Ah. Faham tu? Kejayaan manusia jangok kan dengan rupa molek kan? Dau. Kejayaan manusia ialah pahai agamu dan amat ugamu yang betul dengan apa yang Allah kata dan apa Nabi kata. Kata Nabinya, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Siapa saja Allah kata nawi orang itu baik, dia mesti reti agamu. Tak boleh reti agamu, dia kena ada tiga sifat. Rajin mengajar, Allah huwi pahal. Rajin mengaji, Allah huwi pahal. Rajin dengar, tiga. Cara nak pahal agamu, tak lebih pada tiga. Hak boleh mengajar, malah menjadi siat. Saya ni kalau nak mengajar lah, budak rumah beratus-ratus dah. Nah, tapi tu Emel kata, we ada masa. Jadi mengajar ni sebab bagi Allah wi kita kau pahai agamu. Kita mengajar ni supaya kereta berjalan. Ia masuk keteri. Maka orang mengajar ni sebab bagi pahai agamu. Duk nombor satu. Orang yang mengaji kita sebab bagi pahai agamu. Duk nombor dua. Muta'aling. Orang yang bawa tengok ni duk nombor tiga. Jadi saya rasa lama dah kita tak main, tak ada kitab ni. Jadi minggu depan ni, tak rasa nak buat kitab lah. Beri nampak sungguh. Kau boleh baca Jawi, kau boleh baca Melayu ni banyak mana, beli kitab. Beri nampak sungguh. Jadi muta'alim, tak nama dua. Kun aliman, jadi orang lain mengajar. Kalau muta'alim jadi oleh, aku muta'aliman. Muta'aliman ni buat kitab. Tak nama dua. Aum musami'an ni nombor tiga kita ni. Buat telinga. Wala takunna rabat, jangan jadi kapak. Alim bodoh. Buat kitab bodoh. Dengar bodoh. Kalau ada orang lagu ni, patah lakah, ni lah orang yang bawa masalah dalam hidup manusia. Fikir tu imej, tu kotik, tu bila orang tanggungjawab kapung, ada ke tak makmum kita lepas ada tiga ni? Kalau ada, bertanggungjawab Tato Imi esok. Tato Kotik, Tato Bila. Kanu demo ni, orang kata, orang punuh. Orang tak boleh bila jemaat dengan dia. Ngajar bodoh. Ngaji kitab bodoh. Dengar bodoh. Nabi lagi. Wala takunur rabat. Jangan jadi orang kapak. Kalau jadi orang kapak, patah laka punuh. Orang yang bawa tak bertuah dalam hidup. Nak tengok orang tak bertuah dalam hidup, orang lepas pada tiga ni. Kerana orang lepas pada tiga ni, Tuhan katuk pintu hidayah dia. Orang duduk dalam tiga ni, Allah buka pintu hidayah dia. Ngajar dia, lazim. Mengaji dia, lazim. Mendengar dia, lazim. Kita semua ni, alhamdulillah. Duduk dapat kat yang ketiga. Kalau itu minggu tak apa ni, 15 hari lagi ni, buat persediaan kita, kita nak mengaji kita, gapo, tebuh kita semua. Minta hok boleh baca kita tu. Hok nampak huruf kita tu. Beli kita semua. Kita baca kita tu. Tak itu kan? Baru nampak semangat sikit. Tak itu kan? Ni tak ada buat je bok ni. Kalau kita pergi ke laut, tak ada apa sekarang. Nanti nak teringin ikan. Tak ada alat nak ambil ikan ni. Tak itu kan? Kalau kita pergi nak cari ikan ke, mana takut weh? Tak ada. Mana buka weh? Tak ada. Mana mata kain pun? Tak ada. Apa-apa? Tangi kolek-kolek. Tak boleh banyak ikan. Kalau boleh pun boleh tak banyak ikan. Mereka tidak tak boleh. Lepas itu, kira weh malam ni,
Nego tak payah nu. Jemaah tak payah soal lagi nu. Kita nak baca kitab gapo nanti kita kiwas tak lagi. Mungatu musalli ke Faridah ke Penawar ke. Nak ngaji tasawuf ke, nak ngaji fiqh ke, nak ngaji usul ke, ikut. Tapi bos-bos dulu. Tu wak lalu we kata, kejayaan manusia di atas pahai agama. Siapa dia kata gitu? Ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa tu nak baca dahlah. Muzakirah kita ni siapa dia ingat? Kita baca dulu adat ke 10 jemaah tu berapa dah? 20. Hak kita baca dah 5. Tak ada ingat weh. Jadi adat nak 10 jemaah pada hari jemaah kita dah buat dah ni. Tapi 10 tak 10 tu kita tak ada soal. Kata lepas jemaah ni 10 ke dak buat jemaah tak bunyi. Hak kita dak bunyinya makan. 10 dak makan weh. Sepenuh lah tak main. Kalau orang panggil tak main nikah pun. Sepenuh dah tak main nikah ni. Sepenuh. Kalau orang beri kepala kambing pada tak main. Baik sepenuh tak itu kan? Tak golok lah di kepala kambing. Orang dulu lah. Lo ni ada lagi jari-jari tak itu kan? Dulu kat tak main ni keramak lah. Kalau semulai kambing tak beri dah kat orang lain. Kalau tak beri kepala kambing, godoh lah. Lu dah tak main. Pergi nak mamu, kau jami dulu lah. Jami lah ni je. Tak kamak mana dah tak imej pun. Tak itu ya. Tapi setengah-setengah kampung, kamak lagi. Tak imej, mesti kena makan pala kambing. Ke 10 air bagi dia. Hari ni, rumah kita 10. Kalau tak 10, tak fikir duit 10. Kenaikkan kita 10. Makan 10. Pakai yes pun tak salah. Waktu benda penting. Tapi hari ni, malam ni kita nak mengaji 10 jemaah. Esok kita semaya jemaah ni. Kalau kita mengaji dah, lepas dah, nak baca dia. Satu, ada jemaah persediaan di hari ni dah, hari komis ni. Hari komis ni kepiah mana, serubai mana, kain mana. Kena sesah wih cuci, gosok wih molek. Kerana hari jemaah, hari raya. Yang kedua, sunat puasa hari jemaah. Tapi, wih gi jemaah kami atau jemaah satu. Yang ketiga, apabila terbit matahari, sunat mandi. Sunat mandi jemaah. Siapa dia mandi jemaah? Dosa dia, Tuhan. Apung seperti hari diperanak oleh ibu. Yang ke apa? Ni hak kita nak ngaji malam ni dah. Yang ke apa ni? Sunat menghiasi diri dengan memakai pakaian putih. Kerana pakaian putih terlebih kasih kepada Allah Taala. Ni yang ke apa ni? Baru ni kita baca dah, tapi ulai pula. Takut-takut hok telinga nipis-nipis tu tak dengar. Hok telinga tebal-tebal ni. Nak jadi nipis sikit ni. Hari jemaah esok, siapa saja nak uwi sepenuh jemaah dia. Nak uwi pala 100%. Nak uwi kerik tinggi jemaah dia. Nabi kata, sunat pakai warna putih. Sebab apa warna putih ni? Kerana pakaian putih terlebih kasih kepada Allah Ta'ala. Siapa dia kata ni? Warna putih ke jemaah lebih kasih kepada Allah ni? Tok menik ke kata? Tok nebel ke? Tok imeh ke? Tok guru ke? Tak. Nabi SAW. Mana? Kata Nabi-Nya.

Ya du, ni ade. Artinya bahwasanya surga itu berlebih terlebih tu. Kalau dia mau ada muzakirah kita wih dah kau tiga lah. Bermula surga itu terlebih putih. Surga ni hak kita nak masuk esok adalah pepitu. Rupa cak mana? Nabi kata surga semua lapar pintu tu terlebih putih. Dan yang terlebih kasih sewaktu kepada Allah itu ialah sewaktu warna yang putih. Hari jemaah esok tak imej, tak kotek, tak bila, tengok. Hak kita ngaji hari ni boleh buat amal ke tak? Siapa-siapa dia tak kudah, tak buat amal. Imam Ghazali kata gini, al-alin, orang tahu, bila amalin, tidak buat amal. Tahu dah, baca Quran lebih, semaya jemaah lebih, zikir lebih, pakaian putih lebih, tapi tawa amal.

Ini Imam Ghazali ni. Jangan hidup sinar dengan kita lah. Saya tu lah baca je tu. Yang kedua Imam Ghazali dah.

Ruku semaya banyak manu tak tahu. Sarak semaya banyak manu tak tahu. Fardu wudu banyak manu tak tahu. Ah, ini ghazati la yakunu la yasihu tak soh. Orang tahu tawa amat, ini ghazali kata gila. Orang tak tahu buat amat tak soh. Kau kena? Orang tahu buat amat. Itulah orang yang bagus. Eh, dia ni jadi necah rumah. Alim buat rumah. Tapi malah buat. Jadi tak gue. Kena tak ada dekat rumah weh. Malah saja. Seorang ni rajin buat rumah. Nak buat rumah. Tapi tak tahu. Geria tak tahu. Rasuk tak tahu. Tiet tak tahu. Orang tak upah di mula dah. Dia tak jadi rumah. Kok betul? Orang panah. Berahi buat. Inilah orang berjaya. Kali tu buat kita semua ni. Kawai waris kita belakang ni. Adik-beradik belakang. Adik-beradik buat kita belakang ni. Muslimi-muslimat ni. Tahu.

tak maha mano. Cari baju putih tak maha mano. Cari serban putih, cari kepiah putih. Hok putih ni warna, hok putih warna putih ni murah-murah belaka. Tapi kena dengan sunnah, sepenuhlah pakaian Jumaat kita. Sekiranya kalau muslimi muslimat boleh tengok palak ke pakaian putih ke Jumaat ni, berbukai di kedah habiskan putih. Tapi fadilat ni dia tak nampak, tapi ada. Supaya kita tak takut kau je lah. Nyakit itu ada nampak ke tak? Nampak ke tak? Sedunia orang tak takut ni. Tak nampak. Tapi ada. Pala jemaah ada, pala mengaji ada, pala jemaah ada. Nampak ke tak? Tak nampak. Ngaji nak win apa ni ni? Dan Allah win apa pala-pala orang tak nampak ni? Allahu Akbar. Ni, malam ngaji ni kalau Tuhan win apa pala mengaji, seorang habuk tak duduk di rumah. Kalau Nabi kata,

Sebelum kita nak jatuh mari tu, Allah buai dah dosa kita. Orang beriman ni, manakala buai dosa ni, orang berjaya dalam hidup. Siapa dia mati berjaya? Mati dia Tuhan ampun dosa. Mati dia pahala Tuhan terima. Mati dia husnul khatimah, itulah mati berjaya. Ini ilmu. Nabi royak kita 1400 tahun dah. Tapi kalau kita tengok satu masjid demi satu masjid, berapa persen orang boleh buat sunnah ni? Bukan mudah. Tapi bukan payah. Orang boleh buat sunnah ni berapa persen je? Inilah orang tak tahu harga agama. Orang tahu harga agama sikit. Orang tahu benda harga dunia banyak. Abis pagi-pagi ni, kita duduk dekat batas ni. Hak motor derah, hak kereta derah. Orang pergi cari agama ke cari dunia tu? Tak kisah dengar? Motor kereta pagi-pagi tu orang pergi cari agama ke orang pergi cari dunia? Jawab banyak orang cari dunia waktu. Habis itulah kita tak tahu harga agama. Ya, kita pergi ke Mekah dah. Ke Mekah siapa-siapa dia pergi pun. Putih habis. Raja putih, Tok Nebel putih, Tok Menik putih, Nayak putih. Kalau kita pergi pada Arfah, tak ada seorang habuk pun pakai calik. Tapi kalau pergi ke Mekah dah tu, tak jadi jahil situ lah. Pergi ke Mekah dah, tak tahu. Kata, ni pakai yang putih ni apa dia lah. Orang wak merah pakai putih, orang wak haji.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan kasiran kama amat. Wassalatu wassalamu ala.
2: Boleh jadi kita tak tahu kan, tak kisah kita. Ini kita ni apa dia buat ni tulis ni. Imam Ghazali rahimahullah. Nama apa kita asal yang baik ni? Hidayatus Sadiqin. Dia terjemah daripada Ihya Ulumuddin. Oh, Imam Ghazali. Tak kotak tak bila kanak rakam ke betuklah makmum dia wi boleh pahala banyak semaya jemaah. Makmum ku semua ni kita mengaji dah malam jemaah ni adat ke sepenuh jemaah pahala banyak betul dengan sunnah kita pakak-pakak putih. Tapi tu imi yang nak rayak tak kotak nak rayak tu kena pakak putih dulu. Kalau dia pakai biru, goyak makmum tu pakai putih, tak boleh. Tak gitu kan? Ni kena didik. Siapa dia nak didiknya? Tok Imi, Tok Kotik, Tok Bila, kanak-kanak 15 tu ketua agama di masjid ni. Demo ni lah juru didik makmum ni, mari kepada arah agama. Itulah faedah kita ngaji. Ngaji nak tahu, lepas tu nak amal. Mengaji tahu ni, boleh pahala dah. Tapi wa amanu boleh pahala pula. Lepas tu istiqamah dalam amal tu, itulah bawa mati.
1: Wala tamutunna illa wa antum muslimu.
2: Jangan kamu mati hamba ku semua, saya kata. Mereka kamu bawa Islam tu, pergi bawa ke dalam kubur, pergi ke akhirat tu pada surga mu. Amalah kita dia sekali dengan kita we. Tu ada jemaah. Pakak-pakak royak kau ngaji tu. Jemaah esok kena pakak-pakak royak. Tok Imin kena pakak royak. Tok Kotik kena pakak royak. Tok Bilang kena pakak royak. Yang itu guru saja. Benar-benar hak mudah ni. Sampai tu ambil muzakirah ni. Tok Imin, Tok Kotik ambil muzakirah ni. Pacah ni. Habis itu.
1: Yang kelima adat, yang kelima sunat memakai bahu-bahuan.
2: Berapa orang mari jemaah pakai benda bahu? Ambil itulah kita ni ke Allah. Payahlah kita jadi anubang, jadi anubang tua ni. Bukan seni. Tak itu kan? Ni kita ni ngaji mingguan ni anubang ni. Benar-benar lagu ni ada-ada kita tak biasa pakai dalam hidup. Ni Tuhan nyebalo dengan bahu ni. Orang jatuh tak wahi pakai bahu. Orang tinu nyagung-agung dengan benda bahu. Padahal benda bahu ni dengan molek orang muslimi dada ni. Kalau orang muslimah dada dengar kata siapa-siapa daripada orang perempuan pakai benda bahasa bahu di tubuh dia, di kain dia, tubik keluar rumah, di bahu ke hidung orang jatuh, hak sah nikah dengan dia, dosa sepuluh dia buat zina dengan orang. Itu dosa dia. Sampai tu kalau kita mengaji hak orang tino pula, seorang orang tino pakar tak betul dengan Islam, pakar punya bahu-bahu pada orang jatuh, satu orang betina boleh buat masuk orang jantan dengan kau, 70 orang jantan masuk dengan kau dengan buku dia. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Itulah muslimin dan muslimah. Kena pakak belajar jangan gamu. Kena jangok-jangok dengan agamu. Agamu ni susung habis dah. Kalau nak jangok, jangok tengok dalam agama. Tengok ni. Miak bahu kasturi ni. Hak tu terlebih molek lagi. Sunat memakan-makan bahu yang terlebih haram. Iaitulah. Terlebih haram seperti kasturi ni raja miak bahu. Nabi pakai 24 je. Kerana Nabi kata. Siapa-siapa dia pakai bawel. Bawel putih atau bawel merah atau daun keraci wala yadribna masjidina, mu jangan mari masuk dekat masjidku ni. Segala makan khabahu huduh, Nabi tak wi masuk dekat dia dan Nabi tak wi pergi masjid dia. Itu ingat benda khabahu huduh. Benda khabahu huduh, kalau kita nak mari masjid kena cuci dulu. Anu Nabi mungkin. Man akala basalan au sauman au kurrasas au kurrasan. Siapa dia makan bawai merah, bawai putih, daun kaci, maka jangan masuk dekat masjid ku ni dan jangan masuk dekat masjid. Kerana melekat-melekat rahmat yang ada di keliling aku. Kalau itu orang betina, jangan pakai benda bahasa bahu. Kalau nak tubik luar pada rumah, ada pun dalam rumah dia dengan suami dia, sunat pakai.

takut tak dengar lagi. Orang perempuan boleh pakai benda bahu, duk dengar tok suami dia. Mana nak tubik keluar rumah tok suami, nak tubik keluar rumah, nak pergi kena kah, nak pergi makan puluk kah, nak pergi ke mana-mana. Jangan pakai benda bahu orang perempuan serumuh. Orang perempuan nak tubik keluar rumah, daripada tok suami dia izin, jangan pakai segala benda bahu. Kalau pakai benda bahu, gi bahu pada orang jatuh hak sah nikah dengan dia, maka Nabi kata dosa dia supaya dia buat zina. Pahal tak? Ah, tak pahal lagi pun. Takut nak wayak dah lah kita pun. Kena makan air semula lah. Dia gawak lah. Itu. Kalau kita orang jatuh, sunat pakai benda bahu yang terlebih harum seperti kasuri. Cari. Orang yang biasa pergi Mekah, beli minyak bahu banyak. Orang jatuh serumur ni, esok pakai minyak bahu. Kerana sunnah. Fadilah dia ada besar. Kerana adat jemaah. Pahala dia 100%. Itu pasal hak Nabi biasa buat. Syafi'i pula. Kita minta Syafi'i ni. Imam Syafi'i kata, kala Imam Syafi'i rahimahullah,

0: Hindi, kahit yung hindi. Ito ang sabiin. Ito ang sabiin eh. Mantaba rihuhu zada akluhu. Ibig sabiin kata, sapo-sapo pakabno hawaso bahu kainiyo bahu piyoh piyo bahu zada akluhu Allah witamo hidi dia witamo akadio. Nabi bertuguh pakami bahu ini sabi ing posua kami abahu lebih-lebih lagi di hari jemaah ada jemaah dua masa Allah kita tahu benda agamu inilah benda hidup kita dengan agamu dia panggil kalau kita ada pengajian agamu kita sikit demi sikit kau tahu kau tahu dah kau kejar kau tak tahu lagi kau tahu ayam ngaji kau cegah kau cegah. Limo. Ale tu sipe. Saime tok kote tok bila sumo ni prakak makmung dia. Kenapa kak ulim yang jauh sebejebos tibo sore ni? Ada serata-rata kedap minyak bahu ni. Ada bahu sedap maha sikit. Oh bahu sedap mana bahu sedap sikit. Dua tiga minggu bahu ni dia mau bagi hadiah. Minyak bahu kotak tani bagi di Dubai. Minyak bahu kasturi. Seminggu kita pakai ni, bahu sedap. Tapi tak boleh, tak boleh kena kain. Merah dia. Merah minyak bahu kasturi. Yang mana pergi beli di Arab di Dubai. Ni kita tak boleh beli yang mahal, beli yang murah. Yang kan ni melebih-lebihi pada menyuci badan dengan menghilangkan bahu busuk. Kita dok kerja. Kita dok kerja kok benar. Dok kerja tu kerja ni tubuh kita bahu busuk. Mani wihilah pada tubuh ada kita. Mihilah ke cema-cema pada kuku kita, pada tubuh kita dan mencukurkan bulu ari-ari. Kita tidak bulu ari-ari. Ni bulu bawah ni. Tu nak cukur kepala. Tu nak gerak kuku hari jemaah. Sunat cukup cabut bulu ketiak. Sunat cukup bulu ari-ari. Bulu bawah ni panggil bulu ari-ari. Kalau tak tahu mari tanya Tok Emil. Tak boleh nak rajak kita tegak ni. Sulit hari ni. Siapa dia tak cukup bulu ari ni 40 hari. Maka saya tagih sara dalam bulu ari-ari kita ni. Siapa dia bulu ari-ari panjang esok cukup. Jemaah. Adat jemaah. Kalau ada seluk bawah ni. Buat tu baik. Kaki tangan. Dia panggil menyuci. Misah dibuai kan. Janggut jangan buai. Janggut ni sunnah. Orang suruh bersih janggut. Sunnah Nabi panggil janggut. Yang ketujuh. Sunat berpagi-pagi pergi masjid. Yang tempat semayang jemaah. Ni ke Allah. Siapa kita guru pun tak lagi lah ni. Nabi kata siapa-siapa hadis sahih. Siapa-siapa dia pergi jemaah pukul 8. Boleh pala seolah-olah dia gerbel sekok utang. Tak ada pergi lagi kita. Siapa dia boleh pergi jemaah pukul 9. Seolah-olah pala dia boleh pala. Boleh supa boleh pala dia supa gerbel lembu. Tak ada siapa dia pergi lagi. Siapa-siapa dia pergi jemaah pukul 10. Pala dia supa kita gerbel kami sekor. Tak ada siapa dia pergi. Siapa-siapa dia pergi jemaah pukul 11. Pala dia supa dia gerbel hayat. Siapa-siapa dia pergi jemaah pukul 11:30. Pala dia supa gerbel burung ciyok. Siapa dia pergi pukul 2, pukul 12. Seolah-olah dia boleh sedekah, boleh sedekah pala telah hayas putih. Lepas tu kita hak nama doa ayat ni ada dah. Tak emang mayu ke apa juga. Ni hak ni habis kawal ni. Lakoh teruk. Kalau itu kita nak berikir dengan kita mengaji. Apa lagu mana? Dengar kita kata, hak Nabi suruh pergi pukul 8, kita tak boleh pergi. Nabi suruh pergi pukul 9, tak boleh pergi. Pukul 10, tak boleh pergi lagi. Pukul 11, tak boleh pergi lagi. Saya nak minta, pukul 12, duduk sejik belakang, dah. Orang baik, penuh dah. Sudah baik, semaya sunat, naik macam ketemu. Itu cara nak ukar, nak hijrah perangai kita kepada tak molek, kepada molek. Kepada bida'ah, kepada sunnah. Mari jemaah akhir bida'ah. Mari jemaah awal sunnah. Itu kan? Mulai aktikah dalam masjid. Saya dah pergi jemaah di rumah tu kan budak. Kau 12, nak duduk di masjid dah. Orang ber, tatik maya sunnah. Lepas ber, lepas ya sunat, ya tumbuh. Tak nak hati dah. Ambil kita jemaah awal sekali. Tu siapa dia ni, nak beki, nak petenah ni. Tok Emil, Tok Kotik, Tok Bilah, kanak-kanak mungkin 15 orang ni. Kena didik makmum ni. Mari kepada arah yang afdal amat ibadat ni, kanak agama. Kita nak rumah kita fikir sepenuh, sepenuh bidah. Jambil tak sepenuh, sepenuh. Makan tak sepenuh, sepenuh. Kereta tak sepenuh, sepenuh. Duit tak ada, fikir duit ada dah. Tapi jemaah kita dah jadi bida'ah yang selera tabuk. Tak ada siapa dia fikir. Inilah kita kena ulai kaji dengan hijrah mari berapa kali mahrad dah. Jemaah sini saya tak biasa mari. Tapi kok golek-golek di tempat-tempat ber tu. Pakai ada lilak. Tengah malam pula. Tapi sini boleh jadi awal tak ini dah? Boleh jadi. Alah tu. Tu ni. Dia tu minta semua ni. Kita mengaji adat jemaah ni. Sunnah hari pagi. Siapa dia mari pukul 8? Pala dia suka gerbek utar. Siapa mari pukul 9? Pala dia suka gerbek lembu. Siapa dia mari pukul 10, pala dia suka gerbek kambing. Siapa dia mari pukul 11, pala dia suka gerbek haye. Siapa dia mari pukul 11:30, suka burung dan telur haye. Kalau tu minta semua hak dengar ni muslimi muslimah dalam masjid ni kena mujahadah, kena lawan nafsu amarah, kena lawan nafsu lawamah, kena lawan dunia hak tipu kita, kena lawan syaitan hak tipu kita. Pukul 12, kita berjanji, duduk di masjid belakang. Lah ni pukul 12, 7 minit masuk waktu 15 minit. Kita 10 minit, kita boleh iktikaf dalam masjid. Ni benda sama dengan kita di dalam kubur ni. Bila lagi kita nak sepenuh agama? Tak boleh bini, boleh bini belakang dah. Nawi boleh anak belakang dah. Lagi Nawi, dah mahu tak pergi awal lagi jemaah. Nanti boleh anak, anak belakang dah. Gino tak pergi awal lagi jemaah. Nawi boleh cucu, cucu belakang dah. Bila lagi? Ni, siapa masa dah? Kita mengaji malam ni. Tahu kita royak Nabi, royak sendiri. Pahala banyak orang mari awal. Kalau gitu kita tak boleh mari. Itu ada orang yang pukul 8, pukul 9 tak boleh mari. Minta orang balik akhir kita orang dengar ni. Pukul 12 kita dalam sejid dah. Sudah orang baik, semaya sunat jemaah. Dua rekaat orang mu'akak, dua rekaat orang mu'akak. Belum jemaah itu orang imej syafi'in. Orang tambah semaya, duduk dia. Nah itu ya. Dia sunat qabliyah jemaah ni ada juga. Dia kata tak ada. Tak ada mengaji sikit lagi. Orang yang nak buat jangan kata apa. Jangan mengaji habis. Mengaji boleh. Tu. Kalau kata hak belum jemaah tu. Tak ada sunat. Tu buat mengaji boleh. Kena mengaji apa ni buat mengaji habis. Habis apa habis? Habis tak ingat. Ya kena mengaji boleh. Tak itu kan? Dia kata, habis mana ni? Kau tak boleh semaya di sini jemaah ni. Dia kata, kau belilah. qabliyah jemaah tak ada ni sebelah jemaah mengaji mana ni habis mesti ngoti mu habis ni pakai kira hak boleh ha hak ni boleh monggo hak ni hak boleh dalak hak ni hak boleh bermi tu hak boleh kata qabliyah jemaah ada seperti zuhur kaitu mari pukul 12 di jemaah ni buat orang berpakat semaya sunat hok muakak dua rakaat horor maak hok mu hau horor muakak 4 rakaat jadi 4 rakaat dua rakaat hok muakak 4 rakaat gon muakak jadi 4 rakaat belum jemaah kaitu nak boleh semaya hok tu kena pukul 12 duk di masjid semua dah. Oh, sedak tengok oi masjid apa. Sekak dia mengaji ni pukul 12 penuh masjid. Tok bila dia bayar tok orang penuh dah. Baca ketubah tak ada selesai dah. Boleh dengar belakang ketubah. Kalau baca ketubah, orang masuk tak habis. Hok baru masuk tak boleh bilik ahli jemaah. Kena bila hok ada di dalam masjid, hok tok kotik mula kata alhamdulillah. Pasti ada dalam masjid. Hok tu leh bila. Hok dak mari punggung tu, tak leh bila hok tu. Kena cermat juga hok tu. Aku lapar ada jemaah apabila masuk ke masjid pula. Maka hendak menutup sah yang pertama. Kita mari jangan pilih lek punggung. Kena pilih sah dak pe. Nabi kata Allah itu rahmat pertama tahta ime. Lepas turun tahta ime mari sah pertama hak lek kane. Dan Nabi berdoa pada sah pertama 3 kali. Nabi berdoa sah yang pertama 3 kali. Habis itu ada jemaah. Siapa dia mari jemaah. Mari duduk di sah awal wi penuh. Penuh dah sah awal. Besok sah yang kedua penuh. Jangan bubuk lek punggung. Kalau beli lanah lek punggung dia masak. Lanah balik dapet ni manis. Tak itu lah. Biasa tu pakai lanah ni. Ni. Tak isah lanah. Lanah yang manis dari punggung ke manis dari apa? Manis dari apa? Jangan kita jidik nak makan saja. Kita kena jidik buat amat ibadat kata. Mari duduk tak apa ni. Mari duduk tak apa ni. Sahwa ni lebih sangat. Abu Bakar beli sahwa ni. Satu tiga dia tak ada. Sahya kedua lebih. Sahya ketiga Nabi tak berdoa dah. Jadi siapa dia nak pada doa Rasulullah, doa mereka? Mari duduk di sahwah. Jemaah-jemaah pun lebih hak awal. Kita duduk mengaji pun lebih hak sahwah. Habis itu. Aku semilai hak ni tak jatuh di kita, jatuh di arah ni. Jangan ia melakukan bahu orang pada ketika ia masuk masjid itu. Janganlah kau bahu orang ni tak jatuh. Kok kita Melayu tiga wilayah ni tak jatuh kerana orang tak banyak. Hanya orang tak bubuk pun tak apa. Kerana arak dia bubuk tak apa. Dia lakau bahu orang tong tong tong tong arak. Pala dia lakau. Dia nak bubuk sarap apa ni? Kita kok Melayu ni tak ada. Tiga wilayah ni tak ada. Orang lakau orang tak ada. Kalau dia ada bubuk lah pun kau. Dia kira nak mudah tu baik. Ada motor. Ada. Buat-buat tak mengaji lagu tu panggil. Kita yang mengaji jangan buat perangai tu. Perangai tak malak panggil. Aku 10 jangan ia terlalu pada hadapan orang semaya. Jangan lalu. Orang nak semaya kena tengok. Habis tu kita semaya kena fungsi. Kena ada sitrah. Kena tak sejadah. Waimu tukak, waimu baik. Tu. Sunat tu. Afdal tu. Adab dia tu. Ke sebelah semaya ia duduk dekat dewan atau dekat tukak hati ya. Dewan ni apa panggil? Apa ni? Luar-luar di masjid dia. Aku 12 yang duduk dalam masjid hingga aku semaya tahayyah. Ha. Hingga semaya tahayyatul masjid. Dan mada tahayyat masjid itu dengan dua rakaat ikutlah. Asal semaya aja. Kita masuk semaya, Nabi kita jangan duduk, mereka kena semaya dulu. Nak semaya kota kan? Hasil semaya tahayyah. Nak semaya sunat lain kan? Hasil semaya sunat tahayyah. Upamu kita masuk dalam masjid. Kita masuk orang berada semaya sunat zuhur dua rakaat hasil tahayyuh. Kalau semaya tahayyuh pun tak apa, semaya hak lain pun tak apa, nak dua rakaat. Adat dia panggil. Aku 13 bawa sunat aku semaya pada hari jemaah itu 4 rakaat yang lain daripada semaya tahayyuh masjid. Semaya sunat 4 rakaat. Kena semaya 4 rakaat sunat. Saja aku semaya sunat hari jemaah, 4 rakaat. Ambil tu kemari awal. Orang bayar juga, bayar. Atau belum orang bayar tu masuk waktu dah, lepas orang bayar tu, bila bayar tu, bayar tu, 4 rakaat. Jadi 8 rakaat, orang mu'akak tu 2 rakaat. Orang mu'akak 2 rakaat, orang mu'akak 2 rakaat, 4 rakaat, jadi 8 rakaat dengan orang ni. Oh, ni lah. Ada-ada ke semua jemaah ni, banyak kita tak nak buat. Yang ke-14 bahawa jangan akau tinggal baca segala surah yang tersebut itu. Tanda 14. 14 ingat deh. 14. Ingat belaka deh 14 kita beradu. Kali ini habis.
1: Salawat Sajalah Radio untuk anda.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Te 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatha Jala, ruangnya Bahasa Melayu Tepat Te 24 J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selalu.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Parti Sri 011-173-2999 atau talian hotline ke Ormano Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: mengetahui yang sebenar mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selatan Aman Damai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat malam kepada dakak di luar sana. Pada malam ni dakak masuk menjumpa pula bersama dengan bawang dalam Rongi Selate. Aman damai dakak. Lepas tu tak Rongi ni, jangan lupalah kita akan jumpa setiap malam lagu ni dari jam pukul 7.30 malam dakak sampai ke jam pukul 8 malam. Setengah jam saja di kilometer FM 95 MHz. Sawatah Jalan merupakan ruangnya Bahasa Melayu tempat teh 24 jam dakak. Lepas tu untuk malam ni, apa khabar dakak di luar sana? Semoga semua tu duduk dalam keadaan sihat walafiat belaka. Semoga semua tu dimurahkan rezeki dan juga dipancir ke umur belaka lah. Lepas tu pada malam ni juga, jangan lupa bagi siapa duduk dengan bawang tak kereta, bawa kereta jangan dengar sangat. Kita kena berhati-hatilah di atas batas ataupun di atas tembok, bagi kita semua tu buat perjalanan dengan selamat belakang dek kakak. Lepas tu untuk malam ni, sebelum buang nak kecek beberapa perkara dek kakak, kita mari rehat dengan lagu dululah. Lepas tu lepas ni mari jumpa pulak bersama dengan bawang untuk sesi yang kedua kita bagi Ruangi Selate Aman Damai.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

Lepas tu tengok masa malam ni pun masa tak ada dah. Buang cakap dia masa banyak lah. Hak mana masuk mari pada malam ni tu. Terima kasih banyak. Lepas tu insyaAllah kita jumpa pula pada malam esok dah kot deh. Jaya sama pukul 7.30. Sapa kot jaya pukul 8 malam dah kot tu. Rongin selate aman damai. Lepas tu untuk rongin ni panggil dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat peheme ukah masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Cik, mak cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk puluh pak je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 je.

0: Sawatot Yala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangan Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku.

0: minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Praksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikut di ruangan Bahasa Komunikasi.

Mari belajar bahasa Melayu tempatan dalam sesi bahasa kita bersama Acan Mustafa Payo atau Ayoh Pa.

0: Jalak Jabatan Penerangan Gerom Praca Sampan.
1: Mak cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selap

0: kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Partisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk Anda.

Di sini, stesen radio Sawata Wilayah Jalan, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Hidup

0: لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم Alhamdulillah, sidan para peminat-peminat babo yang dihormati sekalian, setiap malam Sabtu dan malam Khamis berjumpa dengan ambo di stesen radio Negara Thai gelombang 95 bersama air juga dengan Facebook Radio Jalas FM 95 insya-Allah yang disokongi oleh Majlis Agama Islam Wilayah Jala. Buat sama tago sebelum pada tidur, marilah kita bersama-sama dengan babo kita dengar renung fikir tetek ilmu akidah untuk kita nak berjumpa dengan Allah Ta'ala selagi akan datang, ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, pada malam ni kita duk hurai di dalam kitab Al-Misbahul Munir. Muka kita 24 pada bicara huraiya sifat yang ke-9, ilmu. Artinya pengetahuan. Wajib pada syarak pula. Wajib dengan sebab syarak juga. Pula dengan mana juga. Wajib dengan sebab syarak juga. Atas tiap-tiap kita mukallah. Kita mukallah orang akil balik, akal sepenuh, sapa umur, seruai pun sapa. Wajib atas demo tu. Wajib atas demo tu. Kalau tak menutup, tak cari, tak dengar, tak mengaji, berdosa. Berdosa. Pas nak mengaji, mengaji tu, tutup tu di atas kita. Hengerti, satu kata mengetahui. Atas kita tiap-tiap mukallah. Kita bahas dah minggu baru ni, tak saya bahas dah bab mukallah ni. Tutup hengerti tahu. Bukit tutup tu tak tahu ke mana berhenti, tak jadi. Ya, ada juga orang pesing malah mengaji, dia mengaji kena titam, kena tahu wisapa semuti. Kalau tak mengaji tak apa, tak padu-padu lah mana Tuhan, lah mana sifat, tak ada nak kena bergaduh, nanti semaya saja. Tu ada juga sebasa tak si mengaji kerana takut kena turuk. Ni kena turuk semua lepas ilmu si samik basar kalam. Kerana kita ni wajib. Wajib atas kita ni. Wajib atas kita. Atas kita orang mukallah ni. Wajib apa? Wajib kena tahu. Tu kena mengaku. Mengaku tu iktikad. Di dalam hati kita. Atas diri. Atas diri membenar dalam hati. Ikrar tu dengan lidah. Wajib apa tu? Wajib dengan tentu sungguh ada di zat Allah Ta'ala tu satu sifat ilmu. Itu satu wajib. Satu wajib Allah Ta'ala tahu ni. Tahu dengan sifat pengetahuan. Allah Ta'ala ilmu ni dengan sifat Tuhan tahu ni dengan sifat pengetahuan. Dengan sifat sabit sifat ilmu ada di dia. Tu wajib tak kita kena tahu. Tu. Kalau tak mengaji tak tahu. Orang tanya, "Mak, Allah Taala ni tahu ke tak?" Ya, tahu. Tahu dengan gapo? Nak wayak tak alai. Kalau tak mengaji. Bila mengaji dah ni, tahu sabik sabik Allah ada sifat ilmu di dia. Allah kuasa, sabik ada sifat perkuasa di dia. Allah kanak, sabik ada sifat perkanak di dia. Semua sifat ma'ani, kodrak, irodak, ilmu, hayat, samik, basar, kalam masuk dalam sifat ma'ani. Tu sifat basar ada. Ada di Allah Ta'ala. Bukan Allah Ta'ala tu tahu dengan zat. Kalau kata tahu, Allah Ta'ala tahu. Dak eh, tahu dengan gapo? Tahu. Ada kerah lagu tu, orang panggil Mu'tazilah. Pegel lagu tu menyalahi ahli sunnah. Berdoso. Berdoso. Tak ada siapa kupo. Berdoso. Berdoso. Sabik po, tu has syarat ni tekel suruh kita mengaji. Ambil tahu kata ada sungguh ada dizat Allah Ta'ala. Ha, satu situ wajib. Apa? Satu sifat ilmu. Artinya pengetahuan. Pengetahuan. Bukan mengetahui. Itu tak luk. Ada pengetahuan. Jadi satu nama bagi satu sifat yang ada dizat sedia kalau. Ada dizat Allah Ta'ala. Dan tidak jahilnya, hati lazim. Bila dah ada sifat pengetahuan di Allah, tidaklah jahil. Tidak jahilnya tu istihalah. Mana dalil? Firman Allah Ta'ala. Inna Allah bi kulli syai'in alim. Artinya, bahawa sungguhnya Allah Ta'ala tu dengan tiap-tiap bi kulli syai'in, dengan tiap-tiap sewaktu, itu Allah tu yang mengetahui. Apa di sini? Kalau gitu syai di sini bi kulli syai'in dengan tiap-tiap sewaktu sini tak sama dahlah dengan wa huwa ala kulli syai'in juga sini pun syai'in juga. Syai'in hak qadrat segala benda mungkin. Allah kuasa atas tiap-tiap mungkin. Hak ni Allah tahu segala sewaktu, tiap-tiap sewaktu tu, sewaktu daripada wajib, daripada mustahil, daripada harus. Tiga-tiga. Bukan mungkin tak lah. Hak ni lain. Kalau gitu lain-lain. Lain. Maknanya inna Allah bi kulli syai'in syai'in minal wajibat wal mustahilat wal jaizat. Adapun wahuwa ala kulli syai'in qadir, hak qadir tu syai'in syai'in minal mumkinat. Nampak? Ngawi gitu gitu. Allah Taala kuasa sekelie benda mungkin. Tak masuklah wajib, tak masuk mustahil. Kuasa kan hak mustahil, mustahil ni Allah dua. Boleh ke Allah dua? Allah kuasa ke waktu hesa lagi jadi dua dengan dia? Bukan lagu tu, bukan. Tuhan kuasa ke nak buat anak dia? Kuasa ke? Kali kita tak kuasa, takut. Takut eh. Dok benda mustahil Tuhan tak bertakluk. Tuhan tak bertakluk. Hak wajib pun Tuhan tak bertakluk. Anu qadrat sudah mengaji dah. Hak ni ilmu. Bila ilmu syai'un sini, daripada tengok hak kita. Dan ilmu itu ialah satu sifat. Namo bagi satu sifat yang ada iyo sifat tu dizat. Yang nyatalah tu inkisyah. Ilmu dengan mana inkisyah? Sabit ada sifat ilmu nyatalah segala perkara yang wajib dan yang mustahil dan yang harus habis. Mengetahui ia Allah tu akan diri perkara hak wajib dan diri perkara hak jaiz dan diri perkara apa dan diri perkara hak mustahil. Maknanya Allah Taala tahu dan mengetahui akan hukum kedua-duanya. Kalau hak mana hak wajib, hak wajib dan hak jaiz tu he tahu akan hukum dia tu hak kedua-duanya. Adapun mengetahui ia Allah Taala tu akan hak mustahilat, hak mustahil iaitu mengetahui akan hukumnya juga. Kerana diri mustahil itu tiada sabit di dalam maklumat Allah Taala. Ya bahasa tu kalau kita buat pergi kau payah, ya kau payah sikit. Nanti kita buat pergi semula. Kita hurai semula. Nak wayak kata, Allah Ta'ala tahu akan diri perkara wajib dan diri perkara hak jaiz diri itu. Dan mengetahui akan hukum. Kedua-duanya hukum pula. Diri perkara hak mustahil. Tuhe bukan tahu siapa diri perkara. Nak tahu ana diri perkara hak mustahil tak terima ada. Ah, mustahil ni ya benda tak terima ada. Nanti kita nak bahas sikit. Jadi mustahil ni kalau kita nampak gi kat dua. Mustahil zati, mustahil li ghairihi. Ha, orang mengaji nanti tanda, nanti ingat. Ha, kalau makcik ayah-ayah dia nanti dengar. Mustahil ya ada dua. Ada mustahil zati, ada mustahil li ghairihi. Mustahil aridi itulah. Dan mustahil zati tu dua pula. Ha, ya habis tu orang yang mengaji usul ni tak sempat mengaji ni payah. Hak zati tu tubik dua ya, zati li ghairihi. Zati tu hak tetap. Li ghairihi tu sandar dengan hak tu kalau gitu gini kait-kait tu. Ha, li aridi hak baru datang. Ada pun mustahil zati tu dua pula. Ha, dua pula. Mana mustahil zati muqayyad? Dan mustahil mustahil zati mutlak. Muqayyad mutlak. Muqayyad kait mutlak semata-mata mustahil. Kalau kita nak misal hak muqayyad ni hak balah mana? Iaitu mustahil muqayyad ni pada hakikat tak terima ada sekali-kali. Ha, mustahil-mustahil tu mana tak terima ada sekali-kali. Ha, tak terima ada sekali-kali. Yakni mana mananya tak terima sekali-kali. Tetapi muqayyad ni, yakni terikat ada istihalah dengan selama-lama wujud zatnya. Ha, selama ada wujud. Mana seperti kalau kita nak misal gak sunyi jirim daripada mengambil lapang. Ha, supaya kita kata ambil gelas tak tah meja. Sebelum ambil gelas tak tah meja tu sama. Angin pun dah ada. Udara. Bila ambil gelas tak puk di atas meja, tupuk patak gelas nak duduk atas meja tu, kena beralih, kena pindah. Ha, kena kelecak tu baiklah angin tu panggil mengambil lapang. Ha, tu. Mengambil lapang tu oleh jirim. Tak situ pupuk walaupun angin kena pupuk tu baik. Ha, kalau air pun kena sepak tu baik. Ha, pas datang-datang sunyi. Ha, sunyi jirim daripada mengambil lapang. Tak jadi pesen tu. Mustahil. Ha, tu mustahil muqayyad. Ha, mustahil zati mutlak yakni hakikatnya tiada menerima. Tak terima tu semata-mata dah. Tak terima sekali-kali. Tak terima ada sekali-kali. Seperti syirik. Seperti ada syirik al-bari. Syarikul bari. Seperti wujud ada syarik al-bari. Ada tuhan seorang lagi. Itu panggil mustahil zati. Mustahil zati mutlak. Mustahil zati mutlak. Tiada menerima ada sekali-kali supaya ada tuhan hak seorang lagi. Dan segala lawe bagi sifat hak yang wajib tuhan kuasa. Ah, hak lawe bagi tuhan kuasa lemah tak terima sekali-kali. Tak timbul duk kuasa situ dah. Sabit dalam Quran kata kul huwallahu ahad lam yalid wa lam yulad. Wa mari lam yalid wa lam yulad. Tak terima selama-lama. Anak dia beranak tu tak terima selama-lama. Wa mari dengan lam. Ha, bukan kata tak ada anak, tak ada anak. Ainya ada terima ada tu kita mungkin. Allah mustahil terima ada sekali-kali. Kalau gitu dan ada pun mustahil li ghairihi ataupun mustahil li aridi tu maka iaitu ketiada wujud mungkin di dalam masa yang yang telah ditakluk oleh ilmu Allah Ta'ala dengan wujud Allah Ta'ala di dalam demikian masa. Allah Ta'ala sudah takluk, sudah takak siap dah tanjizi kodim sedia kala katanya nak adalah Yusuf ataupun Muhammad satu masa. Pak kita gi kata tak terima sekali-kali tak leh benda de tu he telah takluk oleh tanjizi kodim duk nanti masa tanjizi hadis baru terima benda tu. Pak kita kata tak terima ha tu hak tu orang panggil mustahil ghairihi. Maksudnya nak royak kata benda mustahil tu tuhan tahu juga. Tahu bukan tahu diri perkara. Tahu hukum. Allah sangat mengetahui kalau diri perkara tu hak wajib dan hak jaiz. Mengetahui pula akan hukum pula dah. Tahu diri perkara. Tahu katakan hukum dia tu pula. Adapun hak Allah Ta'ala mengetahui ia Allah tu akan mustahil, iaitu Allah mengetahui akan hukumnya juga. Hukum mustahil. Hakikat tak ada. Tak ada. Nak kerti kena tak ada. Benda tak ada lagi dah. Tak terima nak ada. Habis itu. Dan ilmu itu ialah satu sifat yang ada ia di zat. Yang nyatalah. Nyatalah inkisyah. Orang panggil takluk inkisyah. Segala perkara yang wajib dan yang mustahil dan yang harus tak ni. Dengan ilmu. Dengan sifat pengetahuan ia tu lah. Ilmu dengan maknanya dengan sifat dia tu lah, sifat ilmu. Yakni dengan pengetahuan tidak jahil sekali-kali. Tak terima jahil sekali-kali. Kita ni ilmu-ilmu pun kerana kita ni mungkin, bila mungkin tahu banyak mana sekalipun selagi akhir hilir. Sama ada hilir dengan sakit, sama ada hilir dengan mati, right? Nak wik ilmu ke anak tak boleh dah lah. Mati kita ilmu sekali dengan kita pergi. Hak ni lah hak takut di dalam hadis Nabi SAW. Katanya, sungguhnya aku nak cabut ilmu daripada dada hamba-hambaku. Tu bukan aku cabut so gitu. Aku cabut dengan bahawa biqab dil ulama, dengan mematikan orang lain. Atau sakit amapu nak mengajar tak boleh. Ilmu dia pun korai. Hingga mana tu habis ya buku aliman. Habis atas dunianya mematikan oleh Allah. Tengok orang alim duduk kau mati. Bila mati habis atas muka bumi, tak boleh lah ya kena latih orang geti-geti kena ada di atas muka bumi. Latih lah. Bila latih letaklah tu imen tu, tu imen ni parut pasu ilu. Kita orang kampung kena pergi tanya lah bila timbul satu masalah. Super raya ni. Raya ni balas mana weh. Kalau kita tak pakai kaedah kot, kena turut muka. Turut muka. Sabit tu nyak ada raya. Tu nyak ada raya hari Sabtu. Kita nampak anak bule. Tak nampak anak bule sabit raya hari Ahad. Di nampak anak bule di Mekah ni, ya raya lah hari Sabtu. Arafah hari Jumaat. Kita nak puasa bersama-sama turut Arafah hari Jumaat, tak apalah. Raya tu kena raya hari Ahad. Pagi tanya, tu ime pasu ilu. Ya raya fa'ab tau biroi di ilmi. Ya raya dengan tidak ada ilmu. Dengan tidak turut jemuh ulama orang-orang duk turut pakan. Tak ada turut. Bila tak ada situ, tu masalah tu tak apalah. Lain-lain lagi. Banyak timbul masalah. Kita kena tanya. Bila tanya, royak dengan hal tidak ada ilmu, padallu wa udallu. Habis, sesak, habis. Orang menanya, orang beroyak. Itulah tempat takutnya. Itu nak royak ilmu. Hak tu, tak habis-habis. Tak ada situ lah. Ilmu kita, ya kau habis. Ilmu kita ni hilang. Ilmu Allah tak hilang. Tidak jahil sekali-kali. Kita terima jahil, terima hilang. Dia siapa tangga tu? Kau keduk. Tak tahu apalah. Nyanyuk lagi. Habis Allah. Takut tu kita kena ingat ilmu Allah Ta'ala saja. Ilmu yang ada di kita. Sabit kita pandai sikit-sikit yang Allah Ta'ala beri. Kita beroyak lah. Beroyak. We kok reh hak nyata. We kok reh hak kita ambil daripada ijazah Tok Guru. Ijazah Tok Guru mari datah tu. Royak we kok reh. Bila orang sudah ambil dah tu, sudah dah lah. Itu orang panggil ilmu kita dibesarkan igi kepada orang lain pula. Kalau kau duk taruh ni, kita mati ilmu ya nak bui ke anak kita tak boleh. Nak jadi besarkan tak boleh. Besarkan ni harta ni, rumah, sewa, harta, kebun. Tu ya. Kalau gitu, kita kena bui lah kat orang. Bui tu jangan jadi balah. Bui hak ahli sunnah wal jamaah. Ha, baik, berhenti situ dekat tu dulu. Lepas tu pula dia kata di sini. Dan bagi ilmu itu satu takluk juga. Satu takluk ya. Ilmu ni satu takluk. Takluk apa? Takluk tanjizi qadim. Ilmu ni takluk tanjizi qadim. Yang ni artinya berlaku mengetahui itu dan lulusnya mengetahui segala perkara itu tu pada sedia kalau. Yang ni meliputi pada azali lagi dah. Sedia kalau, sedia kalau meliputi atas barang ada tiap-tiap sewaktu tu dengan diolah. Dengan barang itulah meliputi pada azali lagi dah. Allah tahu, Allah Ta'ala telah tahu. Kita nanti terima. Duduk-duk lah ni, Tuhan telah tahu sedia kala. Kita nanti berlaku baru tahu. Begitu, begini. Supaya menyakit COVID ni, habis dah weh. Hari ni hari prakak suruh buai dah weh. Mat duduk di hidung kita tu. Baru tahu kata Allah Ta'ala sedia kala lagi dah. Sabit raya, tahun dulu hak raya, raya haji tahun dulu tu, telah duk sibuk kuat tu. Telah duk sibuk kuat tu, kena duk kat tua tu. 12 hari, 15 hari. Tahun ni lepas siapa ke orang boleh pergi ke Mekah, boleh pergi buat haji. Allah haji akbar pun ada. Haji, haji terlebih besar pahala dia nyo. Nampak. Tu nak rakyat dia. Tu hai sedia kalau lagi dah tahu. Tahu kata nak buat tu, buat ni, buat tu. Tu tanjizi qadim. Telah tahu sedia kalau lagi dah. Tanjizi berlaku lulus mengetahui tu. Segala perkara tu. Hak nak buat tu. Sedia kalau lagi dah. Tu hai telah tahu sedia kalau. Gini. Tu negeri kita ni nak jadi gini, nak jadi gini, nak jadi gini. Sabit tu kalau kita orang mengaji tasawuf. Kita gitu wak cagare wak jadi anakut kita ni cadai bela-bela dah orang panggil duk bubuk tarbiyah, duk bubuk tadbir dengan Allah syirik kofi. Allah Ta'ala buat sedia kalau dah kita mari duk tadbir juga cara diri kita. Tasawuf ya tak si kita orang ahli zuhir tak apa. Ai nak tanya diri ya weh. Boleh 10 rai, boleh 1 rai, 2 rai. Tu kalau nampak, kalau nak buat bekal mati sikit lagi. Tu buat apa? Takut sikit lagi ni siaplah gitu gini. Kerana kita tak tahu diri kita masuk di dalam usaha ikhtiar tu tak apa di bangsa pada hamba. Jangan kosak kata boleh bekal, aku cadai dah ni. 10 rai wi ke anak cucuku. Nah, caya anak cucu, anak cucuku tu tak sesak cerak dah. Jangan pegang lagu tu. Allah Ta'ala lah tepat menetak. Sabit Allah tahu nak jadi kuk mano-mano ni. Allah Ta'ala sangat tahu sedia kalau lagi dah. Kita duduk situ tak apa. Demo nak royak kata kita duduk dalam negeri ni Allah susah sangatlah ni, minyak pun mahal, minyak pun mahal, makan ni pun mahal, sikit lagi tu mati habislah. Mung tahu ke? Dah, Allah sangat tahu. Allah sangat tahu. Pas jangan dia buat pandai-pandailah. Usaha ikhtiar di bangsa pada hamba, wi bekah tu Allah. Makan kenyi, bukan makan tu mengenyi, Allah mengenyi. Tapi Allah buat kenyi tu di sisi makan, di sisi beras, di sisi nasi. Allah buat kenyi tu di sisi nasi. Bila makan, Allah menyebabkan kenyi. Bukanlah benda tu. Begitu juga kalau tak ada, Allah Ta'ala wi kenyi dengan ketiadaan benda pun boleh kenyi. Tu boleh kenyi. Tak ada makan sekarang. Sepuk orang tu, orang tasawuf. Ya makan apa? Ya duk galak, duk suka, duk cita nak bersaing dengan Allah. Hingga tak makan sekarang. Kenyai ke tak? Allah, we kenyai. Apa tak sah dia buat pandai-pandai lah. Kata sikit lagi, pakat mapuh, bih, pakat mati, bih. Kerana apa? Minyak pun mahal, barai pun mahal. Nak makan tak ada, matilah. Jangan-jangan dia buat bubuk tak lebih dengan Allah. Kita terima perintah Allah. Kita terima. Jadi tetap di bawah perintah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala pego kita. Allah Ta'ala jamin kita. Mana tengok tu. Ya suruh kita buat baik ya. Wa'mur ahlaka bis-solah. Ya suruh kita ni perintah diri kita, anak kita we buat baik, semayeh be. Tu. Ya tak ada suruh kita cari produk-produk bergelisah dengan hal makan. Turut tengok ayat tu tu wa'mur ahlaka bis-solah. La apa? Wastabit 'alaiha la. La nasa'aluka rizqan. Aku tak ada ti, ku tak ada tekan mung suruh duk cari duk jadi fikir dengan harus ki la nasa'aluka rizqan. Ala apa? Ala nasa'aluka nahnu narzukuka. Aku orang yang memberi rezeki bagi mung. Mung tak usah duk gelisahlah dengan habaq rezeki ni kerana nahnu akami ni. Nahnu narzukuka. Kami inilah yang merezekikan bagi engkau. Bagi mong inilah. Kita buat baik. Kita to'ak ke Allah. Sudah. Tak usah buat kaluk. Ini tetap ilmu kita mengaji malam ni. Jangan buat kaluk-kaluk lah. Banyak. Tu banyak kita kata gitu, kata gini. Allah Ta'ala sangat tahu. Tengok lagi. Dan makna apa? Tanjizi kodim saat ni. Dan makna mengetahui akan segala perkara yang wajib tu. Kok mana kita nak tahu? Allah Ta'ala tahu hak wajib, baik mana? Tahu hak mustahil, baik mana? Tahu hak jaiz, hak haruh ni tahu, baik mana? Kalau gitu. Dan makna mengetahui ya Allah tu akan segala perkara hak yang wajib tu. Yakni mengetahui, tahu Allah Ta'ala tu kata dengan sungguh dan mengetahui. Dengan tahu kata sungguh. Hak wajib Allah Ta'ala wujud, Allah ada. Allah ada, Allah kuasa, Allah tahu. Allah Ta'ala tahu kata wajib benda tu, tu wajib yang ada pada dia. Ya tahu kata Allah tu sifat salbi, sifat nafsi, ya tahu habis. Yani tahu dengan sungguh, tahu dengan sungguh. Supaya kita ni, kita tahu juga, tahu kan? Tahu kata kita ni ada ruik kata ada ruik misalnya. Kita tahu sungguh, sungguh apa? Sungguh kata kita ada ruik misal. Atau kita ni tak ada ruik, kita tahu juga sungguh kata aku tak ada ruik. Tahu dah diri kita. Kita tahu ni misal. Allah sangat tahu lagi. Sekali hak yang wajib ni misal bubuh. Bubuh hak wajib. Allah bersifat dengan sifat ilmu. Ya tahu kata dia bersifat dengan sifat ilmu. Sungguh ya tahu sungguh. Kita tahu ala qadah tu hebu ilmu pada kita. Kita tahu. Orang yang tak tahu apa langsung tu orang bodoh, orang gila. Tanya apa tak tahu iling-iling ting-ting-ting. We nasi makan. Orang tak tahu sungguh orang bodoh. Atau hadis kanak ki kata dan makna mengetahui ia akan segala perkara yang wajib mengetahui dengan sungguh perkara tu dan mengetahui segala hak yang mustahil tahu kok mana tahu akan hukum dia tu hukum mustahil kata kan mengetahui kata tidak ni sebuah hukum ni sebuah hukum mana hukum nisbah Allah Ta'ala Allah Ta'ala lemah hukum dianya mustahil mala yutasawwaru fil akli tak terima tak tersaur dalam otak kepala kita nak kata benda tu sungguh lagi ada Allah pun tahu juga tahu kata benda tu tak ada lagi dak ha mustahil misalnya lemah tu lemah tu tu mustahil. Lemah Tuhan tu mustahil. Tuhan tahu. Tahu nak tahu kata lemah tu sungguh kata dak sekali di dia. Tak dak sekali di dia. Ya tahu juga. Tahu dengan jalan tidak. Hak nu tahu dengan jalan sungguh. Sungguh. Ada dia tu. Ya tahu sungguh. Tak dak dia tu. Ya tahu. Tahu kok tidak sekali. Dan mengetahui perkara yang harus tu mengetahui akan ada atau tiada atau akan ketiadaannya. Ya tahu habis selagi akan ada. Mengetahui akan ada, ya tahu kata ada. Atau tahu kata ketiada, ya tahu. Atau akan tiadanya, ya tahu. Maksud dalam mungkin alim Allah telah mengetahui oleh Allah Ta'ala kata lam yujad tak akan ada. Ha tu. Ha, maksud dalam mungkin juga. Anak orang mana? Mungkin. Mungkin dengan tak ada anak. Duduk dalam terima ada. Terima ada. Terima terima ada. Tapi di sisi Allah Ta'ala alim Allahu annahu telah mengetahui dah di sisi Allah Ta'ala kerana tanjizi kodim telah lulus. Sedia kalau lagi dah kata kita ni tak ada anak misal. Bila tak ada anak, tak dapatlah anak. Tapi kita tu duduk di dalam terima ada, terima ada. Dah kita tak tahu. Allah sangat sedia kalau lagi dah tahu, kata tak ada anak. Nampak? Sebagai mengetahui yang nyata segala perkara itu dengan ilmu Allah Ta'ala di atas kelakuan bagi segala perkara itu dengan tidak terdahulu jahil. Kita dah kena we kena dulu. Allah Ta'ala telah kandak sedia kala lagi dah. Allah Ta'ala tahu sedia kala dah kata kita ni nak jadi gini, nak jadi gini, nak jadi gini. Pia nak tahu. Super Haji Akbar ni kalau orang tahu ni pakak gi nah. Tak tahu kerana tu pahala dia lebih. Lebih tu Allah Ta'ala tilik lah siapa lebih. Bukan we lebih belako. We lebih belako. Mari main dengan tak tahu sekarang ni nak lebih kok mano. Main dengan tak tahu sekarang ni nak lebih kok mano. Tapi haji ni jaga yak dah. Ana al-hajjul mabrur, haji hak molek tu tidak ada balasan, laisal jazaa' illa al-jannah, malaikat syurga. Nak janji syurga bagi haji. Tak kira akbar tak akbar, tiap-tiap tahun siapa dia awak molek. Siapa dia awak molek? Boleh pahala, pahala syurga. Tapi kalau orang wak tak kena, wak tak kena, tak kena, apa tak terima pak dah. Tak ada kira akbar tak akbar deh, pelesu di mula-mula lagi dah. Niat di rumah hingga pelesu dah. Tu dia ya duduk di kita. Baik insya-Allah. Kita nanti azel lah, kita nak gi, kita nak gi. Ha niat gitu kita azel. Berasa nak gi ke Mekah we, berasa nak gi ke Mekah we, nak gi mengaji we sungguh, nak we reti, tak usah dek kira makan. Tak usah kira tepat, tak usah kira sedak situ sedak sini, kira sedak tu sedak ni. Ini ni sebuah amalan nak we kena, nak we sah lagi terima oleh Allah Ta'ala. Reti rukun syarat supaya bab semaya, reti rukun syarat. Rukun syarat haji ni perkara. Lepas tu secara syarat makbul nak we terima tu banyak perkara. Hak tu lah hak kita susahnya. Kena duk jaga. Barulah boleh akbar atau akbar tu baru dapat. Baik, ni kita seli sini ratik. Seli sini ratik. Nak we lah. Nak wayak kata Allah Ta'ala telah tahu sedia kalau. Lepas kita duk berasa saya, saya, saya tu hati kita orang mukmin. Benda baik kita tak boleh buat berasa saya. Kalau benda baik kita tak boleh buat, tak ada rasa gano. Itu ilamak man min alamatil maut, min ama min alamati mautil qalbi. Alamak orang mati hati ialah ia tak ada rasa saya hak kebaikan dan ia tak ada rasa sesal kalau dia buat jahat. Itu ilamak. Lepas ni kita berasa saya, saya pun tak apa insya-Allah kita minta berdoa wi Allah Taala akak kita boleh naik haji insya-Allah. Baik. Hani kita tahu dah kata Allah Ta'ala sangat tahu. Allah Ta'ala sangat tahu. Tahu diri perkara wajib, diri perkara jaiz dan juga hukum wajib, hukum jaiz pun Tuhan tahu. Dan Allah tahu, Allah Ta'ala tahu akan hukum juga hak mustahil tu Tuhan tahu akan hukumnya juga. Kerana diri mustahil tu nak tahu diri mustahil tak leh. Benda tiada sabit, benda tak ada pada maklumat Allah Ta'ala. Maklumat Allah Ta'ala dalam ilmu Allah Ta'ala ni banyak lagi. Banyak lagi hak duduk di dalam maklumat Allah Ta'ala, ilmu Allah Ta'ala. Mula-mulanya ijmali, maklumat ijmali. Lepas tu maklumat tafsili. Hak tafsili ni sudah nyata dah kata nak buat tu, buat ni, buat tu, buat ni. Timur tak timur tu duduk di dalam maklumat dia. Ha, perkara ni, COVID nak jadi dalam masa setahun lebih. Ha, tu dalam masa setahun lebih sampai ke budak tak boleh mengaji. Allah Taala telah tahu sedia kala lagi dah. Lepas tu dia meluluskan sedia kala sampai masa tanjizi hadis. Siapa? Sabit tu panggil COVID sipkau tu, tahun 2019. Bermakna tahun lalu siapa tahun raya haji ni habis. Habis tu hai pun tahu sedia kala dan sudah dia menentu sedia kala kata hari ni hari satu kedah-kedah ni hari yang telah buai dah mat haduk di muka kita. Ha tu. Dan kita mengaji tahu situ Allah. Tuhan we cuba kepada kita. Sabit tu ya tanjang we kita berkecek banyak. Kata gitu, kata gini. Allah Ta'ala telah tahu sedia kala lagi dah. Kita nanti terima, terima hakikat, terima, terima retohe Allah Ta'ala. Terima retohe Allah Ta'ala. Itu dia payah tu. Tahu kata sedia, tahu kata semua barang daripada Allah tu akidah, iktikadi. Tetap di bawah retohe dia tu, hak tu orang panggil zauki. Sauh. Mengaji usuluddin tahu kata semua mari daripada Allah Ta'ala belaka. Bila mari pada zauki tasawuf, kena tetap di bawah retohe dia. Bila tetap di bawah retohe dia, manis sejuk, marah, apa sakit, bala, semua seni sehat, tak ada kata apa. Allah Ta'ala tahu, sudah dia kalau lagi dah. Baru senai perut duduk situ. Tak gitu duduk berasa susah. Oh susah. Ha susah dah kita duduk berubuk kata. Dah lepas we ketuhai ke tak apa dah hak dia. Nak jadi pesen mana pun hak dia. Berapa banyak sains-sains kita mati. Mati gila hak dia panggil. Learning book yang kata habis COVID tak ada dah lah orang mati. Duduk mati alik-alik. Buku mati ni kullu nafsin za'iqatul maut. Duduk mati tak ada bererti-erti. Kerana umur ajar dia tu. Tapi sahabat musabak dia tak habis. Habis hak ni hak lain pula. Ha nampak. Nak boleh ke hurai gini pun kalau Allah Taala tak hidayat taufik, ambo tak leh hurai. Allah Taala tunjuklah ni boleh kita berkecek hurai. Ha ni buat sama tara tidur mak-mak ayah-ayah, semua adik-adik semua pelajar hadup mengaji tiap-tiap malam satu malam komi, sama tara nak buat tidur boleh kita mikir kata semua ti Allah sungguh babo dok royak ni. Ya sungguh. Pakat-pakat berdoa lah ibabu ni sehat boleh duk mengajar lagi insyaAllah. Itu dia katanya di dalam kitab ni. Dia kata dalam kitab ni. Tidaklah terdahulu jahil dan berpapah hak tula tu. Dan dan dalil pula. Dan dalil yang menunjuk kat atas kata ada ilmu tu di Tuhan tu. Ada kata ilmu tu ada. Sabit ada ilmu di Allah tu lah Allah Ta'ala tahu. Sabit ada sifat pengetahuan Allah tu sangat tahu. Allah Ta'ala tahu tu. Cer mana dalih. Kita fikir tilik kepada makhluk ni. Ya tak boleh kira ya kena fikir kepada makhluk. Tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil zati. Jangan mudah tilik pada Allah. Mungkena tilik pada benda ada kena jadi ni. Makhluk ni lah. Makhluk benda ada kena jadi. Tilik ke honing. Tengok ke honing. Tengok kanu. Maka jika Allah Ta'ala tu kalau ya dia tu tidak ada sifat ilmu di dia. Nah caya adalah ia tu kena jahil. Ya tak boleh gila kita. Kalau tak ada sifat ilmu kita jahil. Kita mengaji reti barulah kita ni aling. Aling so, aling dua, tiga. Bila banyak, aling banyak. Tu tapi nak kata aling tu tak boleh berasa lebih kena tahu. tak ada jahil kita. Cuma boleh reti sikit. Hatu dia. Sabi ada sifat pengetahuan Allah Ta'ala tu ilmu. Ilmu tu sedia kala lagi dah Allah tu. Sabi kita nak lebih pada Allah Ta'ala. Maka apabila jahil. Kalau tak ada sifat ilmu di Allah. Allah Ta'ala jahil. Kalau jahil, tentulah tidak menghendaki dan tidak menentu. Kalau jahil, tak boleh nak menentu, tak boleh nak kandok. Supaya kita ni pandai. Supaya kita kata datuk tu pandai jahit baju molek. Ya jahit baju Teluk Belangor ni pandai molek. Ya jahit baju moden pun jangok ikut molek. Kak tu baju moden kena kak. Kalau baju Teluk Belangor ni kena datuk. Orang dulu-dulu. Ia ada ilmu. Ya mana ya dia ni. Mana boleh buat. Ya gagah. Ya boleh buat. tentu ia kena ada irodak. Jadi dia kena ada kandak. Bukan buat dengar rata, lalai gitu. Tak, ia kena ukur, kenapa. Tu. Pah tanya pula dah. Dia tu ada ilmu ke tak? Air gagah, rain gagah. Awak dengar tak ada kelupa. Awak dengar kandak, ia kena ada ilmu. Tak ada ilmunya jahit belok. Nya ukur kerak kain. Habis 4-5 elo tak tahu penama tau. Kalau tak ada ilmu, mestilah. Sebab itu dia reka. Okay, mantik dia reka. Kalau lah Allah Ta'ala ni. Allah Ta'ala ni maknanya. Dalil dia nya kalulah dia ni tak ada sifat ilmu. Dia tak ada ilmu. Nah, caya adalah dia tu jahil. Apabila Allah Ta'ala tu jahil, tentu tak boleh nak kandak dan tak boleh nak menentu. Apa? Kerana yang jahil tu, dia tak mengetahui. Dia tak tahu orang tak ada kandak ni, orang jahil ni nak menentu tak boleh. Tengok kita suruh orang tak pandai. Katak mati nak buat tak boleh. Ambo gode pun ambo nak buat tak boleh. Kena royak so. Pada. Tu. Dia tak mengetahui. Dan apabila ia Allah tu tak mengetahui, tentulah tak pandai. Dia tak mengetahui, tentu tak pandai. Pas nak buat makhluk ni, bukan dia. Bukan dia mudah makhluk ni. Orang tengok negeri sia kita dia buat tak serupa dah. Lepas tu mana orang kulit hitam, mana orang kulit putih segala dunia, serata dunia ni. Allah Ta'ala buat tak serupa nasak ni. Orang bakar ni, bakar ni, bakar ni. Ya, tengok. Tu. Bijaknya Allah Ta'ala. Tentu tak pandai kalau tak ada kandak. Kalau jahil tentu tak pandai. Tak pandai. Dan apabila kalau tak pandai, tentu lemah. Dia tak pandai, lemah daripada menjadikan makhluk. Iaitu batilun persudah makhluk ni ada. Kerana makhluk ni sudah ada dengan musyahadah. Kita pandai dengan mata kepala duk tengok. Makhluk ni comel lot ni. Bahkan makhluk tu hebuat ni, kita duk jadi tertipu pada dengan dunia ni. Dengan makhluk ni. Jadi kita tertipu, tertarik dengan dunia. Tarik oleh syahwat perak. Hingga kita terlupa ke Tuhan. Allah buat tuwe, dia lah tuwe. Dia buat. Pas pula dia Allah Ta'ala ni, dia ada qabla wujuda kulla syai. Qabla wujudu kulli syai. Mana dia lah buat. Buat benda ni. Semua perkara ni. Qabla sebelum pada ada lagi benda ni. Allah Ta'ala ada dah. Wahuwa zahiru qabla wujuda kulli syai. Allah Ta'ala zahir nyata tu sebelum pada ada benda lagi. Bila ada benda, makhluk yang dia buat semua ni, pergi tinggal Allah. Boleh kita tinggal tu. Sebab tu dia suruh kita ni, kenal dia. Bila kenal dia tu, berasa nak sembah dia, nak berzikir, ingat ke dia. Itu yang pedahnya. Dia tak kenal dia ke ikut. Ikut tu tahu, ikut munduk ke mana-mana, ikut mung lah. Munduk biasa mana, ikut mung lah. Dia berasa dunia ni lah tempat sudah bagi aku. Dunia ni lah tempat sudah bagi aku. Ikut mung lah aku nak duduk. Ikut aku nak duduk besi mana-mana. Ikut aku. Tu orang tak tipu lah tu. Tak boleh. Kita ada tempat. Kita kena mati. Bila mati kena kena berjumpa dengan Allah. Lepas tak kena Allah, boleh kena berjumpa dengan dia. Nama kita berjumpa dengan atas lain. Kepada bunga lain. Tak temu selega sungguh. Itulah. Ni kata Allah Ta'ala ni. Allah Ta'ala ni. Itulah. Kita pandai dengan musyahadah mata kepala kita. Penuh-penuh dunia tu yang buat. Molek. Ini kata dia buat. Allah buat. Boleh ke dia buat kalau dia tu tak puasa, tak berkandak, tak ilmu? Tak boleh. Sebab itu kodrak irodak ilmu. Dia tiada ubat cu. Duk sekali. Kodrak. Kuasa. Kuasa kena kandak. Kena ada ilmu. Kodrak irodak ilmu duduk di dalam sifat iftikar al-mubtakiru ilaihi. Berhajat kepada Allah. Berhajat oleh yang lain kepada Allah. Itu sifat mubtakiru. Musyahadah. Kita tilik dah. Kalau begitu, kejap lah. Kalau begitu dah, tak apalah. Kejap lah. Kejap. Kejap lah di hati kita tu. Bahawa bahawa kita katanya ada pada Allah Ta'ala. Kejap di hati kata ada di Allah Ta'ala tu ilmu. Sifat pengetahuan. Ianya tidak jahil. Itulah pengakuan yang sebenar. Yang muapakat, yang berkosi, yang bersungguh. Dengan pengakuan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengaku kata, alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Adakah tidak nampak engkau? Emu tak tengok ke? Akan bahawa sungguh Allah Ta'ala tu mengetahui ia Allah tu akan barang yang ada di dalam langit. Dan barang yang ada di dalam bumi. Tengok akhir ayat. Maka nyata daripada firman itu bahawa ada pada Allah Ta'ala tu sifat ilmu. Han ni dalil yang mengatakan ada sifat ilmu. Allah Ta'ala tahu tu dengan sifat pengetahuan. Nampak? Jadi jawab mari ayat ulama tolong tafsir ahli sunnah wal jamaah mari reti kata kena mengaji hukum sifat. Nak reti Allah reti hukum sifat. Apa hukum sifat? Sifat ilmu tu yang wajib yang ada padanya Allah Ta'ala sabit ada sifat ilmu itulah Allah Ta'ala tu sangat tahu. Yang ni sangat nyata. Hak yang wajib Allah tahu. Wajib tu tahu dengan ada tu sungguh. Ada dia tu sungguh. Tahu hak mustahil, tahu dengan tidak. Lemah dia tu tidak sekali. Wallahu alam. Sikit lagi kita masuk pula huraya sifat yang 10. Haya insya-Allah. Pada malam ini sama-samalah. Ni kita duduk di dalam Zulhijjah dah. Satu Zulhijjah hari Jumaat, malam ni malam Sabtu. Esok hari Sabtu Zulhijjah yang kedua 3, 4, 5, 6, 7 sampai ke Jumaat Sabtu kita puasa lah. Nak puasa hari Jumaat turut kata Arafah hari Jumaat. Nak kata Sabtu pun boleh kita puasa kerana sebelah belum pada nak raya Zulhijjah raya hari Ahad sebelum pada Ahad puasa. Ambil Jumaat Sabtu puasa lalu. Anak gomong lagi Khamis Jumaat Sabtu pun puasa. Amo tak agak tak saya puasa sahabat tak saya puasa kesudah tak saya puasa kesudah. Tapi ingat kalau kita orang nak gerbel kena patah jangan kerak kuku jangan kerak bulu insya-Allah Allah Taala nak mendatangkan sekalian bulu kulit apa semua sebelum pada titik darah pada bombing binatang kita nak gerbel Allah Taala akaklah pala kita terlebih baik daripada amalan yang lain insya-Allah kita bakal gerbel dengan baik-baik insya-Allah kalau gitu jadilah malening sebelum pada tidur jangan terlupa berdoa hak amo dok bui semua berdoa hak amo bui semua tu bismillahirrahmanirrahim la quwwata illa billahil aliyyil azim 3 kali bismillahillazi la yadru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim 3 kali bismillahi a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali anna fi jahi sayyidi rasulillah sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Cukup minta wi Allah Ta'ala wi kita dapat boleh mimpi berjumpa dengan Rasulina sallallahu alaihi wasallam nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allah kita ni tunjuklah Allah Ta'ala minta wi Allah Ta'ala tunjuklah kebaikanlah rahmatlah dalam diriku isteriku anak binakku semua dapat kejayaan dunia dan akhirat wallahu a'lam.
1: Awas Sajala Radio untuk anda. Di sini stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala gelombang FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
2: Happy Family Radio FM 105 MHz.
3: วิทยุเพื่อครอบครัว

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T 24 je. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: الشيخ المؤلف أحمد ابن عطاء الله السكندري قدس الله سره ورحمه ونفعنا بعلوم العطاء من الخلق حرمان والمنع من الله إحسان. Bermula pemberian daripada makhluk, pemberian daripada makhluk pada zahir itu beri pada wakilnya ialah hirman, tegah. Benarnya tegah. Wal man'u, dan bermula tegah daripada memberi minallah daripada Allah Ta'ala itu ialah ihsan, buat baik. Hak tu sebenarnya buat baik, ai haqiqatan, pada hakikat tu begitu. Tengok syarah kata, makna kata musannaf al-ata'u minal khalqi, pemberian daripada makhluk, seperti orang-orang besar hadiah pada kita, ataupun mana-mana orang bersedekah pada kita. Nah, itu dia panggil pemberian daripada makhluk. Zuhir pandai isnak, nak majak itulah hakikat semua dari Allah. Pemberian daripada makhluk itu hilmanun. Itu sebenarnya tegah je. Itu panggil tertegah. Maknanya, ini Syekh Sergawi mari nak sarah kata, artinya, ila a'bauka syai'an, apabila beri oleh mereka itu al-khalqu. Khalqu di situ, masdar, lafa masdar dengan makna isim maf'ul. Apa pula isim jenis sebab mari dengan jamak iza a'bau. Kalau turut lafaz al-khalq, lafaz mufrad ya, supaya kaum, makna tu jamak. Iza a'bau ka, apabila beri mereka itu al-khalqu, makhluk, umpama orang-orang besar beri hadiah gapo-gapo pada kita, tak kala dia beri ke engkau ayuhal murid syai'an, akan sesuatu, tak kira lah sesuatu apa saja, syai'an ni sesuatu sedikit, tak kala beri fa'akhaltahu, maka ambil engkau akan dia, akan syai'an tu. Syai'an minal atak, waktu daripada pemberian kita ambil, dia beri. Hal keadaan kau ghafilan an maulaka, itu ha pada sa'akhazda, ha pada fa'in kita panggil. Hal keadaan kau tu, masa kau ambil tu ghafilan, yang lalai, yang lupa, yang ni hati yang kau tak teringat, am maulaka, daripada Tuhan kau. Ghafilan am maulaka, Al-kada kau ya lupa, hati kau tu tak teringat, tak terasa kata daripada Tuhan kau beri hakikat. Hak lagu tu tu orang panggil apa? Bahwa hirmanun alaqah bih. Iza a'tauka begitu, jemelah jawab iza nak capu mata sarah dah ni. Bahwa hirmanun alaqah dulu tu. Aku dah cari tak temu. Apa huwa hirmanum, maka iaitulah iqtok. Ambil masdar bagi a'bau. Ambil masdar buat alilai dipendek. Bahwa ayil iqtok. Memberi atas sebut tu sebenarnya hirmanum. Itu sebenar tegak. Apa tu undur klik? Bahwa hirmanu wa in kana ata'an zahira. Dan jika adalah ia al-i'ta'ul maksud tu, panggil berilah pada zahir. Zahiran maksud dengan yang kafir. Ata'an tu kabakana. Wa in kana, dan jika adalah ia al-i'ta' ataupun i'ta'uhum, memberi mereka itu tu, walaupun zahir, panggil berilah zahiran. Pada zuhir panggil beri. Kita tak ada minta. Ya mari-mari hadiah beri. Kita tak ada cari. Saudara mari beri. Tu zuhir beri. Tapi kalau masa aku terima ambil tu, aku ingat kedak kata ini dari Allah hakikat. Allah buka capak hati dia masa nak beri. Kalau aku lupa gitu, dia panggil hirmanung tu. Panggil tegahan tu ai batinan, pada batin ai fil haqiqati, pada hakikat benar itu tegahan dia panggil, bukan beri kali. Zahir nampak beri, hakikat bukan beri sekali. Tapi kalau aku sila kata pemberian tu hakikat dari Allah, cuma Allah gerak hati mereka berasa nak beri, berasa mesra nak beri, Maitlitah berasa nak beri, dia ada juga. Nah, dia orang ni sutrik baki kedekuk lah mana pun, dia main ada berasa nak beri dia juga. Lah, mau beri barang tu ke dia, berasa nak beri ke dia. Ada, kira-kira tanya berasa pelah. Mungkin kadang-kadang orang ni, barang dia tu, ayah barang dia nak beri ke orang. Atas kok mana yang beri ke orang tu. Lah, mau beri ke dia tu, katanya dia. Berasa nak beri. Sedih tu, ya pada. Sedih tu, hewasa nak uri tu dia. Tu. Lepas balik kawan tu, terima tu dia, kosak lagu mana hati dia. Dia ingat tu dari Allah pada hakikat. Tu tak apa. Dia panggil tak lenyap dalam hati. Walaupun terima, ambil daripadanya zuhir, daripada makhluk hala beri. Dia terima pada zuhir, dia terima hakikat daripada Allah. Dia berkata. Tu tak apa lah. Orang arif hidup situ semua. Tapi bagi orang dia tak apa macam. Orang nasbah orang lain bagi dia tak apa je, ambil panah. Panahlah anu hala apa tu lah ya tangan. Anu hati dia anu. Hati dia ni ada dengan Allah semua. Pemberian dari Allah. Minallah, billah, ilallah. Tak lupa dah dah tu. Dari Allah, dengan Allah, kepada Allah. Mesti kat tu lah kita ni. Mungkin tak rana luah, tak rana apa. Mutablik tak lepas dah. Minallah ilallah billah. Tak boleh tu. Daripada siapa? Daripada Allah. Duk dengan siapa? Dengan Allah. Nak ke mana? Ilallah. Bagaimana? Duk mesti kau lihat agar tu. Lepas tali pun duk mesti kau lihat tu. Ikat kau pun duk mesti kau lihat tu. Kita dah. Duk waso minal kita. Ilal kita. Kita lah tu dah. Allah. Minna ilaina kita. Daripada kita, daripada kawan, ke demo, daripada kawan pergi ke demo. Tu kita. Nak demo ni dah. Daripada tuan kita kepada tuan kita. Lah tu. Tu bezo jauh tu. Nak sampai situ kata, dia tak payah kali kata diri. Dah. Tapi serah berasa di hati tu, hak-tuhak payah. Sebab itulah dia berkecek, kalau berkecek betul hakikat, nampak zahir makhluk hala beri. Panggil beri zahiran. Ambil dia kata, iza a'tauka syai'an. apabila beri oleh mereka itu. Ha, dia panggil isnak majak lah. Tapi majak pada itu tak sapa bahasa hakikat lah. Ha, nah. Kita tak sapa hakikat. Walaupun isnak majak ya. Tapi kita bahasa hakikat. Ha, dia duduk bunuh itikak, dia jadi syirik, dia jadi kufur. Itu tu bagai majak tapi berasa hakikat. Cepat api nyalau. Ha. Majak je api menganguh tu. Ya itu lah. Kalau nak kata wajib-wajib adat, ya bukan wajib akak. Ah, dia ada bagian majak, ya boleh sandar. Oh, api nyala kuat tu. Habis makan hangu rumah. Oh, saya tak tahu. Ah, berlaku kebakaran. Oh, angin ribut kuat. Nyakit rumah apa, saya tak tahu. Tengok tu. Isnak apa panggil? Majak, ya. Oh, ubat ni baik sungguh. Seles biji sebutir. Oh, hilang selalu. Oh, baik. Isnak majak, ya. Sebab duk bunuh. Itu adalah perasaan kata hakikat. Lah hakikat, ubat ni boleh menyembuh. Haa, tu tempat bunuh. Sikit sangat ya. Kita orang mu'min tak kecek sana majak ya. Nah, ubat ni baik boleh menyembuh. Apa baik boleh menyembuh? Cara majak. Cara hakikat Allah Ta'ala. Lepas tu nak pergi pada zaufi pula sekali lagi. Nak pergi pada rasa. Kecek gitu, rasa tu tu hasil mu. Haa, tu ada cara sini tu. Jadi, apabila kita nampak makhluk hala beri bagi kita pada zahir pak wa in kana apa dia ataan zahiran, nah walaupun zahir tu beri daripada makhluk beri tapi hakikat daripada Allah. Ah, hakikat daripada Allah. Jadi kalau kita ambil dengan hati kita terlupa begitu, sebab dia kata iza a'tauka syai'an fa akhadtahu hala kaunika ghafilan an maulaka. Apabila beri oleh mereka itu makhluk akan kau, akan syai'an sesuatu. Sedikit ha, daripada dunia, kata dia. Ha, fa'akhaltahu, maka kau ambil akan dia, akan syai'an itu. Halakau nikah, hal keadaan kau, ghafilan yang lalai. Lalai ini lalai hati lah. Ha, keadaan kau yang lalai, hati kau mana kau tak ada pandai kata daripada Tuhan. Nah, ha, kau lalai situ. Ammaulaka daripada Tuhan engkau. Ah, iza begitu bahwa hirmanu tamihwa hirmanu qabahwa lajapu madzara. Maka ialah iqbauhum ambil masdar aqbau tadi. Ah, memberi mereka itu tu apa panggil apa? Itulah hirmanu na tegah tu. Ah, beri sini tegah lain. Ah, beri sini tegah lain. Ah, wa in kana dia jika adalah ia iqba'uhum tu. Dah memberi mereka itu walaupun ata'an panggil berilah zahiran ay fi zahir. Pada zahir itu begitu tapi hakikat tegah. Batinan hirmanun batinan. Apa batinan? Ay fil haqiqati dia kata. Pada hakikatnya sebenarnya tegah. Beri sini tak beri lain. Ah, apa tadi misal kau nak? Kalau kita buat kerja apa-apa bagi tu bagi baik tapi kosak kita nak ke dunia. Tahu. Ah, tahu. Kalau kita kata buat amal nak murah rezeki dah. Zikir banyak ni berapa pagi, berapa lek pagi, berapa petang, berapa malam pula amal ni murah rezeki hati. Tak situ. Ai murah sungguh. Murah pagi tu mari dah. Ha, mari dah weh. Benda tu benda ni Allah ramalah tuannya. Orang pun pakak tu dia tu gak berkat pun dia. Oh tengok rezeki kita pun nak hati. Murah amal ke apa eh? Ah, baca apa? Baca muka tu. Oh amal katik suka semai dia apa. Lepas tu nyemari rezeki. Oh jadi ya jarak. Jadi ya tu oh, amalan ni jadi. Ya. Aku ikmu hati. Ah ramal. Tuhan tak ada dah Tuhan. Seolah lah Tuhan tak ada. Ah, tak apa yang kabar lagu tu. Tu hirmanun. Bolehlah kita buat amal zikir nak murah rezeki boleh sikit. Tapi akhirat tak ada. Ha, tu kata hirmanun. Ha, muduk zikir sama kemari tak ada. Ada anak pada nak pahala. Ha, boleh dah pahala. Ganjar, ajar. Ha, boleh dah gaji ku bila nak murah. Ku bila murah rezeki. Akhirat tak ada. Mereka ada letak di situ. Ha, tu kata zuhir beri hakikat negah. Apa tak? Ah, ambil dia kata ikhlas. Ah, kita nak gapo buat tahu semata. Nanti kata zuhir beri yak berduyo-duyo orang mai beri tu beri ni lah weh. Oh murah rezeki. Akhirat esok nak ambil pahala tu tak ada lah tu. Hirmanun. Cuba kita buat kerana apa kita ambil kerana Allah. Kita buat apa kerana Allah. Apa tu sejak berdeku mari beri. Ini daripada Allah. Daripada Allah. Hati tak lupa situ. Tak apa tu. Kita tak. Allah. Ada ayah jalan. Ada. Berarti tak apa. Boleh tak sabung diri. Sabunglah. Kalau kita basuh lah. Bila. Tu dia. Boleh lah. Ya bersinak. Tu body. Body dah. Ini hati. Tu makna dia. Ialah hirmanun batinan aifil haqiqati wa nafsil amri atas tafsir dia. Pada hakikat ia sebenar dan pada diri perkara tu kot tu. Diri perkara semua menegah. Dia beri kita nak dunia, dia beri. Tapi akhirat dia tak beri. Atas hakikat menegah tu. Sebab apa? Dia boleh kata begitu. Panggil menegah kerana beri yang pertama-tama ni. Lima fihi. Lima ay lima wujida fihi. Kerana barang yang didapatinya barang tu. Fihi padanya. Pada apa? Pada atok. Atok tadi. Min ru'yatika li ghairillah. Itu tempat silap. Kerana pandang oleh akau bagi yang lain daripada Allah. Itu dia. Min ru'yatika daripada pandang akau. Bagi yang lain daripada Allah. Tadi kan akau ambil hakadah hati akau lalai daripada Allah. Dia. Akau tidak pandai ke benda, tidak pandai ke orang tu dia beri. Tak ada pandai kata Allah menggerakkan dia pasal nak beri. Dia lupa situ. Tu lima fihi. Kerana barang lima wujida fihi. Kedih tu nak kedih apa dia. Muta'alak fihi yang jelas jumlah jadi silap mak. Dalam jumlah tu. Lima wujida kerana barang yang didapatinya barang. Fihi padanya pada atbak tu. Gapa? Amin. Ru'yatika daripada melihat engkau. Li ghairillah. Melihat akal sesuatu lain bagi Allah. Nah, kerana akal dah lihat bagi yang lain. Akal yang lain pada Allah. Lepas tak nanti dia dah. Lali ta'diah lalu. Lali ta'diah maku ru'yati. Min ru'yatika li ghairillah. Daripada melihat engkau akan yang lain daripada Allah. Wa wuqufika ma'a huzuzika. Ada lagu silapnya. Daripada berhenti engkau serta yang lain. Serta segala habuan nafsu engkau. Huzuz. Huzuz. Ianya ay ma'a huzuzi nafsika. Kedua mubahki. Dan berhenti engkau. Engkau tak tupu kepada habuan nafsu engkau. Kalau hati engkau tu silakan daripada Allah, kita terima kerana terima pemberi Allah. Tak terima tak boleh lah. Supa pemberi orang besar raja beri. Kita tak terima. Tak boleh. Kehormat dia ni. Tengok kita mengaji. Nah, orang pun kata ini raja perintah. Suruh apa, buat jamu yang besar seluruh rakyat dia tu, dia jeput semua. Kita tak hasil, tak boleh weh. Marah dia. Dia jamu kemang, dia parah semua. Habis kita tak pergi. Cerita lagi, mana ada dia? Itu dia deh. Tak boleh, salah. Itu dia. Kau ni pemberi tu, tak terima. Itu dia deh. Sebab tu yang kata itu masalah hati. Kalau tak kita lupa situ, nama kata kita dok panekan yang lain pada Allah. Serta pula kita berhenti di sisi nafsu, hamba-hambuan nafsu kita. Itu sebab Allah. Sebab itulah kita kena baiki hati itu. Hati itu dia lah. Semok banyak sangat. Semok. Kau tengok apa dia di hotel dah. Semok lah nak lalu kau tak boleh. Bukan semua hutan saja berduri pula Allah. Susah. Semua hutan saja pun susah nak lalu. Dalam semua yang ada belakang. Dalam semua ke. Benatang buah pun ada. Dia semua ni. Bagi tu hati kita dia semua lah kutu. Buat misal dengan benda kita nampak hisi. Bagi semua. Tak nak pernah berani nak lalu gaduh-gaduh. Orang ni ngulah. Dua lipat ada belakang. Nak beringat. Apa tu duri pula dah, oh, takut kita masuk dia tu. Ni pun sepatutnya hati kita dia semuk sangat. Dengan hutan-hutan banyak sangat. Nak pupung ganas sangat. Dia menyusup oleh semuk tu. Tu tak ada jalan lain. Mereka kita kena tebah. Tebah merung. Apa bukan tebah kali tu. Bahal dia tumbuh mula tu lebih dah dulu lah. Tebah bakar mati je. Pas tinggal dah hadu-hadu. Naik mula tu kuat dah dulu ya baju. Sebab dia kena sokmo. Sebab dia ada syarat. Ahabul a'mal ilallah adwamuha. Tengok dia. Saya kasih-kasih amal kepada Allah. Amal berkekalan. Awak bisa sokmo. Sikit kali tak apa. Buat yang kalah. Kita mengaji dah. Ngapas baris dua baris. Mengaji baris dua baris. Tapi sokmo. Gitu. Ni sungguh-sungguh-sungguh mengaji apa tak tidur. Buat yang matang. Nenggelik. Nyaklik. Tak ada cara-cara. Habis. Habis aku tu. Ketua kata kau cungah. Kasi kau cungah. Macam tu. Dia nak sama. Apa itu dok misal. Itu lalu. Tak pernah tebah je lalu sama. Lalu dia mari, dia mari, dia mari. Dia dia mati kat rupuk. Jadi jalan dengan sebab itu dok lalu dia mari. Sama lalu. Apa itulah. Hati kita pun kita dok sebab sama. Dok dia mari, dok dengar, dok berkira sama. Mudah-mudahan. Hati dia sikit. Mudah-mudahan. Kita pada berdoa pula dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bukakanlah mata hati dia, beritahu fitlah. Dia minta semua dengan dia, ampunkanlah dosa. Itu dia buat-buat tebah semak saja tu. Itu dia antaranya. Klik kepada mata semula. Wal man'u minallahi ihsanu. Satu lagi. Dan bermula menegah daripada Allah. Allah tak beri dah. Kita dak nak tak beri tu. Hakikat gapo weh? Ihsanun ialah buat baik daripada Allah tu. Payah lakonnya dah. Dia tak beri tu nama dia buat baik. Supaya tak ada misal tu lah. Kita minta gapo-gapo dengan ayah kita. Ayah tak beri selalu. Orang mau tak beri terus dah. Ya? Kita minta ni tak beri terus. Kau tak beri kalau mau nak bukan lain kau. Kadang-kadang dia nak beri maha pada kita nak lagi. Tapi kita buat nafsu buah tak sih dia nak beri maha. Apa budak tak kerti ya. Kata tuan ni maha malam tak sih dia nak dia ada. Nak mainnya pasti dia ada. Kena beli gelit hawk ya. Kita tak beri, tak beri dia merak beri juga kerana gitu ya. Jadi sebenarnya Hirman tu dia panggil. Adapun kita nak satu perkara, Allah lebih tahu bagi hak kita nak tu bagi tak comel dia tak beri. Tak beri tu sebenarnya dia buat baik. Rupa bomo tak beri kita makan. Kata mana? Bomo karib berlaku. Kata bomo karib itu hari cari dia. Dia tak ada mau menyakit dia mau nak patah nah. Dua tiga perkara dia. Oh itu pasti hak kita urahikan dia. Mudah kita lah. Nak mati ni juga perkara ni. Kenapa? Ya, kita urahikan dia. Dia suruh patah. Rasa orang mana? Jadi kata kelip dia bomo dia panggil dia menegah ke apa? Dia menegah lah suruh patah tu. Tak kita makan. Tak kita minum benda tu. Menegah. Tapi hakikat ke apa? Ihsan. Dia buat baik tu. Mungkin dia tak bela kita. Nampak? Dia tak ubat kita. Tapi kita tak kerti tu. Bomo ni karib belakang. Nak patah hak ni. Mepek bomo. Perangat apa panggil lagu tu? Kita ada uzur tu. Kita ada sakit tu. Ini kata bomong karib belakang. Patah tu patah. Bukan dia rasa kita bomong tu. Nak pergi bomong tu makan belakang tu. Nampak? Habis dia ada celah. Orang lain ni lagu mana? Pak beranak pak. Kalau perempuan beranak tu boleh makan belakang. Banyak batu. Batu atas tu. Lalu dah. Ingat segala labu tu. Makan belakang. Masa tengok. Pas kecil besar pula. Tengok macam melo ni. Orang dulu gapo. Dia kata. Dia dulu gapo orang makan ke kering tak dia. Dia dulu gapo. Kena duduk dia. Ya tak? Duduk berapi. Lah ni dah. Nak butuh lah dah. Anak tak dalam mereka. Mak dia memang butuh pen. Tengok orang lah ni tak dia. Pahamullah tak ada apa. Pahamullah tak ada apa. Mula yu mari. Dia dulu kemah. Lah itu ke? patah lah, mau mana duduk dia lah, mau mana anu akai ke kiri jalan dia duduk semua kau tak rati. Dan ni tengah motor orang kereta. Weh, tak mau beranak, orang beranak mari. Lah, awak kereta dah. Haa, orang dah ni, payah kereta besar. Orang dulu gapo? Ya, cakap aku tu. Ngaji, patut dia kak bom ngaji. Orang dulu gapo? Haa, ya tengok. Eh, ini perangai punuh, orang panggil. Kerana dunia main. Nah, ingat malak. Bekir kakak tu ke senek tu. Haa, tu dia. Kakak sombong mari banyak tu lah ni. Tidak, nak bekir pakai sombong ni, oi, ke senek. Ah itulah walau gimana pun iya. Ah dia hua gairu kata lagi. Ah jangan bagi semata dah bagi kita orang lain ke dulu bagi kita dulu. Ah nah wal man'u minallah ihsan. Ah nak bagi dia tu sepatah. Apa makna ai man'ullah hilaka dari takdir mabrur. Menegah Allah akan engkau menegah dari dunia. Kedua lagi. Mampu yang kedua. Terkadar binafsihi. Terkadar dengan an. Kedua lagi. Man'ullahu laka ay'ani dunia. Bermula menegah Allah akan engkau. Ayuhal abd atau ayuhal murid. Allah menegah tak beri ke engkau. Dari dunia ke duniaan. Wa adamu iqba'ika. Nah, tafsir tu. Dan tidak beri akan engkau. Tu nak tafsir mana man'uah. Menegah Allah akan kau anid dunia dari keduniaan dan tidak beri akan kau. Tu apa tu? Panggil tu tak berilah. Namun hakikatnya ihsanun. Itu buat baik tu. Puan Mr. Bomo tadi lah. Lidah pun tu juga yang nasihat pada orang yang baru melalui balik. Alih lah, berjalan dirah-dirah. Tu dia. Hai apa dia? Itu nama buat baik. Itu orang panggil. Tu dia. Nah, tua dulu juga belakang tu. Tua patah macam-macam. Nah. Tu dia. Hai sulam yarib. Sekira-kira. Lam yarib. Qalbuka anhu. Ha ni tempat nampak buat baik. Kok mana panggil tak beri ni panggil buat baik. Tak faham tu. Kita minta dia tak beri datang nama dia buat baik. Kita nak makan tu boleh tak? Tak boleh lagi, tak boleh lagi. Ha, kita demir lah. Rejamu kata, demir mu tak beri lagi ni. Kita rasa kau boleh mandi dah ni. Duk cemas banyak hari tak ada mandi ni. Boleh mandi lagi om. Ya jamu, orang pandai jamu. Lingok. Jangan gaduh lagi deh, demen mu tak habis ya dah. Kita ni kan waktu perlu dah kita ni, nak mandi kita ni. Jangan mandi lagi ya ter demen mu tak habis. Lama jadi kok demen punah ya dah. Demen punah. Demen punah lah nak jadi demen semula mengelak air tu ke. Jadi demen perlu tak lagu luruh pi pak bulu palo pak bulu kening. Jumpa demen punah ya panggil. Jangan nasihat, jangan lagi kau dulu. Suk terik, dia kata, jajah juga suk terik. Ya, we juga perlu ngarik. Suk terik lah kalau orang-orang juga make kain lak-lak. Jadi itu. Basah-basah kain lak. Lak kok susah, dia kata, ya, kain siap. Dia nak mandi, jangan-jangan, kau dulu. Payah lajar, kalau orang-orang mandi, tera-tera je ukur kaki. Kalau orang-orang, jangan-jangan. Oh, malak, ya ajar. Dia bercanggah dengan nafsu kita. Itu panggil man'u, sebenar ihsan. Dia buat baik. Dia saya kita. Nampak? Tu dia dah. Jangan orang tak kena kita. Mani bila dong lah. Malak tu mani. Ni bahana malak pada yang kau ya tu. Dia duduk suruh buat tu dah. Aku nak yang apa sama lah. Tu malak. Nama apa lagi tu? Apa yang buat baik kau buat jahat? Nampak ikut kita minta ya beri belakang. Minta beri. Sebenarnya buat jahat. Nampak? Sungguh nak pergi lagu ni apa aja. Nah. Itu dia. Itulah yang Syekh kata apa dia al-ata'u minal khalqi hirmanun wal man'u minallahi ihsanun. Panak-panak je. Nah, ayat hadis lah kata panak-panak tapi gak. Huraian dia tu. Lah mana panggil buat baik? Kerana apa nama ni? haitsu lam yaghib qalbuka anhu wa huwa ataun batinan. Haitsu di sini boleh terpakai haitsu apa dia syartiah boleh. Manakala tidak lenyap oleh hati engkau daripadanya, dari Allah. Haitsu lam yaghib, ghaba yaghibu. Maksud lam amal jazah, jazah dengan sukun, lam yaghib. Mati tu dia temu dua mati tu. Lalu tu buaya, huruf ilak, kerana menemu, nak menolak daripada bertemu dua mati. Haitsu lam yaghib. Sekira manakala tidak raih, tidak lenyap oleh qalbuka, oleh hati engkau, ayuhal murid, tak lenyap hati engkau, anhu darinya, dari maulaka. Tak situ, tak apa. Anhu anillah lalu pun tak apa tu lah. Bila tak lenyap hati engkau daripada Allah, hanya senantiasa aku ingatkan dia ketika orang beri, ingat kata hakikat dari Allah. Bila kita nak tak beri, tak ingat tak Allah, tak ada tu buat baik. Tu dia. Oh, orang panggil apa tu bila hati engkau tak lenyap dari Allah? Bahwa maka ialah mana dia. Itulah orang panggil kita lakuh mik kubari. Asbun tu bahwa. Itulah orang panggil pemberian batinan hakikatan pada hakikat. Berilah tu. Apa yang suruh kita patah, itu berilah tu. Apa yang suruh kita puasa. Macam tak boleh makan, sehari tak boleh makan. Itu ihsan lah tu. Apaklah tu batinan. Undur klik. Wa in kana man an zahiran. Dan jika ia, apa dia al-man'u tu? Man an pada zuhir. Tak beri dia. Yang panggil menegah lah pada zuhir. Kita nak tu tak beri, nak ni tak beri. Waktu patah, hak ni patah. Pada zuhir menegah lah, zuhir tak beri. Habis dia ada kita nak buat juga, tak kita tanya lah kawak selalu. Kalau kita tanya, itu tak boleh. Dia tanya, kan tak boleh. Tu dia dek. Kalau kita minta, nak minta beri, minta empat kamik selalu. Dia main kerja takut tak beri. Itu dia panggil. Walaupun pada zuhir panggil menegah lah, dia tak beri, panggil menegah. Tapi pada hakikat tak. Ata'um batinan. Ialah pemberian kepada hakikat. Sebab apa? Li'annahu, kerana bahwasanya Allah ataupun maulakah. Allah Tuhan kau itu alzamakal wukufa bibabihi. Nuskah ni waqfa. Ia lebih mulak wukufa. Nuskah baru mulak ni. Nuskah baru al-wukufa. Naskah apa ni? Naskah dulu tu al-waqfa. Maknanya tu lah ya. Kerana bahawasanya Allah Ta'ala dia tak beri di situ tu al-zamaka, dia nak menetap iakan kau, akan berhenti engkau di pintunya pintu rahmat dia. Dia panggil hadrat-hadrat. Dia nak hidup kali dengan dia semua. Habis dia minta tak berhenti. Nah, dia panggil al-zama. Misal apa itu dah nak. Ya ada juga ada apa kita cara mengaji dulu. Apa kita nak beralih, nak pindah, minta untuk guru adat dia dulu. Tidak tahu kalau masuk dia dari guru nak klik kita taruh dia dah. Adat tu. Dia minta tu. Amba rasa nak. Jangan dia lagi kau dulu. Mengaji dulu dia 2-3 tahun lagi. Duk lagi kita. Hati tu susah juga. Dia nak pergi tak boleh pergi dah. Duduk dulu. Apa tu? Dia nak menetap sekali dengan dia lagi. Kita bakal asal minta. Dia minta, dia tak boleh, dia bakal selalu. Kena kita kira. Kena kita kira. Orang kira tak kena selalu. Ni panggil adatnya payah tu. Nak berkata, nak payah. Taklah Ta'ala tak beri tu, dia nak menetapkan kita di pintu dia lagi. Itu maknanya. Ni kecek dia betul balarah orang panggil. Tu yang nampak dia tak beri, zuhir tak beri, sebenar tak dia buat baik. Apa? Li'annahu alzamakal wukufa bibabihi dia panggil. Kerana bahwasanya Allah itu menetapkan kau tu akan berhenti kau di pintunya. Ah, pintu Allah. Cik-cik balang kan? Nah. Oh, soalnya saya akan kau lagi. Kalau dia beri sini apa? Nah, dia tak beri lagi. Ah, dia. Nah, keluarga tua kadang-kadang saya minta nak pergi keluar atau kau dulu. Ngaji jalan dulu lah. Ah, lama pergi luar pak. Ini doa. Lama ini doa jatuh di pak lekak. Ah, dia kata, tengah gitu. Ngaji dan jidah lah dulu. Ah, tak boleh kita nak pergi dah ni. Ah, tak dengar weh. Ah, punah. Punah. Lepas tiga minta tak urut pergi luar lah. Nak kau dulu. Ngaji malak dulu. Ngaji dulu. Nak gila sana langit. Apa dia? Kita boleh pergi bukan sekadar luar. Ah, sedap. Oh, duduk sana langit. Ini boleh. Di akhirat boleh, kan boleh tanah, tak apa akhirat. Ha, kata, kata boleh pergi. Tu dia dah. Ha, tu kakak lagu ni tu, nak marah pantai ni pahak, si kita tu. Ha, tu ada kata pada hakikatnya, dia panggil beridah tu, dia tak beri betul ni, dia beridah. Sebab dia apa, dia duduk menetapkan nak hidup kali dengan dia tu. Ha, tu dia. Dia annahu alzamakal wukufa bibabi. Ha, wa'afakaha, dan dia beri selamat ya Allah takkan kau min wujudi hijabihi, selamat daripada ada dindingnya hijab. Kita dah tak nampak dia tu buat ada dinding. Ada sekat dengan sebab, kadang-kadang sekat dengan apa benda menyebabkan tak nampak dia. Kadang-kadang kita sebab daripada ilmu kita, bahasa ilmu kita banyak, bahasa kita. Nah, tengok Qarun punah tu bila Musa nasihat dia tahu ni kepanai aku ya kan. Ha, ada yang jadi. Walah kepanai mak mana? Asal Musa juga ajar dia tu. Ha, dia susah dulu Qarun. Ha, nah. Tiba-tiba dia kaya Musa, ha, bila Allah Taala suruh keluar zakat, dia menyapalah tu keluar zakat. Ah, ya tu kepanai aku ya tu. Ha, dia kata. Nah. Ini kepandai aku, bijak tanah aku ni boleh aku kaya ni. Ha, tak ada lah tu aku. Gitu buang mudah dah. Tak ada kata, ni hak tu aku. Ada hak tu aku, hak tu aku suruh lah ni. Ni keluar zakat. Musa menyapa tu aku suruh keluar zakat. Ini kata hak daripada kepandai aku. Dia terlupa. Kalau tak ini daripada kepandai aku, ya Tuhan beri kat aku. Ha, ada tu aku, hak tu aku ni suruh aku keluar ni. Apa hal lu lah? Ni tak ku mata. Ah, beda takut kita tak ada ilmu dalam jahil pun haram. Bila ilmu banyak je, dia bangga dengan ilmu, punah pula. Wujud. Ah, sebab dia kena ingat, dia kena jaga hati. Ah, dengan dia ni duk berlomba pasal pakak berlomba juga, lupa, lupa apa beri daripada Tuhan. Ingat malam-malam. Ah, nah, ilmu kita nak, harta kekayaan kita nak, syarat pun benar untuk kita. Dengan harta banyak, jadi ibadat dengan harta banyak. Nafkah wajib, nafkah sunat, zakat wajib, sedekah sunat, oh banyak yang sambil harta. Kita tak ada harta, cukup amalan sambil dengan harta. Tapi bila kita faham boleh harta kaya, harta tu melalaikan kita, na'udzubillah min zalik. Begitu juga kita ada lejahir, tak boleh, haram. Kerana wajib tu tahu banyak karuh, ha'ain lah. Bila kita tahu banyak, kita lupa situ, pah bahasa tu kita pandai. Ha, sudah pula, sudah. Nak beringatlah. Nah, petani dia, oi, tahu ke dia bijak untuk jadi musuh, untuk kita jihad dengan dia. Ah, itulah. Ha, baik ini media ni ada tekal media hati nak jadi suci bersih, mudah-mudahan kita tak lalai walaupun hidup dalam keadaan serba anwa', serba macam, serba pengaruh, kita tak lalai daripadanya. Nah, itulah kata dia, li'annahu alzamakal wukufa bibabihi wa'afaka min wujudi hijabihi. Itu satu huraian kalam musannaf. Lepas tu syarah kita kata satu wajah lagi. Istinah sukun. Wa in syi'ta ay qawlan akhara. Jadi maf'ul mari munasabah. Dan jika engkau kehendak akan kata lain. Mana tak ni satu kata, tak ni satu huraian, satu tafsir, tak ni. Al-aqba' minal khalqi hirman hurainya iza aqba'uka syai'an fa'aqadzahu ila akhirihi fahuwa hirman. Itu satu huraian. Kalau aku nak kata satu kata lagi boleh. Atau berkala kau nak kata dengan kata lain. Wa in syi'ta ay qawlan akhara. Kalau kau nak kata satu kata lain. Makbul tak? Aku kata. Kata mana? Al-ata'u minal khalqi hirmanu lima fihi min wujudi mahabbatika lahum ala zalika. Hurai kot tu pula. Pemberian daripada makhluk itu zuhir beri. Hakikat ialah menegak. Sebab apa? Lima fihi. Kerana barang yang didapatinya barang padanya pada al-ata' minal khalqi itu. Apa barang yang ada dalam itu? Min wujudi mahabbatika lahum. Daripada ada kasih engkau akan mereka itu lali ta'diyah mahabbah mahabbah dapat kepa'in. Daripada ada kasih engkau akan mereka itu akan khalqi, akan makhluk. Khalqi mana makhluk tadi? Ala zalika ni, li ajli zalika ala ta'liliyah. Kerana demikian itu, demikian atak. Berapa yang kapa weh? Terbudi. Haa, tu dia. Main bahasa terbudi di hati. Dia tu ke gapo mai beri, gapo mai beri. Lama bahasa terlekat budi. Ada yang terlekat budi. Ada orang Melayu terlekat budi. Dia lekat budi ke ikut dia tu suruh. Oh tak leh, leh dia tu tak leh. Sebab dia, dia beri sama dia kau. Ha. Dia ke gapo jeput, haa tak leh. Oh terlekat budi. Haa. Tapi tu kata pemberian daripada makhluk ni hirman hak sungguhnya. Ah, tu dia. Ni lekat budi ni sudah. Dia lekat budi dia mengajak ikut. Ajak nak buat apa tak boleh. Ha, tak boleh ngajak tak boleh. Tak boleh. Ha, tak boleh macam. Dia panggil kerana terlekat budi. Tu kerana dia kata min wujudi mahabbatika lahum ala zalika. Ah, daripada ada kasih engkau akan mereka itu ala zalika li ajli zalika kerana itu memberi. Dia panggil terlekat budi. Wa taqalludi minnati ajalah tu takallu diri. Ha nah. Kerana terikat. Terikat. Terikut-ikut. Ha kunniyah mereka itu khalqi tu fi akhdi atiyatihim pada ambil ke pemberian mereka itu. Jalan dah panggil terlekat budi dan kau dia dimalu hati. Ha tu dia ikut yang nak kena kan dia panggil terlekat kan ya kita dengar terlekat-terlekat aku ni. Seolah-olah kepada tu, kata nak isyarat. Upa beri tapi yang ada kaitan mata dalam. Apa itu dia buat upah sikit lah. Nak kai buah. Sampai nak puyuk pah takut. Nah, nak mengaitkan apa, ambil cacing perang takut. Kadang-kadang dia mau mata pelong, berapa upah pelong dia juga, upah pelesu. Tapi kemanya mata pah. Tengok tu lah. Ya Allah suka dengan ibu tak ibunya takut di mata juga ikan mari boleh dengan lapar dia. Ha boleh dengan lapar. Oh, bok. Mat kapal hak upe hak pelong pelesu. Ya upe plastik itu mana pun nak buat ibu mati. Ikan lapar bok. Bokak hal ini. Ini. Ha itu. Ada lekat ikan ikan. Nah ya lagi nak karah lalu. Ha hidup ngayam naik ke tak? Ha berupe dah. Hak atas hajar je kena ke hak atas hajar. Ha, tulis itu, lak mayang atas. Oh, ngai bu mata saja. Ikan mana nak tulis. Tak ada akar apa yang reti mata ni. Ha, tapi kalau bu upaya nampak supaya ibu nanti, dia pun pemanggap pop. Ha, kita karas. Nah. Ini apa tu? Ha, tapi itulah orang tak apa-apa tak lekat budi itu tu. Wah, beri. Ha, boleh nak nak. Ha, emuh nak buat gini, nak buat gini. Ada apa? Ada apa? Heret ni. Ini masalah. Ah, deh, bagi kita bangga. Ah, boleh sikit-sikit eh. Bangga lah kita hanya na'udzubillah min zalik. Walhamakut masuk mata lah. Ah, nampak? Itu dia, dia ada cara tu. Pemberian daripada makhluk ni ingat hirman. Ah, deh. Allah, habis Allahumma arunini bihalalika an haramik, ya Allah. Aku mengkayakan aku, senai hati aku berasa cukup aku dengan hak yang halal daripadamu. Daripada haram tak jauh, ya Allah. Allah ma'awnini bi fadlika amman siwak. Dah, ada orang tu. Daripada mereka selain pada engkau. Tiba-tiba mari pergi juga ingat tak daripada engkau. Bila nak pada engkau, izin daripada engkau ambil. Nampak tak izin daripada engkau, tak ambil. Itu bila duk kira hati dengan dia tak mau, dia capak, capak aku ambil, capak aku tak ambil. Ha, ada kira, ada kira dia panggil. Allah. Itu maknanya al-khala al-ata'u min al-khalqi hirman ay lima fihi min wujudi mahabbatika lahum ala zalik. Ha, apa? Kerana dia dapati kasim suruh akal-akal mereka itu makhluk kerana itu, kerana berbuih itu. Wa taqalludi minnatihim fi akhdhi 'atiyihim 'atiyatihim. Ah, kerana terikatlah kurnia mereka itu pada ambil pemberian mereka itu. Wal man'u min Allah ihsanun. Menegah Allah daripada memberikan kau itu ihsanun, itu panggil buat baik. Sebab li'annahu, kerana bahwasanya Allah ialah habibuka. Habib mana mahbub, kekasih engkau kan? Itu dia. Tengok yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Nah, Allah akan bangkit ke satu kaum, ya'ti biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Allah akan bangkit apabila ada hamba hak tak peduli ke dia. Allah Ta'ala akan bawa datang pula satu kaum yang bersih hati, yang yuhibbuhum, Allah kasihkan mereka, wa yuhibbunahu, dan mereka kasihkan Allah. Maka Allah kasih Habib. Habib. Sahabat tanya Rasulullah ni Habibullah. Allah juga Habib bagi Rasul. Kita pun walaupun kita bukan Nabi Rasul, kita kasih ke Allah. Kita kasih ke Allah. Mudah-mudahan Allah kasih ke kita. Yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Allah kasihkan mereka, mereka pun kasih ke Allah. Depan pula, radiyallahu anhum wa radu anhu. Allah redha dari mereka, mereka redha dari Allah. Hanya itu. Karena Allah kekasihnya. Bila kekasih? Wa kullu ma yaf'aluhul mahbubu mahbubun. Dan semua barangnya perbuatannya oleh kekasih. Perbuatan dia paling kekasih. Perbuatan dia.
1: Sarawak Sarjala Radio untuk anda. Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
2: สะดวกและรวดเร็วดาวน์โหลดได้แล้วทาง App Store และ Play Store ครบจบที่เดียวต้อง FGA Choice เท่านั้น

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selalu.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benda dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Parti 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala. Gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Music Plus.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Saya Babu Mi, Kepala Getak Sting yang menuduk mengajar dalam stesen radio Negara Thai Gelombang 95 setiap malam Sabtu dan malam Khomi. Maka berbetul ialah tanggal 28 Persepakum 2559, 10 Zilhijjah 1447 Hijrah. Saya ucap selamat Hari Raya Gerbil kerana Hari Raya ini juga bersakut paut dengan amalan gerbil. Mudah-mudahan Allah lah memberi sebagai amalan ini yang dapat takarrub, dapat menghampirkan kita dengan Allah Ta'ala melalui istiqamah setiap tahun. Saya lah berharaplah maaf-memaaf sesama saudara-saudari yang mana ada tersalah, tersilap. Semualah harap memaaf ke semua tubuh badan insya-Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terimalah amalan kita gerbil insya-Allah.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempatek 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemnak semua duk dengar rancangan Cinta Satu Malam. Malam ni mai jumpa dengan DJ Moni tiap-tiap buku 12 malam sampai buku 1 malam jo gelombang FM 95 yang lari di bahasa Melayu tepat te 24 je. Gitu rancangan Cinta Satu Malam ni banyaklah nak kongsi berita ataupun cara-cara kitlah banyak nak kongsi ke peminat malam ni. Hope you tak tidur lagi duk dengar DJ Moni sini lah jo gelombang FM 95 ialah radio bahasa Melayu tepat teh 24 je peminat malam-malam ni hop yo tak tidur lagi baru abang nak kerja masuk wing ke ataupun buat kereta gi hantar barang ke lah mano ataupun duduk saja ke learning ni. Ha gitu kita pun jangan terlupa lah jaga-jaga kesihatan kita ratik buat kereta beringat kita kena taat kepada unit-unit segala peminat. Tubuh pada tak erok yang hidup kacau bawa lah. Bahaya. Takut-takut caping balik ke dalam mana. Belagor ke dalam mana dah. Lebih lagi jaga kesihatan. Jangan tidur tengah malam sangat. Tidur tengah malam sangat tak molek. Lah mana. Banyak orang panggil loning kita. Tidur tak cukup. Mulalah jadi bangun. Sakit kepala tidur. Jadi abang apa? Duk-duk tersenih. Jadi abang apa tubuh badan kita duduk jadi tak molek mana tak sihat molek lah gitu kita kena jaga-jaga kesihatan makin-makin ne we are the fit doh pilihlah kepada ulen-ulen ne buah he apa itu makan nasi tu baik peluh ini penting sekali peminat. Yo gitulah semoga learning cuaca udara dia rot sangat tukar serta ujian serta panah apa itu tubuh badan kita nak mik abang nak prak payah gitu jaga-jaga kesihatan we kejap peminat. Sesi pertama ni tegur menegur dulu sebanyaklah. Setelah lagi nak kosi kita pergi berehat dengan Anasid dulu. Kita maju pop pula setelah lagi dengan rancangan Cinta Satu.

masuklah sisi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sisi yang kedua nak mai berkongsi cara-cara masa luwe-luwe hok anak cucu kita ni, jangan lepas lah gitu. Jangan lepas hidup saja. Semoga masa ni dia ada panggil mika banyak. Ha, kita yang hidup wi masa duk saja. Ah, mana masa aja ni? Ha, klik mai sekolah dah tu, masa duk lebih-lebih lagi. Kita panggil tolong ibu bapa kalau mana ataupun basuh baju ataupun buat-buat apa itu dah. Ini penting sekali pemnak. Kalau kita tak jaga, kalau kita duk jadi panggil wak wi masa yang duduk saja itu rugi. Ha, gitu masa ni penting sekali. Ataupun wak kita cakap dengan keluarga kita, tolong ibu bapa menyapuh wah kebersihan rumah kita ni ataupun baca surat. Ha, ini penting sekali pemnak. Jangan duk masa duk lebih saja pemnak. Hajalah ni dok-dok dengan terosak semua. Baca surat bodok, buat kanban bodok tak boleh. Kita kena slow lah terosak. Duk dengan terosak semua tu tak boleh mana juga. Ya, jaga-jaga jugalah. Ya, ni lah cik berkongsi dengan rancangan Cinta Satu Malam Malening. Lepas tu soal lagi cara-cara we kita ni minum air suwe. Air saja. Semoga banyak lah ni duk minum air manis. Cha yen, cha thai, cha kaimuk, cha kiau belako segala. Kita kena slow juga. Ha, kadang-kadang deh. Makan cahaya seumur tiap-tiap hari jadi kecing manis. Ha, kita kena buat ingat juga. Makan air suwe-suwe ni lah. Air manis tu lama-lama sekali lah. Nyanyo juga ketubuh pada kita makan tak patah gitu. Ha, ni penting sekali. Kirim semualah kepada ibu bapa. Jaga-jaga kesihatan anak cucu. Jangan duk makan barang manis-manis terlajak. Masing pun super juga. Ni duk makan mama, pun ada berke, barang tak ada fedah. Eh, nyanyo ke tubuh badan kita. Kita kena jaga-jaga wik kejap, pemnak. Yo, hok ni dia menikosi dengan rancangan Cinta Satu Malam, sisi yang kedua ni lah. Lah mana, gitu kita pergi berehat dulu, maju pop pula selagi sisi yang ketiga dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Masuklah sesi yang ketiga dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sesi yang ketiga ni nak main kosi cara-cara nak wi budak ni dia rajin membaca surat. Semgolo ni banyaklah budak abang kita kuat kepada baca kena duk dengan sosial, duk dengan terosak banyak telajar. Tak boleh weh peminat, kita kena wi kejak lah cara-cara baca surat ni. Yang pertama ni kita kena wi hajar dia letak masa hak mana baca surat pi mana. Hak mana buat latihan lah mana deh. Ini penting sekali. Budak dia panggil kalau tak ada rajin kepada baca surat, mula malah mengaji, mula nak buat latihan, malah mengaji segala-gala gitu. Kita kena hajar dia wih terlekat baca surat. Surat hak mengaji ataupun surat niktan, surat katun ke apa-apa, wih tengok tu rasa nak baca. Ini kira yang berlaku kepada ibu bapa. Hajar-hajar anak cucu wih terlekat lah baca surat atik. Jangan duduk dengan terosak sangat. Tak molek mana apa minat. So cio lo ni ada banyak pelat-pelat. Kadang wih dia turut decok lah. My game habis duit lah. Kapa itu segala ni kita kena wih anak cucu kita ni jah lah kepada sosial atik. Ni tak ngasuh wih tengok sosial. Tak molek mana apa minat. Kira yang berlaku jugalah. Selagi nak kira yang cara pakai-pakai ye kita ni, kena pakai-pakai ye, we kena cara atik. Budak lo ni dah turuk apa ni, kleseh pakai turuk lah. Kadang-kadang pakai luas ketak, baju ketak, tangan panok pakai berdakwah. Tak molek apa nak we. Kita kena pakai baju hok lego-lego, dakwah besar-besar. Jangan duk pakai bagai hok gitu, tak molek mana. Jangan duk pakai luar ketak, baju ketak, tak molek dah. Kita pakai baju Melayu kita lah, molek suk lah apa nak. Yo, ni di jam dikosi dengan rancangan Cinta Satu Malam. Tengok masa pun siapa hujung rancangan. Terima kasih pemenang semua dengan rancangan Cinta Satu Malam tiap-tiap malam senang. Siapa malam ahak sejak dari buku 12 malam, siapa buku 1 malam. Juk gelombang FM 95 ialah di bahasa Melayu tepat 24 je. Malam ni kalau ada gapo salah sikit banyak di jam ni untuk maaf lako, jago-jago kesehatan lako. Selamat malam, selamat tidur. Di jam ni tak tunuh dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Syiril Syazwani selesa berduet dengan Azam Syam. Dia pun nak ambil partner duet aku. Apa benda lah, banyak lagi artis perempuan lain kau boleh ambil. Ini kau nak juga Syiril. Tak apa, tak apa. Ingat dia seorang, aku boleh nyanyi dengan dia. Tak apa. Shima. Shima merajuk dengan aku. Ah, Shima boleh, Shima boleh. Kali ni lah aku nak pujuk balik dia. Hello Shima. Ah, Shima jangan cakap apa-apa. Bila I play lagu, Shima nyanyi terus, okey? Okey, kita start sekarang.

0: Hei. Biadab kau, kan?
1: Tadi potong besar. Ini anak King Kong belakang aku ni.
0: Kikong. Hormat sikit aku ni. Lepas tadi aku diamkan je.
1: Alah, kau ni bagilah anak muda bercinta. Kau tu dah tua. Pergilah dengan hidup kau. Anak muda memang bercinta macam ni.
0: Memanglah. Yang muda tu patut hormat yang tua. Jangan buat macam ni.
1: Alah, halal lah. Kau abang aku. Aku adik kau. Bagilah Chan. Apalah kau ni.
0: Asyik nak mengalah je.
1: Eh. Hima kau lagi lah.
0: Ah, sudah.
1: Dia nyanyi lagi ni.
0: Lagi. Eh, mama. Apa benda lah. Nak nyanyi, nak feeling.
1: Lembut juga badan dia. Macam patung.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
3: Cik, mak cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat 24 je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 je.

0: Sawat Yala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selap.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
4: Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95MHz. Selepas ini, ikuti ruangan hiburan lagu kebangsaan.

Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi keraja dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
6: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempat Teh 24 je. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.

0: ยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
1: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
0: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha. Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar, cepat, lagi menarik. Termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
4: Kami, Tim Berita Melayu Sawatha Jala, FM 95 MHz, akan dimembawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.

0: bertemu kembali untuk berita utama Bahasa Melayu Sawatajala pada pagi ini. Berita seterusnya.
1: Kerajaan bersama sektor swasta terus berkukuh untuk usaha mempenteras rasuah dan juga tingkatkan ketelusan dalam sistem pentadbiran negara. Perdana Menteri Anuddin Chan Pirakun mempolisikan mesyuarat kerjasama antara kerajaan dan swasta bagi memperkukuh langkah pencegahan rasuah serta memperbaiki sistem kerja dalam semua agensi kerajaan. Dalam mesyuarat itu, kerajaan menerima cadangan daripada jawatan kuasa Zero Corruption dan juga mengarahkan agensi berkaitan menambah baik mekanisme kerja utamanya dari segi pembukaan data kepada umum, penyelesaian maklumat antara agensi dan juga sistem pemeriksaan yang lebih tulus. Serta juga kerajaan turut menekankan penggunaan teknologi dan inovasi moden bagi mempercepat urusan rakyat, mengurangkan prosedur yang rumit serta memastikan setiap proses boleh diperiksa dengan jelas dan juga bebas daripada rasuah. Kerajaan arah Kementerian Kesihatan pantau penularan penyakit Ebola dengan rapi selepas WHO mengisytiharkan wabak Ebola di Timur Republik Demokratik Kongo sebagai kecemasan kesihatan antarabangsa. Namun setakat ini negara masih belum menemui sebarang kes penularan dan juga rakyat diminta supaya tidak panik. Ebola ialah penyakit virus berbahaya yang merebak melalui darah dan cecair badan pesakit seperti air liur, muntah dan juga najis, terutamanya melalui sentuhan rapat dengan pesakit ataupun mayat mangsa. Penyakit ini tidak merebak mudah melalui udara seperti COVID-19 ataupun campak. Gejala awal termasuk demam tinggi, lemah badan, sakit otot, loya dan juga muntah, manakala sesetengahnya pesakit boleh mengalami pendarahan.
0: Dan berita utama Bahasa Melayu pada pagi ini kita akhiri dengan kata-kata hikmah. Bila berkawan, ikhlaslah. Bila tolong orang, ikhlaslah. Jangan harap apa-apa balasan. Buat apa-apa sekalipun, ikhlaslah. Tak rugi jadi orang ikhlas ni. Untuk hari ini, saya Ridho Bid Arung. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Para pendengar yang dihormati, ruangan berita pagi hari ini sudah berakhir dulu. Pendengar akan dapat ruangan ini lagi pada masa dan gelombang yang sama. Akhirnya, dengan perkataan jogan yang berbunyi, kejayaan yang sebenar bukan turun dari langit, juga tidak sebab nasib, malahan mendapat dengan kita letih dan berusaha. Assalamualaikum.

Inilah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya kepada orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka.

0: Maka berjalanlah kamu kaum musyrikin di bumi selama 4 bulan. Dan ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir.
1: Wa adhanun min Allah wa rasulihi ilan nasi yawmal hajjil.

Dan satu maklumat pemberitahuan dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Kemudian jika kamu kaum musyrikin bertaubat, maka itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih.

0: kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu, dan mereka sedikit pun tidak mengurangi isi perjanjian, dan tidak pula mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu. Maka terhadap mereka itu, penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.
1: فَإِذَا سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ

Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui. Tangkaplah dan kepunglah mereka. Dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan melaksanakan sholat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu, karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui.

0: الله يحب المتقين.
1: Bagaimana mungkin ada perjanjian aman di sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrik, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram, Hudaybiyah. Maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur pula terhadap mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Bagaimana mungkin ada perjanjian demikian? Padahal jika mereka memperoleh kemenangan atas kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan denganmu, dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedangkan hatinya menolak. Kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik, tidak menepati janji.

Mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah. Lalu mereka menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Sungguh, betapa buruknya apa yang mereka kerjakan.

Mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan dengan orang mukmin dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

Dan jika mereka bertaubat, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, maka berarti mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.

Dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian dan mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya. Mudah-mudahan mereka berhenti.

Mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang melanggar sumpah janjinya dan telah merencanakan untuk mengusir Rasul dan mereka yang pertama kali memerangi kamu? Apakah kamu takut kepada mereka? Padahal Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti jika kamu orang-orang beriman.

Perangilah mereka. Niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tanganmu, dan Dia akan menghina mereka dan menolongmu dengan kemenangan atas mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman.

apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja? Padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah, padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu sia-sia amalnya, dan mereka kekal di dalam neraka.

Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk.

orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan.

Tuhan menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat, keridhaan dan surga. Mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu sebagai pelindung, jika mereka lebih menyukai kekafiran daripada keimanan. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pelindung, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik.

Sungguh, Allah telah menolong kamu, mukminin, di banyak medan perang. Dan ingatlah, perang Hunain, ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu, tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu. Dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu. Kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang langgang.

Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman. Dan Dia menurunkan bala tentara para malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan Dia menimpakan azab kepada orang-orang kafir. Itulah balasan bagi orang-orang kafir.

Setelah itu Allah menerima taubat orang yang Dia kehendaki. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, kotor jiwa. Karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin karena orang kafir tidak datang, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya. Dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah. Yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab. Hingga mereka membayar jizyah, pajak, dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. وقالت اليهود عزير بن

Dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah. Dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling?

mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahibnya Nasrani sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih Putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan.

Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka, tetapi Allah menolaknya, malah berkehendak menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukainya.

Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya dengan petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk diunggulkan atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih.

Ingatlah, pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka Jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung, dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu.

Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa.

sesungguhnya pengunduran bulan haram itu hanya menambah kekafiran. Orang-orang kafir disesatkan dengan pengunduran itu. Mereka menghalalkannya suatu tahun dan mengharamkannya pada suatu tahun yang lain, agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang diharamkan Allah, sekaligus mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Oleh syaitan, dijadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.

Wahai orang-orang yang beriman, mengapa apabila dikatakan kepada kamu, berangkatlah untuk berperang di jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. إلا تنفروا يعذب

Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menghukum kamu dengan azab yang pedih dan menggantikan kamu dengan kaum yang lain. Dan kamu tidak akan merugikannya sedikitpun. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Jika kamu tidak menolongnya, Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah. Sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu, dia berkata kepada sahabatnya, "Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya, Muhammad, dan membantu dengan bala tentara, malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Sekiranya yang kamu serukan kepada mereka ada keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, niscaya mereka mengikutimu. Tetapi tempat yang dituju itu terasa sangat jauh bagi mereka. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah, jikalau kami sanggup, niscaya kami berangkat bersamamu. Mereka membinasakan diri sendiri, dan Allah mengetahui bahwa mereka benar-benar orang-orang yang berdusta.

Allah memaafkanmu Muhammad. Mengapa engkau memberi izin kepada mereka untuk tidak pergi berperang sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar-benar berhalangan dan sebelum engkau mengetahui orang-orang yang berdusta?

Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian tidak akan meminta izin, tidak ikut kepadamu untuk berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa.

Sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu Muhammad hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dan hati mereka ragu. Karena itu, mereka selalu bimbang dalam keraguan.

0: فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين.
1: Dan jika mereka mau berangkat, niscaya mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, maka Dia melemahkan keinginan mereka, dan dikatakan kepada mereka, "Tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu."

Sungguh, sebelum itu mereka memang sudah berusaha membuat kekacauan dan mengatur berbagai macam tipu daya bagimu, memutarbalikkan persoalan, hingga datanglah kebenaran pertolongan Allah, dan menanglah urusan agama Allah, padahal mereka tidak menyukainya.

Dan di antara mereka ada orang yang berkata, "Berilah aku izin tidak pergi berperang, dan janganlah engkau Muhammad menjadikan aku terjerumus ke dalam fitnah." Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah, dan sungguh, jahanam meliputi orang-orang yang kafir.

jika engkau Muhammad mendapat kebaikan, mereka tidak senang. Tetapi jika engkau ditimpa bencana, mereka berkata, sungguh, sejak semula kami telah berhati-hati, tidak pergi berperang, dan mereka berpaling dengan perasaan gembira.

Katakanlah Muhammad, tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami, kecuali salah satu dari dua kebaikan, menang atau mati syahid. Dan kami menunggu-nunggu bagi kamu, bahwa Allah akan menimpakan azab kepadamu dari sisinya, atau azab melalui tangan kami. Maka tunggulah, sesungguhnya kami menunggu pula bersamamu.

Katakanlah Muhammad, infakkanlah hartamu baik dengan sukarela maupun dengan terpaksa. Namun infakmu tidak akan diterima. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik.

dan yang menghalang-halangi infak mereka untuk diterima adalah karena mereka kafir, ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka tidak melaksanakan sholat, melainkan dengan malas, dan tidak pula menginfakkan harta mereka, melainkan dengan rasa enggan, terpaksa.

maka janganlah harta dan anak-anak mereka membuatmu kagum. Sesungguhnya maksud Allah dengan itu adalah untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia, dan kelak akan mati dalam keadaan kafir.

Dan mereka orang-orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya mereka termasuk golonganmu. Namun mereka bukanlah dari golonganmu, tetapi mereka orang-orang yang sangat takut kepadamu.

Sekiranya mereka memperoleh tempat perlindungan, gua-gua atau lubang-lubang dalam tanah, niscaya mereka pergi lari ke sana dengan secepat-cepatnya.

Dan di antara mereka ada yang mencelamu tentang pembagian sedekah zakat. Jika mereka diberi bagian, mereka bersenang hati. Dan jika mereka tidak diberi bagian, tiba-tiba mereka marah.

Dan sekiranya mereka benar-benar ridho dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Allah dan Rasul-Nya, dan berkata, cukuplah Allah bagi kami, Allah dan Rasul-Nya akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya, kami orang-orang yang berharap kepada Allah.

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakan hatinya, mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: Dan di antara mereka orang munafik, ada orang-orang yang menyakiti hati Nabi Muhammad dan mengatakan, Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya. Katakanlah, dia mempercayai semua yang baik bagi kamu. Dia beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah akan mendapat azab yang pedih.
1: Yahlifuna billahi lakum liyurdukum wallahu wa rasuluhu ahakku an yurduhu in kanu mu'minin.
0: Mereka bersumpah kepadamu dengan nama Allah untuk menyenangkan kamu. Padahal Allah dan Rasul-Nya lebih pantas mereka mencari keridoannya jika mereka orang mukmin.

Tidakkah mereka orang munafik mengetahui bahwa barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya neraka Jahannamlah baginya, dia kekal di dalamnya. Itulah kehinaan yang besar.

Orang-orang munafik itu takut jika diturunkan suatu surah yang menerangkan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka, teruskanlah berolok-olok terhadap Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya, Allah akan mengungkapkan apa yang kamu takuti itu.

Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu berolok-olok? La ta'tadiru qad

Tidak perlu kamu meminta maaf, karena kamu telah kafir setelah beriman. Jika kami memaafkan sebagian dari kamu karena telah taubat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa.

Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, satu dengan yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang ma'ruf. Dan mereka menggenggamkan tangannya, kikir. Mereka telah melupakan kepada Allah. Maka Allah melupakan mereka pula. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik.

0: هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم.
1: Allah menjanjikan mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka. Allah melaknat mereka, dan mereka mendapat azab yang kekal.

keadaan kamu kaum munafik dan musyrikin, seperti orang-orang sebelum kamu. Mereka lebih kuat daripada kamu, dan lebih banyak harta dan anak-anaknya. Maka mereka telah menikmati bagiannya, dan kamu telah menikmati bagianmu, sebagaimana orang-orang yang sebelummu menikmati bagiannya. Dan kamu mempercakapkan hal-hal yang batil, sebagaimana mereka mempercakapkannya. Mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

0: apakah tidak sampai kepada mereka berita tentang orang-orang yang sebelum mereka, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, kaum Ibrahim, penduduk Madian, dan penduduk negeri-negeri yang telah musnah. Telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Allah tidak menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri.
1: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض

Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan mendapat tempat yang baik di surga Aden. Dan keridhaan Allah lebih besar, itulah kemenangan yang agung.

0: Wahai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka Jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.
1: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر

Mereka orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakiti Muhammad. Sungguh, mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran dan telah menjadi kafir setelah Islam dan menginginkan apa yang mereka tidak dapat mencapainya. Dan mereka tidak mencela Allah dan Rasul-Nya. Sekiranya Allah dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka, maka jika mereka bertaubat, itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan akhirat. Dan mereka tidak mempunyai pelindung dan tidak pula penolong di bumi.

Dan di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah. Sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah, dan niscaya kami termasuk orang-orang yang saleh.

Ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling, dan selalu menentang kebenaran.

Maka Allah menanamkan kemunafikan dalam hati mereka sampai pada waktu mereka menemuinya. Karena mereka telah mengingkari janji yang telah mereka ikrarkan kepadanya. Dan juga karena mereka selalu berdusta.

Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka, dan bahwa Allah mengetahui segala yang gaib.

orang munafik, yaitu mereka yang mencela orang-orang beriman yang memberikan sedekah dengan sukarela, dan yang mencela orang-orang yang hanya memperoleh untuk disedekahkan sekedar kesanggupannya. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka, dan mereka akan mendapat azab yang pedih.

Orang-orang yang ditinggalkan tidak ikut berperang, merasa gembira dengan duduk-duduk diam sepeninggal Rasulullah. Mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Dan mereka berkata, "Janganlah kamu berangkat pergi berperang dalam panas terik ini. Katakanlah Muhammad, api neraka Jahanam lebih panas jika mereka mengetahui."

maka biarkanlah mereka tertawa sedikit dan menangis yang banyak sebagai balasan terhadap apa yang selalu mereka perbuat.

Maka jika Allah mengembalikanmu Muhammad kepada suatu golongan dari mereka, orang-orang munafik, kemudian mereka meminta izin kepadamu untuk keluar pergi berperang, maka katakanlah, kamu tidak boleh keluar bersamaku selama-lamanya dan tidak boleh memerangi musuh bersamaku. Sesungguhnya kamu telah rela tidak pergi berperang sejak semula. Karena itu duduklah, tinggallah bersama orang-orang yang tidak ikut berperang.

Dan janganlah engkau Muhammad melaksanakan sholat untuk seseorang yang mati di antara mereka, orang-orang munafik, selama-lamanya. Dan janganlah engkau berdiri mendoakan di atas kuburnya. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik.

Dan janganlah engkau Muhammad kagum terhadap harta dan anak-anak mereka. Sesungguhnya dengan itu Allah hendak menyiksa mereka di dunia dan agar nyawa mereka melayang, sedang mereka dalam keadaan kafir.

Dan apabila diturunkan suatu surah yang memerintahkan kepada orang-orang munafik, berimanlah kepada Allah dan berjihadlah bersama Rasul-Nya. Niscaya orang-orang yang kaya dan berpengaruh di antara mereka meminta izin kepadamu untuk tidak berjihad. Dan mereka berkata, biarkanlah kami berada bersama orang-orang yang duduk tinggal di rumah.

mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak pergi berperang, dan hati mereka telah tertutup, sehingga mereka tidak memahami kebahagiaan beriman dan berjihad.

Tetapi Rasul dan orang-orang yang beriman bersama dia, mereka berjihad dengan harta dan jiwa. Mereka itu memperoleh kebaikan. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Allah telah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang agung.

Dan di antara orang-orang Arab Badui datang kepada Nabi mengemukakan alasan agar diberi izin untuk tidak pergi berperang. Sedang orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasul-Nya duduk berdiam. Kelak orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih.

Tidak ada dosa karena tidak pergi berperang atas orang yang lemah, orang yang sakit, dan orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka infakan, apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada alasan apapun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan tidak ada pula dosa atas orang-orang yang datang kepadamu Muhammad, agar engkau memberi kendaraan kepada mereka. Lalu engkau berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu. Lalu mereka kembali, sedang mata mereka bercucuran air mata karena sedih, disebabkan mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka infakan untuk ikut berperang.

Sesungguhnya alasan untuk menyalahkan hanyalah terhadap orang-orang yang meminta izin kepadamu untuk tidak ikut berperang, padahal mereka orang kaya. Mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak ikut berperang, dan Allah telah mengunci hati mereka, sehingga mereka tidak mengetahui akibat perbuatan mereka.

Mereka orang-orang munafik yang tidak ikut berperang akan mengemukakan alasannya kepadamu ketika kamu telah kembali kepada mereka. Katakanlah Muhammad, janganlah kamu mengemukakan alasan. Kami tidak percaya lagi kepadamu. Sungguh, Allah telah memberitahukan kepada kami tentang beritamu, dan Allah akan melihat pekerjaanmu. Demikian pula Rasulnya. Kemudian kamu dikembalikan kepada Allah yang Maha Mengetahui segala yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Mereka akan bersumpah kepadamu dengan nama Allah ketika kamu kembali kepada mereka, agar kamu berpaling dari mereka. Maka berpalinglah dari mereka, karena sesungguhnya mereka itu berjiwa kotor, dan tempat mereka neraka jahanam, sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan.

Mereka akan bersumpah kepadamu agar kamu bersedia menerima mereka. Tetapi sekalipun kamu menerima mereka, Allah tidak akan ridho kepada orang-orang yang fasik.

orang-orang Arab Badui itu lebih kuat kekafiran dan kemunafikannya, dan sangat wajar tidak mengetahui hukum-hukum yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan di antara orang-orang Arab Badui itu, ada yang memandang apa yang diinfakannya di jalan Allah sebagai suatu kerugian. Dia menanti-nanti mara bahaya menimpamu. Merekalah yang akan ditimpa mara bahaya. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Dan di antara orang-orang Arab Badui itu, ada yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan memandang apa yang diinfakkannya di jalan Allah sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul. Ketahuilah, sesungguhnya infak itu suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat surganya. Sesungguhnya, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang Muhajirin dan Ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung.

Dan di antara orang-orang Arab Badui yang tinggal di sekitarmu, ada orang-orang munafik. Dan di antara penduduk Madinah, ada juga orang-orang munafik. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Engkau Muhammad tidak mengetahui mereka, tetapi kami mengetahuinya. Nanti mereka akan kami siksa dua kali. Kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar.

0: Dan ada pula orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mencampur adukan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: خذ من أموالهم صدقة

ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah menerima taubat hamba-hambanya dan menerima zakatnya, dan bahwa Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

Dan ada pula orang-orang lain yang ditangguhkan sampai ada keputusan Allah. Mungkin Allah akan mengazab mereka, dan mungkin Allah akan menerima taubat mereka. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: Dan di antara orang-orang munafik itu, ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana pada orang-orang yang beriman, untuk kekafiran, dan untuk memecah belah di antara orang-orang yang beriman, serta untuk menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka dengan pasti bersumpah.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangi Bahasa Melayu, tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge, setiap kehidupan, selaka.

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
1: Anda sedang bersama Radio Thailand Wilayah Jala FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan bersama dengan rancangan Jendela Agama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sabal khair, selamat pagi, sedang mengayung dihormati sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Lalu lekat di mulut sama, lekat di hati. Kelimah yang beliau ni kena wilkat sama. Tu alhamdulillah semata hidup. Dah. Ha tu dia. Dan itu segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kasih kepada Allah, Allah kasih kepada kita. Tak say lagi ke kara air yang tak ada payah, mudah-mudah. Tetapi dengan amalan yang kekal, yang panggil, yang panggil buat istiqamah. Subhanallah. Inna Allah ma'asabirin. Wihidup sokmu di mulut kita, di hati kita. Supaya apa? Supaya nak menjagakan kita takut jatuh dalam munafik, jatuh di dalam apa ni, sifat-sifat takabur, sifat-sifat yang apa ni, yang di apa ni, yang sia-sia panggil. Dah. Yang nak mengutuhkan iman kita. Dan itu sedang menghormati sekalian. Apa khabar weh di pagi limu-limu ni? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya sebenarnya separuh malam saat itu, yang pada pukul 12 sehingga sampai subuh, waktu yang paling apa ni hebat sekali untuk orang yang beriman teguh dan beramal soleh. Kalau kita nak duduk di dalam kumpulan ni, kita kena jaga. Orang lain nak jaga tak boleh, melainkan diri kita sendiri. Kita kena lawai. Dah. Lawai belah mana, kita perhati tengok. Kalau kita tidur, dah. Ayah mak duk perhati, ayah mak sendiri. Kalau tidur sudah-dah, tengok jam pukul 3 dah. Ataupun pukul 1.30, pukul 2. Dah. Lepas tu kita balik. Balik lagi kadang-kadang, jaga kabar-kabar, ha, pukul 4.30 dah. Masuk subuh dah. Ha, tu dia. Hak ni dengan perhati ya, hak ayah mak bagi diri ayah mak sendiri. Lepas tu peminat pun dia makan tu juga. Nak pakat-pakat perhati lah diri kita sendiri. Untuk nak jaga, we jauh dari api neraka dan we dekat dengan syurga. Ha, tu dia. Nak we dapat syurga lah, tak sedekah. We dapat syurga nak balas mana. Hak tu di atas istiqomah kita. Pendirian kita istiqomah mana kata pendirian kata siapa apa itu kita kena bangun dah. Jangan duk balik ke balik mari. Kalau balik ke balik mari ni selimut di setel tak khabar. Ha dia. Banyak telah jadi dah sisi ayah mak sendiri dan bagi saudara-saudara kita, bagi peminat kita deh. Lepas tu mula sabar di hari ni. Mulai puasa telah lepas kita deh. Hari raya pun lepas kita. Sebulan-bulan puasa saat itu untuk nak berlatih. Nuri hati kita tu bersih. Daripada benda yang batin dan benda yang jahat. Sebulan-bulan Ramadan. Hikmat dan kelebihan bulan Ramadan saat itu banyak nilai-nilai dia. Eh. Ha, tu dah. Semua saat itu sebagai nak asuh diri kita menjadi orang mukmin dan orang yang beramal soleh. Lepas tu munasabah di hari ni, dunia pun tengah duk sibuk weh lo ni. Dulu duk bergaduh dengan COVID tak COVID ni. Hak ni lo ni bergaduh dengan wabau. Oh. Lo ni dunia tengah duk musuh. Bunga api. Ha? Cara musuh-musuh hari saat ni tu, tengah duk gelegok lah ni. Kita pakai berdoa lah, minta uis selamat, tak ada kira lah. Ugamu apa, tak ada kira apa sana itu. Dia panggil manusia semua sana itu, ialah hamba Allah. Cumanya percik kata, orang yang duduk dalam Islam ataupun selain daripada Islam. Lepas kita pun jangan terlumuh di atas nafsu-nafsu amarah, nafsu tak molek. Duduk jadi kerana nafsu tak molek. Sungguh-sungguh demo sana itu pahaya belakang dah. Musuh-musuh yang sana itu tak lain tak bukan. Untuk nak rapah kuasa, untuk nak apa ni, nak ambil harta demo. Awak ngenak. Ayuh mak dia ingat masa halah-haluh itu tu. Dia ada budak tolu sore. Dia awak ngenak orang, apa dia teriak. Mari pok dia sana itu, tambah pulak dah kita tapah teriak sana. Itu tapah sore lagi. Sebenarnya sore lagi tak tahu gapa sekali. Ini hanya mak jumpa sungguh. Budak yang tolong. Ha, panggil kata gacik mudah-mudah budak karuk. Ya, mula-mula halah-haluh lagi dah. Dia buat ngenak orang, dia teriak. Pasport dia mari tengok kamar orang lain buat ngenak anak dia. Sebenarnya anak dia buat ngenak orang. Tapi dia teriak. Ha. Mari di port sana itu. Ha, murah. Kamar orang buat ngenak anak dia. Ha. Pergi godek tambah pula. Jadi sakit dua kali lah orang molek sana itu. Ani nak ayak tu dunia. Tu pucuk ayak lalu ke kita. Lalu tu kedidik ke anak ni besar dalam kewajipan kita weh. Ha, malalah nak mengepek hari ni berpati. Kerana apa ni mulai sebulan-bulan Ramadan saat itu banyak demo sepenuhkan terawih. Deh, semaya tajuk, semaya pun amal lah pun kuat. Lalu tu kena ambil malalah bekas-bekas seh daripada Ramadan saat itu, kita mari beramal. Ha. Jangan beli suh gitu. Deh. Ha. Apa kita ada buat amal saat itu pada bulan Ramadan? Kita baca Quran, baca Yasin, zikir. Tak lain tak bukan. Nak dapat pahala yang bersih. Patut hari ini, ialah modok kita hati yang bersih daripada batin dan jahat. Moga-moga Allah membimbingkan kita bahwasanya sebaik-baik hati yang dikasih oleh Allah Taala ialah hati yang suci. Suci murni pula dah.

tak sorok pada ke dia. Ha, tu hapuh dalam tepi. We ambil perkara-perkara hok mau nak molek. Lepas tu pakat-pakat nasihat. Ni satu kewajipan orang yang berimeh. Kena pakat cegah weh, pakat tegah, pakat nasihat, pakat lari. Pakat ajak, we boleh masuk di dalam hati yang bersih. Tidak. Di dalam sebuah hadis, nah, yang kata apa ni, al-qulubi arba'atun. Hati itu ada empat macam. Perhati tengok molek-molek deh. Sekali dengan ayah mak. Ayah mak pun mengaji sekali dengan demo juga ni. Eh, ha, tidak. Bila-bila kita muzakarah pagi-pagi saat itu, deh, ha, kita pakai ambil apa ni, iktibar bersama dan serta beramal bersama. Hati itu adalah ada empat macam. Hati yang tidak berselapuk dengan syok dan suka. Padanya terdapat sebuah lampu. Kalau hati kita tu tak ada syok, tak ada gapo, tak ada wawih. Deh. Seumpamanya, deh, kita dapat sebuah lampu, satu pelita panggil, yang meneranginya, yang suluh di atas jalan kebajikan dan kebaikan. Itulah hati seorang mukmin. Hati orang mukmin kena duduk jalan molek semata-mata. Kecek dengan bahasa time mudah-mudah kata mongluk nengedi. Ada kira. Untuk nak membina kan. Nak membina untuk nak apa ni. Asuhkan hati menjadi orang mukmin. Nak belah mana. Hati orang mukmin hati yang bersih. Daripada sifat-sifat batin, sifat-sifat otak molek. Yang kedua, hati yang hitam tidak menentu tempatnya. Itulah hati seorang kafir. Allahu Akbar. Wana'uzubillah. Minta perlindung daripada Allah SWT. Jangan hati kita tu hitam jadi seperti orang kafir. Gelak gelemat. Yang tiga, hati yang terbelenggu di atas kulitnya. Itulah hati seorang munafik. Tidak. Dan yang keempat, hati yang apa ni, mendata padanya imej dan nifak yang meliputinya. Seperti sebatang sayur-sayur yang disirami oleh air tawar. Ha, tidak. Mana kata satu batang sayur-sayur deh. Ha. Pucuk kayu tu lah deh. Sayur-sayur yang disirami oleh air tawar. Yang dijiruhkan oleh air tawar. Dan perumpama air nifak. Yang ada padanya juga seperti setumpuk gudih yang diselaputi oleh nanah dan darah busuk. Yang mana di antaranya keduanya yang berkuasa. Kesitulah hati akan tertarik. Pak perkara saat ini telah royak gitu. Deh, ni hati hak manusia. Menurut pendapat yang nyata, deh, hati yang terakhir ini adalah sifat bagi kaum yang bercampur uduk amalannya dari umum kaum muslimin sehingga kecuaya melebih-lebihi kesepenuhnya. Dalam sebuah hadis yang lain pula. Deh. Artinya, bahwasanya imej itu mula muncul di hati. Imej itu mula di hati. Sebagai sinar putih. Mana kata hati seni? Di hati seni itu cahaya yang terbit di air muka. Kita berkati mudah-mudah. Kalau orang serabuk sana tengok air muka itu jadi keruh. Hanguh hitam. Orang yang hati molek

0: sana itu ialah putih di hati, jernih cahaya ya tubik di muka, air muka. Susah tahu mana sekalipun, deh, dia sabar boleh. Dia beramal, dia berzikir. Dia selalu minta ampun kepada Allah SWT. Kesalahan kena minta ampun, kena taubat. Lalu tu saya mengajar mati sekalian. Hari ini kita berkecek bak nak mencucikan hati kita. Kalau hati kita tu tak molek, ada dengan sifat tu, sifat ni dalam hati, minta sapuh lah. Sapuh dengan membaca Al-Quran, sapuh dia dengan berzikir, sapuh dia jauhi dengan perkara-perkara mungkar. Ha, tidak. Dan jauh daripada kupulai-kupulai yang batil, dia panggil. Duk bersifat dengan munafik, bersifat dengan puasa ni, kita minta jauh. Ha, sudah. Dia kena patibat dalam hari ye. Kena ada pertenang semua. Deh. Kena beki semua hati kita ni. Kalau kita tak beki hati, kau lama sana tu dua perkara. Kalau kita tak jaga, misal kata. Kalau kita jaga hati menjadi putih semua, alhamdulillah. Akhirat pun putih bersinar. Kalau kita, misal kata hati kita ada titik itik. Sebab kita tak sapuh. Nah, tak sapuh dengan amalan yang baik, tak sapuh dengan kebajikan, tak sapuh dengan taubat dengan Allah SWT. Lama-lama titik tu dia kau besar, kau besar, kau gelak, kau gelak, kau gelak, kau cemar, kau cemar. Pernah awak lah mana? Bangunlah. Deh, tengah-tengah malam saat itu, deh, berdapin diri ni Allah SWT, deh, semaya sunat tahajud, ha, baca Quran, batu baca Yasin, ha, berzikir, dan lain-lain lagi. Untuk apa? Untuk nak membersihkan hati kita yang cemasan itu. Kadang-kadang dia cemar siang hari, malam kita basuh. Makan nasi lagi kena basuh pinggir. Ataupun lain-lain lagi kena basuh semua. Tujuan saat itu tak lain tak bukan. Kita manusia awam ni, manusia tamadan ni, kita ni deh. Kita kena lawa, kena basuh semua. Basuh dengan apa? Dengan selalu bertobat. Dan selalu ingat kepada mati. Penting ingat kepada mati ni. Kalau kita terlupa pada mati sampai sedap sangat duk. Duk rasa tak berkarik itu. Ha, tidak. Sebenarnya ada hukum, ada syarat, ada cukup lekat berlaku. Dalam hari ya kita. Dia bercampur bergaul. Ada hak molek, ada hak tak molek, dia bercampur bergaul. Kita minta sepok-sepok. Sebab tu orang yang berimej sungguh saat itu, dia tunduk ke bumi. Dia tak nak tengok naik ke atas dah. Tunduk ke bumi. Mata tu kena jaga. Dia mata ni besar sekali. Dia tengok pak mula ada lalu, mari di hati. Tengok di mata, mari di hati. Oh, buat kerja boleh lagu ni. Hanya mari telitah. Telitah yang baru. Lepas tu kita jangan jadi selapu itih. Hak telitah tu dia panggil selapu itih. Kita tak usah telitah pun. Ha. Duduk dengan Masya Allah, Masya Allah. Wana'uzubillah. Wana'uzubillah min zalik. Lalu tu sebenarnya dengan hormati sekali. Kalau turut, deh, turut pendapat yang nyatanya hati yang terakhir ini adalah sifat bagi kaum yang bercampur uduk amalannya dari umum kaum muslimin sehingga kecuai melebih-lebihi kesepenuhnya. Dalam sebuah hadis lagi, ia berertinya bahwasanya ime itu mula muncul di hati sebagai sinar putih. Lalu ia membesar sehingga seluruh hati menjadi putih. Sedangkan nifat, munafik pula, mula muncul di hati seperti titik-titik hitam. Lalu dia mengebok sehingga seluruh hati itu menjadi hitam. Gelak gelemak. Deh. Oh, galik weh. Dia yang mengepek yang galik selalu. Bukan ngepek demo, ngepek ayah mak sendiri. Deh. Pakat-pakat mikir deh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Taala pelihara kita sekalian daripada bahaya nifak serta diakhiri hayat kita berserta kaum muslimin di dalam agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Sesungguhnya iman itu akan bertambah dengan sentiasa mengerja dan membanyakkan amalan-amalan yang soleh dengan sepenuh-penuh ikhlas. Wa amal dengan hati ikhlas. Ha, itu dah. Sepenuh-penuh ikhlas pada Allah SWT. Buat kerana Allah semata-mata. Manakala nifak pula akan bertambah dengan bertambahnya amalan-amalan yang jahat. Seperti meninggalkan perkara-perkara yang wajib dan melakukan perkara-perkara yang diteguh oleh agama. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya sesiapa yang melakukan suatu dosa maka akan tumbuh di hatinya sedetik ini setitik hitam kiranya ia bertobat akan terkikislah titik hitam itu. Kalau dia tobat, dia nak hapuskan titik hitam sat ni. Dah. Dari muka hatinya. Jika ia tidak bertobat, kalau kita selalu buat galik tak tobat dah, maka titik hitam itu akan terus mereboknya. Sehingga seluruh muka hatinya menjadi hitam. Hitam. Gelak gelemak. Dan hadis ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quranul Karim. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Nah. Artinya bahkan telah termeteri, telah termeterikan, berteri, teri lah, teri di muka hati mereka apa yang mereka kerjakannya. Jadi makna kata sepaduk teri di hati, titik aiteh, lepas tu kau teri kau luah, kau luah, kau luah. Ataupun kita buat kerja benda yang molek. Ha. Teri di hati, kau luah, kau luah, kau putih, kau putih, putih. Jernih siapa? Air muka. Ha, ni kalau kena lagu ni, insyaAllah kita pakat beramal bersama. Pakat-pakat mikir. Deh. Hadis dan ayat Quran semua saat itu turun kepada manusia yang beriman dan beramal soleh. Firman Allah Subhanahu Wa Taala lagi. Memanglah tiada suatu yang bencana dan mendorak lebih berat ke atas manusia di dunia dan akhirat daripada dosa. Sebab seorang manusia tidak akan disentuh kecelakaan ataupun ditimpa kesusahan melainkan tersebab oleh dosanya sendiri. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, orang alik weh jenis kau habis dia apa? Lo ni sehari panah. Malas sejuk. Haa tu dah. Jadi dua musim ni. Lo ni. Sehari panah mengetik. Malas ha, sejuk. Dia musim ketiga pun dia teralih mengikut keadaan. Ha? Kejadian dunia. Deh, semua tu tertulis di Loh Mahfuz siap lah kau dah. Hari ni nak jadi lagu ni, orang berdik main ya duduk situ. Esok nak jadi lagu ni, lagu ni, lagu ni, semua tu tercatat di Loh Mahfuz siap lah kau dah. Sebelum pada benda-benda ni nak berlaku. Ha, tu dah. Kita orang berimej saat ni tu kena ada sifat-sifat sobar ni orang nombor satu sekali. Sobar, sekitar dengan taubat, sekitar dengan ingat dengan mati. Lepas tu buat amal. Buat amal pula dengan ikhlas, buatkan Allah. Bukan buatkan orang lain, kerana tu, kerana ni, tak. Buatkan Allah. Buat dengan ketaatan kepada Allah SWT. Kerana semua segala-gala sana itu daripada Allah. Tuhan nak wui kita senang, nak wui susah, duduk di Allah. Ha tu. Lepas kita nak wui Tuhan kasih, nak buat balas mana? Buat Tuhan suruh. Tinggal Tuhan lagi. Segala-gala. Kalau dalam keluarga ni. Eh, kita kena bilang lah ni hari-hari ni. Dalam keluarga sana ni ketaatan kepada dua ibu bapa bagi anak. Pahlawan ni demo sebut-sebut. Demo lah dia sebut. Ayah mak tak ada sebut. Ayah mak pahit. Kejadian dunia. Kalau kita berkurang dengan agama, ambil nafsu lah. Pakar. Orang pakar nafsu, orang kurang agama. Kurang hukum hakam Allah SWT. Ha, dia dah. Lalu itulah. Kita kata, pas nak buat balas mana nak ukar. Lo ni demo wang Pencroft ku orang panggil. Buat perhatian ni keluarga. Anak-anak kena ngaji agama. Seperti mana lo ni ada tadika, ada apa. Ha? Ada kiraati. Ada maktab. Ha, hafiz kiraai yang halus-halus lagi dah. Dia kena tanya weh. Buku agama ni lebih-lebih pada tanya pun kayu lagi. Nanti dah. Kita tanya dia halus-halus saat itu, ya apa ni, ya terlekat di hati. Dan terlekat di dalam daging darah. Nih. Ajar fardu'ain. Nah. Dan fardu kifayah wipahe. Fardu'ain dan fardu kifayah kena wipahe. Lepas tu satu ayat lagi Allah berfirman. وَمَا أَصَّابَكُمْ مِنْ مُسِيبَةٍ فِي مَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. Dalam surah Asy-Syura ayat 30. Artinya, dan tiada akan menipu kamu oleh sesuatu kecelakaan melainkan disebabkan oleh perbuatan tangan kamu sendiri. Ha. Nanti hawa yak lagu tu. Deh. Ha tidak. Oleh itu maka hendaklah setiap mukmin kita sebagai orang mukmin itu berjaga-jaga supaya tiada melakukan dosa. Kita kena jaga jauh daripada buat dosa. Semua tu kena ngaji lah kau. Kalau tak ngaji, tak napa. Nenon. Tahu yang ngaji dah pun duduk kelai kabuk. Deh. Yang ngaji dah kena beramal pula. Dia ada tertik dia. Ngaji, belajar. Lepas tu belajar buat amal. Lepas tu buat amal sungguh. Nak boleh jadi amal sungguh saat ni tu Allah makin masanya. Tahu ayah mak duk ukur ayah mak sendiri. Kalau mengaji dah pun duk kelai kabuk. Dengan musyarakat dia panggil. Kerana musyarakat ramah ni. Ngaji pun ramah nak kejaga apa. Tu pahamai. Tapi lo ni pecah dah bisa tu. Dia mahu kata ngaji buat pun ugamah sana itu dan pecah dah. Kerana pun ugamah ni penting. Ugamah ni untuk nak pergi ke akhirat. Dunia dan akhirat. Deh. Benar tak ada payah. Kalau kita khabar hari ni kita selalu bertobat dengan Allah SWT. Mudah-mudahan Allah ampunkan sekalian dosa-dosa kita. Walau banyak seperti buih di laut sekalipun. Nih. Ha, kalau kita selalu bertobat dengan Allah SWT. Tobat pula, tobat nasuha dia panggil. Tobat tak buat dah. Seperti bini duduk deraka kepada tu lelaki lah mudah-mudah dia. Dia tahu dah. Minta tobat, minta ampun dengan Tuhan. Ha? Ambil sifat taat pada suami sana itu. Deh, mari pakar. Baru nak lisuh dosa-dosa kita. Deh. Jadi satu ayat ni teringat kata, dan tiada akan menipu kamu oleh sesuatu kecelakaan ataupun bala petaka melainkan disebabkan oleh perbuatan tangan kamu sendiri. Nah, tidak. Sebagai peringatan, maka hendaklah setiap mukmin itu berjaga-jaga supaya tiada melakukan dosa. Kita jaga diri kita sendiri dan dalam keluarga kita, anak bini kita semua sana itu, dan orang bawah dijaga dalam kita ni. Kalau ada keluarga besar sana itu, ya kena buat. Pas ni ada ni saya yohmat setengah-setengah pada setengah sana itu deh. Payah. Panggil tu guru main ngajar dalam keluarga dia. Deh. Hati dah. Gaji tok guru main mengajar di rumah dia. Ni orang tanggungjawab. Nak mengajar au payo. Nak mengaji nak apa lalu tu panggil tok guru. Ada korang ni kita yang. Deh. Dia jadi ketua je tanggungjawab adik anak beranak dia semua sana itu. Pastu dia panggil tok guru main mengajar. Ada hak itu hak sekah pala tak mengaji juga. Ha, kena murih di kakak. Kakak ni nak buat adik mengaji. Kerana kakak yang tahu adik tak mengaji, adik awal lagi dah. Ugama sana itu. Ha, panggil tu guru main ngajar rumah. Nak buat dia mengaji di masjid, ya tak pergi dah. Nak buat mengaji situ, tak pergi. Lalu tu. Kenapa? Kerana kakak yang tahu kata tanggungjawab. Kalau tanggungjawab lagu ni, dia tanggung dosa. Ha ni, dia leh hukum. Dia nak lit alih dah ni. Ha, tidak. Habis-habis tak ada kena winai sehat, kena pakat-pakat ajar. Deh, pakat-pakat lari, pakat tarik mari, nak balas mana nak jadi hati mukmin, hati yang bersih. Hati selalu taat pada Allah SWT. Akemah ni hari ni ni. Oh. Nak buat kesimpulan kita poso-poso dah. Deh. Kena pakai gunung dalam bulan puasa saat itu. Kesel-kesel bulan puasa kita kena pakai. Sifat jimat cermat. Sifat tahu lapar dahga lahu susah air demo. Lepas tu dalam bulan Ramadan ni ada kelebihan. Promo macam banyak di dalam bulan puasa. Dia. Bulan tu nak cebok. Pahlaw-pahlaw berlipat ganda. Ah, tidak. Eh. Dan lain-lain lagi. Selain daripada itu, saat itu dia ada perkataan di antara bulan dengan bulan, tahun dengan tahun, seperti puasa tahun ini, perkataan dengan tahun tak apa. Di dalam itu, Tuhan akan ampunkan dosa-dosa kita. Promocan Allah mulai sangat di dalam Islam. Eh, kita pakatlah buat kita saat itu, ambil bahagia, ha, pakat-pakat beramal bersama. Mudah-mudahan tempat kita, keluarga kita, kampung halaman kita aman damai yang dijagai oleh Allah SWT. Ha, itu dia. Ha, perhati tengok. Nah. Perhati tengok balasan dunia ni kita nampak dah. Untuk orang berimej dan orang tidak berimej. Orang berimej sana itu tubik nur cahaya di muka. Pasti tengok. Dan satu ayat lagi. Allah berfirman. Waman lam yatub faulaika humuz zalimun. Dalam surah Al-Hajarat ayat ke 11. Artinya, bagi siapa yang tiada bertaubat, maka mereka itu adalah orang-orang yang anyanyo yang panggil. Humuz zalimun. Orang yang kena zalim. Kecik mudah-mudah lagu tu. Bagi siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itu adalah orang yang kena zalim. Orang yang kena buat nyanyo. Payuh lah orang kita ni nak berpahaya ni. Kita kata humuz zalimun. Mereka itu semua san itu adalah orang yang kena zalim. Kena azab seksa. Maksudnya, jangan jenera weh. Oh, pian ni dah sejuk dingin dinari san itu. Alhamdulillah, subuh. Lepas tu kesel-kesel bulan Ramadan, kesel-kesel lah yang teruk kodah. Duk ada lagi weh. Nut-nut dia. Deh. Maksudnya, mereka telah menyanyi diri sendiri. Buat nyanyi diri sendiri. Orang tidak taubat. Buat ralik dengan taubat deh. Dengan mendedahkan kepada kemurkaan Allah SWT. Disebabkan mereka telah di apa ni telah tercubur ke dalam maksiat, malah terus melakukan maksiat. Itu kenapa bertaubat. Buat maksiat dah tak taubat. Padahal Allah Subhanahu Taala mengajurkan kepada mereka untuk bertaubat serta berjanji akan menerima taubat mereka. Kalau kita taubat, Tuhan selalu terima taubat. Dan Tuhan selalu nak ampunkan dosa-dosa kita. Nih. Firman Allah SWT nih, mensifatkan zatnya sebagai maha menerima taubat dan maha pengampun. Ha, itu dah. Ghafiri zambi wa qabili taubat. شديد العقاب
1: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
2: Inilah stesen radio Sawata wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Itulah sudah mengayung doa mati sekalian. Alhamdulillah, kita sambung di pula usungan yang kedua, iaitu pukul 5 sampai pukul 9 pagi. InsyaAllah ruangan jendela agama, dan agama sebagai pimpinan hidup dunia dan akhirat. Tak sunyi dah sedang mengajar mati sekalian. Agama mesti kena belajar satu kewajipan besar yang fardu ain. Saya panggil kena belajar, kena mengaji fardu ain wipanah. Deh, kena ngaji fiqh, ilmu fiqh untuk nak buat amal ibadat tu, kena mengaji. Deh, nak mengaji cara mana tu, tu suruh pada puak-puak kita belakang lah. Deh, tapi kena belajar, kena mengaji semua, tak ada beradu-adu. Ayah mak pun duk mengaji juga, dia belajar dengan dia mahu bijak-bijak, hak pandai-pandai sana itu, kita boleh ukar, hak mana tak kena, kita boleh menjadi kena. Deh, novis penuh. Kena dah kena sepenuh. Nak lah mana. Ya ada tertik, ada apa cara dia, kelaku dia, seperti mana akik terkebir. Ha? Duk apa, rokok, sujuk. Dia kena ada, apa ni, kelaku dia. Deh. Ha, novis sah. Novis penuh kan semaya. Dan lain-lain lagi. Semaya penting. Dia panggil jarak mati sekadar. Deh. Ini satu kojik pay besar bagi dua ibu bapa. Kena asuh anak-anak. Itu dah. Ada setengah dia nak ngajar tak pandai. Dia panggil asuh anak-anak sana itu. Nak balas mana nak pergi. Ada ilmu agama. Boleh bawa diri. Boleh buat kerja fardu ain dengan sepenuh. Dan fardu kifayah dengan sempurna. Dia ada dua fardu ya. Fardu ain dan fardu kifayah. Deh, ha, tu kena woyak wipahe, woyak mudah-mudah wipahe. Islam tak ada payah sekali. Deh. Lepas tu, munasabah di hari ni, deh. Ayah Mak pun nak akik satu, apa ni, hadis ke-21, hadis akhir zaman. Tu dia kena sebut semua dah ni. Kerana kita duduk zaman yang akhir dah ni. Iaitu ahli ibadat yang jahil dan ulama yang fasik. Ini hadis Nabi ni weh. Ha, tu dah. Kata semasa tu lagi dah. Hadis ni an Anas radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakunu fi akhir zaman ubadun juhalun Wakurraun fasakotun. Ini. Iaitu daripada apa ni Ibni Adi pi Filkamin. Ini. Daripada apa ni Akhirjah bin Adi Filkamin. Artinya daripada Anas radhiyallahu anhu berkata, sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selagi akan ada di akhir-akhir zaman ni, lolon ini deh, ialah ahli ibadat yang jahil. Hak rajin buat ibadat orang jahil dan ulama yang fasik. Banyak ke ulama fasik. Ha, itu dia. akhir-akhir zaman. Akhir zaman lah ni dah ni. Hadis ni riwayat oleh Ibn Adi. Kata yang ni ada ni. Nabi SAW menerangkan bahawa di akhir zaman nanti akan ada dua gulungan. Gulungan mana? Gulungan ahli ibadat yang jahil. Orang rajin buat ibadat, orang jahil. Dan ulama yang fasik. Nah, tidak. Ada orang jahil yang rajin beribadat. Ini akhir-akhir zaman. Dan ada pula orang alim yang fasik. Ya, sebenarnya syaitan telah berusaha sedaya upaya mungkin untuk menyesatkan manusia. Menyesatkan anak cucu tak ada. Iaitu manusia. Puak kita ni lah manusia ni. Tidak. Semua ambil daripada mula daripada tak ada sangat sampai sekarang lah ni. Lebih-lebih lagi pula dengan akhir-akhir dunia. Akhir zaman ni. Mungkin untuk menyesatkan. Setan telah berusaha sedapat mungkin untuk menyesatkan manusia. Oleh kerana itu, ia menggunakan beberapa cara yang berlainan. Bagi si jahil, setan selalu menyuruhnya rajin berbuat ibadat. Setan dia suruh orang jahil rajin buat ibadat. Ha. Apa kata tengok keliling kelalu kita lah ni. Dan kerana ibadat orang yang jahil itu. Ibadat orang jahil itu. Sah. Tidak sah. Dan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi buat dengan buta tuli. Jahil ni tu buat dengan buta tuli belajar pun dak pun dak buat dengan tiru-tiru eh. Setan tidak mahu orang jahil itu rajin mengaji. Rajin buat amal tapi malah mengaji. Setan pandai dia buat. Dia cuik orang jahil sana itu. Dia malah mengaji. Tapi rajin buat amal. Apa hati tengok? Kerana bila ia mengaji, ia akan membaikkan ibadatnya. Kalau dia mengaji, dia akan belajar, kau buat, kau baikki, buat ibadat, wis penuh. Maka ibadat tersebut akan diterima oleh Allah SWT. Ni panggil setan dia duduk situ. Yang bererti kekalahan di pihak syaitan. Kalau kita mengaji, dia kokoh ia akan memperbaiki ibadatnya. Kokoh baiki ibadat menjadi sempurna. Maka ibadat tersebut itu akan diterima oleh Allah SWT. Sampai itu kena mengaji seumur kita ni. Itu dah. Jangan dia buat aman dengan buta tuli. Kau rajin buat, kau malah. Ataupun rajin buat aman tapi tak ada malah mengaji. Itu dia. Orang mengajar, tak dengar. Itu baik. Sudah sembahyang, sudah. Itu baik. Itu dah. Lalu tu saya menghormati sekalian. Begitu pula hanya dengan si alim yang sudah banyak ilmunya. Setan akan menyuruh. Setan mai bisik pada alim itu malah berbuat ibadat. Dengan mengemukakan bermacam-macam alasan. Tidak. Malah buat ibadat banyak dengan alasan, berbagai-bagai alasan. Orang kata lagu ni, dia kata lagu tu. Setan akan menyuruhnya malah buat-buat ibadat dengan mengemukakan bermacam-macam alasan. Sehingga si alim itu meninggalkan keperduan. Tinggal hak fardu saat itu, maka dengan itu ilmu yang ada di dalam dadanya tidak berpeda. Ilmu ada dalam dada tak ada pakai guna apa. Bahkan akan menjadi musuh kepadanya pada hari kiamat. Maka itulah kejayaan syaitan di dalam usahanya. Ini hadis ni penting weh. Ha, tu kalau kita dengar sini dah cuma fikir tengoklah deh. Malah mana kita nak ukar masalah kita sana itu. Nak pergi rajin buat amal. Nak pergi rajin mengaji, rajin buat amal. Yang dua-dua tu ya. Ni malah mengaji tapi rajin buat amal. Ha. Jadi buat dengan tak sah panggil. Dan tidak diterima di sisi Allah SWT amalan dia. Kenapa? Karena setan tak mau orang jahil itu rajin mengaji. Dia jadi malah. Orang jahil dia malah mengaji, rajin buat amal. Karena bila ia mengaji, ia akan membaiki ibadatnya. Kalau ia mengaji, dia kau baiki, kau betul ibadat dia tu. Maka ibadat tersebut akan diterima oleh Allah SWT. Nah, tak terima tadi. Yang berertinya kekalahan di pihak syaitan. Lagu ni setah lah. Untuk orang mengaji, belajar, patut amal. Dengar, malah mengaji tapi rajin buat amal. Ini setah lah. Kerana dia kalau mengaji, kalau baiki-baiki ibadat dia jadi sempurna. Dia tak sewi sempurna. Buat amal tak sah. Tidak. Dan tidak diterima sisi Allah SWT. Ia ganggu manusia semua. Sani tak ada kira siapa, anak cucu siapa, tak ada kira. Sesak kaya tak kira. Nampak boleh dia rojoh. Erik ke jalan tak melek. Lalu tu saya mengajar mati, saya kira. Segini rupa dapat dilihat dalam masyarakat kita lalu ni. Jami akhir zaman ni lalu ni. Orang jahil rajin buat amal. Orang alim fasik. Mana fasik sana itu ada ilmu tak guna. Malah buat amal. Seribu dalih. Nanti dia. Apa hati tengok keliling kelalu kita nanti hari ni. Masuk ke dok tengah hadis ni. Nih. Ada setengah-setengah sana itu sayuk. Semaya berhalik. Berkat-kat nak habis wala, nak habis masa sana itu. Baru nak semaya. Semua tu ialah usaha-usaha daripada setan. Nih. Nak pergi kita sana itu. Apa ni? Duduk jalan sesak ke panggil. Sesak belah mana? Balik belah dia panggil. Orang jahil rajin buat amal. Tapi malah mengaji. Orang mengajar tak dengar. Tak pergi mengaji. Lepas tu buat dengan kejahilan. Buat amal dengan tidak sah. Dan tidak diterima oleh Allah SWT. Ini satu hadis. Kenapa? Saya tak mahu orang jahil itu rajin mengaji. Kalau apabila orang jahil dan rajin mengaji, maka dia boleh beki amalan-amalan dia menjadi sempurna. Ini setah lah ni. Dan itu sidang pengajar mati sekali. Ini apa ni, saya mengatuk berapa. Pukul 5 sampai pukul 9 ni tengah nak mengatuk ni. Tapi yang mak tak mengatuk. Kita ni boleh dengar, boleh mengaji. Patuh jamaah sendiri pun terima kasihlah kepada peminat kita semua saat itu. Juruh melakor. Lepas bakal duk mengepek lah, jamaah. Bila nak mari waksud katik apa ni. dengar duk dengar nak hari datang nak malam. Tapi buatlah mari berjumpa lah lama sekali pun tak apa, tahu dah. Kata lo ni minyak pun mahal. Apa ni, apa ni panah pun panah. Tu jauh pun jauh nak pergi sana tu. Dia dah. InsyaAllah sepas semua lah. Ya mak pun dikira gitulah kata. Kita ambil apa ni kapuh dengan kerja air hak second. Hari mana ayah mak pergi di jalan, tidur jalan malam tu buat dah kasut. Deh. Ni boleh jadi kata apa ni, tempat sebelah ni. Isna pergi kerja di tani, lepas tu dah tu pergi tidur jalan. Malam tu buat dah kasut. Esok ke tu buat kerja di sahking jalan. Jadi tidak ambil gom minyak gapo tukok ni daripada sahking buat radio. Begitulah kawin-kawin gi kawin mari. Cara kermak sana itu kena buat dengan ikhlas weh. Duduk di hati. Deh. Itu dah. Lalu tu saya dah menghormati sekali. Saat ni hadis saat ni tu acu suluh tengok ke molek deh. Lalu tu kita nak ukam masalah ni kena mengaji. Kena belajar. Deh. Nak buat amal baru sepenuh amalan. Sekali berlaku dengan ayah mak dengan apa. Peminat tak ada kira siapa. Lepas tu hadadah pun kena murojaah ke panggil. Deh. Murojaah klik kena rojok klik semua kena apa semua. Fatihah kena baca kena buka Quran. Baca betul-betul semua kena betul semua. Deh. Kadang-kadang jadi lesen-lesen lagi. Siapa kata Ar-Rahman Ar-Rahim. Kadang-kadang panok dia panjang. Him. Ya ma'ari di sukun. Ya boleh. Panjang sekadar. Sebab. Ne harokat. Itu dia. Dia panggil ma'ari di sukun. Tempat mati. Itu. Dan kena mengaji. Huruf hijaiyah dia panggil. Kena mengaji. We kena baca. Apa ni. Huruf-huruf. Ne. Alif bata tu kena baca wi kena dengan dia. Lepas tu apabila kita baca Quran dia pergi turut tu. Itu dah. Dia alif dengar apa ni ain dia petekah tu dua tu. Ain a ain a alif alif alif data a ain data ha ha ho ada muduk sebut-sebut sana itu hok tukar dua tu hok nipis jadi tebal tebal jadi nipis ha nipis ho besar tebal deh tu ya kena belajar lah kau tu kena asuh duk sore ni kena kuasa deh Jadi, kalau kita kira gidah saat ini sedang mengajar mati sekalian deh. Hadis akhir zaman ni yang masuk dah dengan keadaan lala ni. Itu dia. Orang jahit, setiap kalau we rajin buat amal, we malah mengaji. Mengaji tak mengaji. Buat amal dengan tak sah. Tak terima oleh Allah SWT. Mana boleh terima nak malah nak kena mengaji. Mengaji di masjid. Mengaji. Baru mula mengaji tu baru kita menasuhkan. Apa ni. Hak kita hak jahil hari tu kita menasuh. Jadi kita pandai. Kita tahu. Kita ada ilmu. Neh. Kena mengaji semua dah. Tak boleh pergi. Dan ni duduk betul. Tengah-tengah masjid ada duduk mengajar. Tiap-tiap malam senang, Selasa, Rabu. Mengajar apa, Kupaikoh mengajar apa ni. Apa ni, ilmu tasawuf. Deh. Itu dah. Tapi sebenarnya kebanyakan ke kena ngaji Pekoh lebih banyak sikit. Kerana ia kaitan dengan amalan kita. Pekoh. Tak boleh lagu ni, lagu ni, tak boleh lagu ni, lagu ni. tu fekah. Lalu tu sidang mengenai mati. Kalau kita tahu hukum hakam tahan itu, kita senih buat amah. Lepas tu kita sambung lagi pula dah berkenaan nak bagaimana kau Islam menjaga kesihatan fikir. Nak jaga belah mana nak otak akal fikir kita ni sempurna, sehat. Dia dah. Tak sibuk, tak nyanyuk, tak sakit kepala, tak apa. Otak cergah. Marilah masalah belah mana boleh buka. Tak ada kira berat ringnya. Hak ni Islam patuh menalah. Banyak kata kena jaga kesihatan fikir. Lalu tu ajaran Islam yang diperintahkan supaya kita laksanakan ialah menjaga akal fikir. Jaga otak tu lah. Supaya selalu berada dalam keadaan sehat dan berperenai panggil. Sehat dan berperenai. Akal fikir manusia adalah sebesar-besar nikmat. Dia jeng situ, tak ada apa habis. Susah segala anggota. Akal fikir manusia adalah sebesar-besar nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Dengannya dapat dibezakan mereka dengan binatang-binatang dan dengannya mereka mampu mengambil beberapa keputusan di dalam urusan-urusan mereka dan menghasilkan beberapa behel-behel kajian yang berguna dan dengannya mampu pula deh memikir tentang kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Hak ni hak penting. Selain pada fikir nak waktu, nak buat umuh, nak buat gerai, nak buat gapo, nak buat nasi, nak apa. Yang nak tinggal tak boleh tu, deh. Pandang memikir tentang kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada yang di bumi ataupun di langit. Supaya dapat membuktikan di atas kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kita suluh tengok-tengok langit, tengok bulan, kita boleh mikir. Mikir kejayaan, apa ni, kebesaran Allah SWT. Kekuasaan Allah SWT. Tengok langit, tak ada dengan tukar, tak ada dengan apa, tak ada apa sekarang. Boleh mikir. Malaysia boleh buat tak lagi tu? Tak boleh. Di atas kebesaran. Deh. Atas kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu Wa Taala selalu menyebut perkataan akal ataupun perkataan yang seumpamanya seperti afidah, kulubun ataupun perkataan yang memberi arti yang sama seperti tafakur. Tafakah. Dan sebagainya. Kalau kita tengok, renung tengok daripada asal kejadian manusia. Akal adalah satu anggota yang terminia oleh manusia boleh menggunakannya dan kehidupannya di dunia ini sama ada dari dalam pencarian sara hidup, cari nafkah, cari apa ni deh, dalam hari-hari mereka ataupun dalam mengerjakan perintah Allah Subhanahu Wataala. Hanu cari hidup, payo lembu, payo kubah tanah, terung tanah, kacang tanah, lada semua tanah itu deh. Ah, tidak. Lepas tu, mana tadi? Ataupun dalam mengerjakan perintah Allah SWT. Seperti semaya, poso, zakat dan menunai fardu haji kama kata mukarramah. Rukuk Islam 5 karo. Rukuk iman 6 karo. Oh ni kena mengaji. Kena mengaji widalah lah. Rukuk iman 6 karo kena mengaji. Abdu Allah. Kita percaya kepada Allah SWT. Percaya belah mana. Tak ada-ada belah mana. Tuhan kuasa-kuasa belah mana. Macam mana. Yang kena mengaji. Itu dah. Dan cara semaya, cara poso, cara puasa ni, itu pernah mengaji. Itu yang wajib pay kita, dua perkara, dua belah, dua apa ni. Iaitu, rukun Islam 5 perkara, rukun iman 6 perkara. Itu dah. Pernah pecah tu lah. Mengaji kau dalai, kau comel, kau napok, kau fikir, kau napok. Itu dah. Kau mengaji, kau napok. Jadi mana kata akal adalah satu anggota yang termulia manusia boleh menggunanya di dalam kehidupan harian di dunia ni sama ada dalam pencarian sara hidup harian mereka seperti mana tanah turun tanah lada pergo lemu kubah apa untuk kau ni hai gib jalo gib muka macam-macam. Ataupun dalam mengerjakan perintah Allah dan mengikut ajarannya rasul-rasulnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu siapa-siapa yang tidak menggunakan akal fikir kalau kita tak mikir ni. Menurut yang dikehendaki bagikan apa ni haiwan yang akalnya digunakan untuk makan minum saja. Ya otak ada. Sudah. Untuk nak mikir, nak makan, nak tidur. Sudah. Dah. Dengan tidak perlu kan dari mana kau datangnya makanan itu siapa yang menjadinya tak fikir apa dah menata dan apa kau guna di apa ni guna dijayakan manusia di bumi ini

basaka mulut dah basah, kopsa lagi naik jadi umuh. Dia dah jadi bangkalu dulu, lepas jadi umuh besar. Lepas tu jadi gedong, jadi apa, kokoh mikir lagi. Ini untuk Malaysia. Nah. Dan buat kenderaan dan sebagainya. Tengok. Ambil daripada tak ada pos karo jamin dulu sana itu. Mula-mula tu buat apa ni, ambil cari besi, mai tepo-tepo-tepo, buat bajok, buat pisau, buat gapo, buat alat, buat cok cakur, cok betul. Semasa tu. Lepas tu koko baiki lagi jadi enye galak enye po. Dulu bergalak dengan lembu. Buat nangga, buat gapo. Buat sendiri nak galak. Nangga tu biasa mana. Kemudian ni budak-budak kita tak nampak dah, tak tahu dah nangga macam mana. Orang zaman dulu buat galon, buat benih. Dia dah. Lepas cok buat sendiri, cok bajok kapok. Pisah tak pisah, pisah rauk tak pisah rauk. Ada belakang berbagai-bagai pisah. Cok berbagai-bagai cok, cok lipat, cok caku, cok cok betul. Semua tu ialah nikmat daripada akal fikir. Pakak mikir, pakak buat ada setengah tu buku kele, buat bajok, buat pisau, buat gapo. Jadah. Tepo, tepo pisau, tepo bajok, tepo apa semua sana itu. Ini yang Malaysia. Buat gok. Untuk nak bakar besi. Bakar katok, bakar katok, bakar katok. Jadi bajok, jadi apa sana itu. Itulah. Mari tukar mah pula. Bakar mah sana itu. Peracu, peracu, peracu. Katok-katok jadi geletangi, tak geletangi. Berbagai-bagai. Semua tu mari daripada akal fikir. Ilmu hak tu hebui di atasnya. Manusia pandai mikir, pandai buat, pandai bukan masalah. Kalau akal tak mati lagi. Akal fikir sana itu tak mati. Itulah alat yang paling penting sekali untuk manusia. Kalau jeng otak bila, neh, tak jadi dah manusia. Tak tahu apa, tak pandai nak buat, tak pandai nak mikir, tak pandai nak gamuk. Duduk kadang-kadang suka sore, suka apa, tak tahu. Lalu tu kita minta berdoa dengan Allah SWT. Doa ni satu orang mukmin, neh. Maka berdoa, minta dengan Allah SWT yang sebenar, yang molek-molek. Dan minta jauh daripada benda-benda yang tak molek. Kita minta umum lagu tu lah, mudah-mudah. Payah tu nak bila, kita tak pandai nak bila. Ni, minta jauh daripada sekali bala. Minta selamat dunia dan akhirat. Itu dia. Mana kata selamat dunia dan akhirat, barang habis selalu lah. Kerana Tuhan lebih mengetahui. Tuhan tahu. Kita minta sana dia mari dalam tu toko-toko-toko-toko. Tuhan tahu. Kata minta seni dunia. Mana seni tu cukup lekat. Ada belakang. Ada dah. Lalu tu sudah menghormati sekedar. Hari ini kita nak kecek berkenaan dengan Islam. Bagaimanakah maudhu' kita Islam menjaga kesihatan fikiran? Kita nak jaga belah mana saya fikir. Lalu tu Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan akal manusia mempunyai dua tanggungjawab yang penting-penting, iaitu berfikir untuk mendapat pencarian hidup dunia seperti makan, minum, apa ni pakaian, tempat duduk, kenderaan dan sebagainya. Ada dengan obat, ada dengan gapo buat. Obat tu, obat ni. Segala-gala lah. Kalau ambil buluh, mari buat sari burung, buat gapo. Ada pakai semua dalam. Dalam hutan ada gapo, terpakai habis kayu-kayu semua. Boleh buat umuh, buat basah, buat ulu bajak, buat kisi meja, lemari. Tidak. Yang keduanya berfikir untuk menegakkan amal ibadat.

0: hok ni, hok payah ni. Fikir untuk nak dapat percaya hidup di dunia seperti makan minum san itu pakai usaha belaka. Kadang 24 je awak kerja. Dalam sebulan beradu sari je. Itu dah. Jadi kita ni akan Malaysia mempunyai dua tanggungjawab yang penting. Untuk nak mikir. Satu, fikir untuk nak cari makan. Cari kehidupan. Semua hal itu. Yang kedua, berfikir untuk menegakkan amal ibadat. Dan gereja hariannya menurut syariat. Dalam harian kita, duduk dalam hukum semua. Hukum mana nak? Dia duduk di dalam tua ciwat. Hukum mesan itu ialah wajib sunat makruh haruh haram. Wajib sepenuh tak lagi kita. Hak sunat wak tak lagi kita ni. Hak haruh wak tak lagi. Ada kalau haruh. Lepas tu ada kam niyam dia. Nah. Hak ni semua dia kena mengaji belakang ni. Kecek galik-galik masa pun habis lah ni dia. Jadi dua perkara kena fikir. Fikir untuk cari kehidupan dunia ni. Nah. Cara apa ni. Nak buat rumah tangga, nak buat gapa, nak buat tu, nak buat ni. Yang kedua berfikir untuk menegakkan amal ibadat. Dan kerja hariannya menurut syariat. Gapo dia kerja hari itu syariat? Nah. Tengok. Nah. Maka kedua tanggungjawab ini nah. Pasti nah, diimbangkan agak tidak membawa kerusakan kepada hidup manusia. Dua-dua sana itu tidak membawa kerusakan kepada hidup manusia. Lalu tu banyak ayat-ayat Al-Quranul Karim yang menyebut tentang perenek akal seperti ni. Seperti apa ni? Dalam satu ayat yang bermaksudnya, dan dialah Tuhanmu yang membantangkan bumi dan menjadikan gunung ganeh dan sungai padanya dan menjadikan dan semua buah-buahan berpasang-pasangnya. Allah menutupkan malam kepada sia. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebenaran Allah SWT, kebesaran Allah SWT bagi kaum yang memikir. Dan di bumi ini terdapat bagi-bagi yang berdampingan dan kebun-kebun buah anggur, nyum, pau dan lain-lain lagi. Buah-buahan semua dan pohon-pohon kerma yang bercabai. Ini tafsir ayat hasan itu deh. Dan tidak bercabai disiramkan dengan air yang sama. Kami melihatkan sebahagian tanah-tanah itu atas sebahagian yang lain tentang rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kemenangan Allah SWT bagi kaum yang berfikir. Ni ayat ni. Semua orang itu boleh tahu kata kebesaran Allah SWT dan kebijaksanaan Allah SWT tengok keadaan nga, tengok di bumi, tengok di langit. Ha tu dah. Dah. Boleh mikir kebesaran Allah SWT. Teh menjadi sia dan tukar sia menjadi malas, agile gelak ceroh, gelak ceroh. Dia ada hikmat belaka. Tu dah. Tu dah. Lalu tu dalam ayat ini kita dapat bahawa Allah Taala menciptakan segala tanda-tanda kebesarannya bagi mereka yang memikir dan memerhati. Bagi orang pandai mikir dan pandai perhati tengok keadaan. Tu jadi bulan bintang perhati tengok. Jadi matahari dan jadi apa ni? Awal apa ni deh. Ha. Semua san itu untuk manusia boleh mikir. Adakah manusia boleh buat benda lagu-lagu ni? Ha ni. Tanda kebesaran bagi mereka yang memikir dan memerhati. Dan asah pertama yang disebutkan pada ayat itu iaitu bagi makhluk ini. Adanya Tuhan yang menciptakan semua Tuhan menjadi. Di mana manusia tidak dapat melihat dengan matanya sahaja, tetapi perlu kepada tanda-tanda yang menunjukkan atas ketuhanan Allah SWT dan kebesarannya yang patut disembah, yang patut ditaat dan yang patut disyukuri. Terima kasih. Sembah, taat dan syukur. Ha, itu dah. Dan itu yang dihormati sekalian. Pertama, menjaga akal fikirnya dari perkara merusakkannya. Dari segi mental, iaitu menjaga daripada menerima apa-apa aliran pemikiran perusak dan ideologi yang menyelewengkan dan bercegah dengan Islam. Yang kedua, menjaga akal fikiran daripada perkara yang merusakkan melalui minum-minuman ataupun benda-benda yang mabuk. Telah dijelaskan hakikatnya dan hukumnya seperti terdapat di dalam Al-Quran Karim, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ijma' ulama, di mana Allah Subhanahu taala berfirman yang bermaksudnya, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya meminumkan arak berjudi berkorban untuk berhala deh, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Ni satu ayat ni maknanya lagu ni lah. Dan Nabi SAW bersabda, kullu muskirin khumrun wa kullu khumrin haramun. Maksudnya, setiap-tiap jenis yang memabukkan adalah arak. Dan setiap jenis arak hukumnya haram. Hadis Sahih Muslim. Begitulah sedih pengayau dan mati sekadar. Lepas tu, masa kita berkat sangat dah. Sebagai kita nak buat kesipulai dah. Dengan itu, marilah kita sama-sama. Kalau kita perhati kepada peminum-peminum arak, kita akan dapat mereka selalu dilandai dengan berbagai-bagai penyakit disebabkan badan dan fikiran mereka dipenuhi dengan alkohol, membawa kepada badan seorang itu lemah, akal fikiran beku dan penyakit-penyakit mudah menghinggapkannya. Lalu itu marilah kita sama-sama jauhi daripada arak dan segala jenis-jenis penagih-penagih agar kampung kita, masyarakat kita dan negara kita akan berada di dalam keadaan yang aman damai tenteram serta anak-anak dan keluarga kita dapat dikenai penyakit-penyakit yang berbahaya ini. Minta berjauh. Yeah? Ha, begitulah sedang mengajar hormati sekalian. Lepas tu, Allah, tiap-tiap saat, satu saat, jadi satu je, satu minggu, satu bulan, satu tahun. Deh, apa ni, nak masuk, apa ni, ya ada tiap musim, tiap peria, kena beringat semua, gitulah. Pakarlah guna akal fikiran kata, kita tiap-tiap hari kena cek semua. Celek mata kena cek lalu nak buat perancangan nak olah nak hari ni nak duduk bisnes. Kena jaga lagu ni lagu dah ni. Pakai masuk we kena, pakai duit we kena, pandai jimat cermat, pandai jaga kesihatan, itulah dikehendaki oleh al-Islam. Jaga akal fikiran jangan menjadi rusak dengan contoh seladai rakyat kita minum bagai benda mabuk benda apa tu kok ni. Kita tak salah minum lah deh. Tidak. Lepas tu, baca Quran lebih banyak. Mata pun cerah. Otak pun sepenuh. Tubuh sehat. Kerana Quran ialah penawar bagi manusia semua. Deh. Biar rajin beramal dengan Quran, orang tu sehat. Tu sempurna. Begitulah. Lepas tu kita berjumpa semula. Hari ni kalau ada salah silih, maaf banyak-banyak. Deh. Kita akan berjumpa pula ada setiap-tiap hari ruang yang mak kita pakat-pakat muzakarah lah deh. Hari ini sekadar ini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif.

Inilah kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad. Maka janganlah engkau sesak dada karenanya, agar engkau memberi peringatan dengan kitab itu, dan menjadi pelajaran bagi orang yang beriman.

Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti selain Dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran.

betapa banyak negeri yang telah kami binasakan. Siksaan kami datang menimpa penduduknya pada malam hari, atau pada saat mereka beristirahat pada siang hari.

Maka ketika siksaan kami datang menimpa mereka, keluhan mereka tidak lain, hanya mengucap, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim.

maka pasti akan kami tanyakan kepada umat yang telah mendapat seruan dari Rasul-Rasul, dan kami akan tanyai pula para Rasul.

0: Dan pasti akan kami beritakan kepada mereka dengan ilmu kami, dan kami tidak jauh dari mereka.
1: Wal waznu yawma idzinil haqq.

timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang yang beruntung.

Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang yang telah merugikan dirinya sendiri, karena mereka mengingkari ayat-ayat kami.

Dan sungguh, kami telah menempatkan kamu di bumi, dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.

0: Dan sungguh, kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu. Kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Ia, iblis, tidak termasuk mereka yang bersujud.
1: Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk.

Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah.

0: Allah berfirman, maka turunlah kamu darinya surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina.
1: Qala anzirni ila yaumi yub'atsun.
0: Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu, sampai hari mereka dibangkitkan.
1: Qala innaka minal munzirin.
0: Allah berfirman, benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu.

Iblis menjawab, "Karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus."

Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur.

Allah berfirman, keluarlah kamu dari sana, surga, dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua.

0: هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.
1: Dan Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim.

Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepada mereka, agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan syaitan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini, agar kamu berdua tidak menjadi malaikat, atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga.

Dia, setan, membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya. Maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Tuhan menyeru mereka, "Bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu? Dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua."

0: Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi."
1: Qala ihbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin.
0: Allah berfirman, "Turunlah kamu. Kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan."

Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa, itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat.

Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan, sebagaimana halnya dia, syaitan, telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman.

Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, kami mendapati nenek moyang kami melakukan yang demikian, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya. Katakanlah, sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh berbuat keji. Mengapa kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui?

Katakanlah, Tuhanku menyuruhku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap sholat, dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepada-Nya. Kamu akan dikembalikan kepada-Nya sebagaimana kamu diciptakan semula.

sebagian diberinya petunjuk, dan sebagian lagi sepantasnya menjadi sesat. Mereka menjadikan setan-setan sebagai pelindung selain Allah. Mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk.

Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.

Katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rizki yang baik-baik? Katakanlah, semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui.

Katakanlah Muhammad, Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan mengharamkan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan mengharamkan kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui.

Dan setiap umat mempunyai ajal batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.

Wahai anak cucu Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri yang menceritakan ayat-ayatku kepadamu, maka barang siapa bertakwa dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Tetapi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayat-Nya? Mereka itu akan memperoleh bagian yang telah ditentukan dalam kitab sampai datang para utusan malaikat kami kepada mereka untuk mencabut nyawanya. Mereka para malaikat berkata, "Manakah sembahan yang biasa kamu sembah selain Allah?" Mereka orang musyrik menjawab, "Semuanya telah lenyap dari kami." Dan mereka memberikan kesaksian terhadap diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang kafir.

Allah berfirman, "Masuklah kamu ke dalam api neraka bersama golongan jin dan manusia yang telah lebih dahulu dari kamu. Setiap kali suatu umat masuk, dia melaknat saudaranya. Sehingga apabila mereka telah masuk semuanya, berkatalah orang yang masuk belakangan kepada orang yang masuk terlebih dahulu, 'Ya Tuhan kami, mereka telah menyesatkan kami. Datangkanlah siksaan api neraka yang berlipat ganda kepada mereka.'" Allah berfirman, "Masing-masing mendapatkan siksaan yang berlipat ganda, tapi kamu tidak mengetahui."

Dan orang yang masuk terlebih dahulu berkata kepada yang masuk belakangan, "Kamu tidak mempunyai kelebihan sedikit pun atas kami." Maka rasakanlah azab itu karena perbuatan yang telah kamu lakukan.

Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka. Dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat.

Bagi mereka, tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut api neraka. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang zalim.

dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan, kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

Dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu, karena apa yang telah kamu kerjakan.

Dan para penghuni surga menyeru penghuni-penghuni neraka, "Sungguh, kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadamu itu benar?" Mereka menjawab, "Benar." Kemudian penyeru malaikat mengumumkan di antara mereka, "Laknat Allah bagi orang-orang zalim."

yaitu orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Mereka itulah yang mengingkari kehidupan akhirat.

0: سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون.
1: Dan di antara keduanya, penghuni surga dan neraka, ada tabir, dan di atas A'raf, tempat yang tertinggi, ada orang-orang yang saling mengenal, masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, "Salamun alaikum, salam sejahtera bagimu." Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk.
2: Salawat Sajala Radio untuk Anda.
3: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan Anda ikuti siaran berita awal jam.